0: Rianto, Bunda Wati, Bunda Titin Wardani juga selamat pagi. Buat Pak Pariono, Pak Paijo, Pak Soeharto, Pak Yono, Pak Yanto juga selamat pagi.
1: Oke.
0: Buat semuanya yang lagi monit all these memories, ucapanku selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia Metugas, tetap semangat, murah rezeki full barokah. Tunggu lagu dan terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Cukup dulu ya sobat Star FM untuk teleponnya. Makasih udah desel. Hai Om Pariono, selamat pagi. Ada Pak Ade selamat juga, selamat pagi. Mbak Warit, selamat pagi Mbak Warit. Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo, selamat pagi ya. Semangat, semangat, semangat. Mbak Yanti di Barun, hai. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. All these memories, gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat, baik, alhamdulillah ini. Mau salam-salam katanya buat Mbak Putri sekeluarga, Mbak Asi, Butika, Mbak Wari, Tama Naomi, Mas Andre, Mbak Cindy, ada Mama Asra, mamanya Naura, terus ada untuk Mbak Sri Purworejo, Bapak Naura juga, dan untuk semuanya buat Mania, Matugas. Sampai selesai, sehat selalu, semangat, dan semoga diberikan rezeki yang barokah. Lagunya Hati Selembut Salju dari Rano Karno. Makasih Mbak Nia atas waktunya. Makasih buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Ada Pak Yanto, selamat pagi buat Pak Yanto. All this memories ya, selamat pagi, waalaikumsalam. Pak Yanto minta maaf belum bisa ikutan acara jumpa fans Radio Stara. Sebenarnya sih pengen. Wah, kenapa nih? Padahal besok kumpul-kumpul loh. Iya, ramai Pak ya. Enggak apa-apa deh, semoga lain waktu bisa gabung ya. Lagunya Hati Selembut Salju. Oke. Salamnya buat semuanya aja, semoga sehat selalu buat Mbak Nianya. Sehat selalu sama tugas, semoga diberikan rezeki yang barokah ya. Amin. Makasih doanya ya buat Pak Yanto Marun, semoga lancar-lancar rezekinya full barokah juga. Oke, dari Mas Giman Dilajar, Senin 6 Juli hadir. Dan waalaikumsalam, mau ikutan atensi, kirim salam buat Amar Rizky. Terus untuk Bu Sakinah, Bunda Wartik, Umi Hanif, Bu Emi, Mbak Cindy, Putri Ragil, Putri Selatan. Ada Mama Aida, Papa Ija, Parina, Pak Sutar, Mami Irfan yang Apri, Bundanya Salis. Buat Mbak Nianya sama tugas yang lupa bernyanyi. Wah, bernyanyi ya, ramaikan suasana pagi ini pokoknya. Ya, selamat pagi juga buat Putri Selatan. Ya, ikutan imbrung lagunya Birunya Rinduku, boleh langsung naik. Salam buat Bapaknya Nora, Mbak Warit, kami membutuh Bu Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, Mas Hafi Jambi, Mbak Ama, dan buat semuanya aja ya. Buat Benia jangan lupa bahagia full barokah. Makasih. Waalaikumsalam buat Mbak Warit. Iya, gak tahu gak ada suaranya, padahal yang lain tuh aman-aman aja suaranya. Aneh banget ini, gak tahu kenapa. Semoga lancar-lancar ya aktivitasnya Mbak Wariat. Nah, hari ini nih sobat secara FM yang lagi-lagi kedinginan, yuk minum teh moro. Sambil minum teh moro, sambil ya melakukan aktivitas pagi gitu ya. Kalau haus ya baru minum teh moro gitu, biar tambah segar, tambah hangat. Apalagi ada ekstrak serai sama ekstrak jahenya ya. Bener, jadi udah hangat, nikmat, dan menyegarkan ya. Beli ya teh moro di mana sih? Di apotek dan di agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir, udah tersedia pokoknya. Dan ya buat sobat Star FM yang ada sakit mata nih ya, sakit mata emang gak bisa dipungkiri ya, banyak banget yang sudah ikhtiar menggunakan Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, sobat secara yang lain, gimana ikhtiar hari ini? Sudah minum Vitama belum? 2 kapsul, jangan lupa ya. Harganya mulai dari Rp150.000, satu botol isinya 50 kapsul. Dapetin bonus obat tetes Vimatanya. Obat tetes Vimata ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari. Satu kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Lanjut bareng lagu Birunya Rinduku. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Masih bersama dia di All This Memories. Hai, hai, hai. Selamat pagi buat semua sobat Star FM Kebumen yang pagi ini udah pada monit ya. Lanjut sesi phone live kedua. Yang mau naik, naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olisa Boris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Olis Memories. Pagi ini kita enggak rombongan, enggak rame-rame kayak kemarin.
0: Selamat pagi Bunda Ervito Akbar. Udah masak atau belum ini pagi ini?
1: Udah mateng. Aku lagi mencari kehangatan dengan main mobil-mobilan,
0: asik.
1: Mbak Nia.
0: Asik.
1: Iya.
0: Kayak Bufat lama-lama ya.
1: Tadi disuruh bangun sama ini bapaknya Naura ya kan.
0: Oh, dengar udah bangun berarti ya.
1: Lagi main mobilan. Ayo pada bangun, bangun, bangun Mas Gendro, bangun Pak Sutar, Pak bangun, bangun, bangun deh sama Bufatur, bangun, Nek bangun. Pada ngeyel disuruh bangun, tapi pagi ini gak terlalu dingin banget ya.
0: Iya, gak kayak hari kemarin.
1: Iya, ada gerah-gerahnya. Ini efek kebanyakan makan mie ayam. Ini sama Mbak Wendy bikinnya.
0: Mantap.
1: Di luar porsi aku, Mbak Nia. Aku Wih. Paling itu gak habis sendiri, lainnya pada habis, Mbak
0: luar
1: Nia.
0: Luar biasa itu.
1: Bukan luar biasa, biasa di luar.
0: Wah.
1: Iya, cetekro bikinnya lah Mbak Nia. Perut aku gak bisa dibohongin. Kalau bilang udah ya udah, kalau dipaksain tetap gak bisa Mbak Nia.
0: Membeludak ya.
1: Iya, makasih Mas Wendy sama Mbak Wendy-nya. Semangat pokoknya, rezekinya makin lancar ya Mbak Nia ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Aku mau, masih ada lagu?
0: Lagu tidak ada, sabar ya.
1: Kenapa Mbak Nia?
0: Kenapa ya? Emang karena udah penuh ini.
1: Di itu ya, di apa? Di longgarin deh, kalau penuh enggak enak kalau kepenuhan Mbak
0: Kasian
1: Nia.
0: Kasihan kalau dilonggarin nanti melorot.
1: Jadi aku cuma mau ngiklan aja buat teman-teman semuanya yang pada mau gabung di acara anniversary kita yang ke-6, khusus buat fans setianya acara FM. Besok tanggal 26 masih ada waktu. Yuk,
0: iya, yuk buruan daftarin diri Anda.
1: Acara kita di minggu ke-4, minggu terakhir, teman-teman.
0: Bulan Juli.
1: Ayo,
0: iya,
1: yang
0: ayo,
1: belum
0: ayo.
1: Pada daftar masih banyak waktu, masih banyak kesempatan, masih bisa buat ngumpul-ngumpulin sangunya, yo Mbak Nia.
0: Nah, betul.
1: Enggak sangu juga nggak apa-apa, yang penting ada yang buat daftarnya. Hanya dengan Rp20.000 kita dapat makan bakso, ya kan, sediain bakso,
0: iya.
1: Terus ada snack, ada minum. Jadi nggak usah jajan-jajan lagi, ya kan Mbak Nia ya?
0: Nah gitu,
1: ini
0: iya
1: yang
0: dong.
1: Yang penting kita happy-happy bersama bareng teman-teman kita. Udah masuk list ada 160, coba
0: wow,
1: bayangkan ini.
0: Wow, luar biasa banget.
1: Radio kita Mbak Nia.
0: Masih banyak yang belum gabung ya.
1: Ini biasanya besok di hari H-nya, nah aku yang keteteran nih, soalnya mereka daftar dadakan gitu kan.
0: Waduh.
1: Biasanya yang sekitaran situ yang monitor, tapi nggak masuk list, mereka datangnya dadakan langsung daftar gitu loh Mbak Nia.
0: Walah, ya dari
1: iya.
0: Sekarang di list dulu dong ya teman-teman.
1: Iya, kalau yang gak, belum punya WA aku buruk nih apa Mama Intan, boleh lewat
0: radio
1: teman-teman,
0: iya,
1: daftar lewat radio nanti sama DJ kita disampaikan ke panitia gitu loh Mbak Nia ya.
0: Setuju banget tuh.
1: Ayo catet-catet gercep mumpung masih ada waktu ini. Warga Purworejo nih yang belum pada daftar, hayo masuklah list. Kita seneng-seneng bergembira. Kalau ada acara di tanggal 26 yang bisa ditunda, tundalah dulu ya Mbak Nia ya.
0: Iya, ini kan setahun sekali belum tentu bisa
1: Pak
0: gabung
1: ketua?
0: Ya.
1: Ketua Pak Waka ya, pada bangun Pak Ketua. Pak Waka nih, bayung bangun, bangun, bangun. Udah begitu aja lah Mbak Nia.
0: Oke deh. Kesian
1: waktunya habis untuk ngiklan ya kan. Mana iklannya gratis lagi ya Mbak Nia ya.
0: Iya, aduh.
1: Buat Mbak Nia sama tugas tetap semangat. Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
0: Terima kasih buat Bunda Ervita Akbar di Pituro ya. Lanjut satu penelpon lagi. Coba ini ya, angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memories.
2: Halo, assalamualaikum Oldies Memories.
0: Wah, selamat pagi Pak De. Apa kabar Pak De?
2: Selamat pagi Nia. Sehat?
0: Nia sehat, alhamdulillah. Pak De sehat ya, Pak De selamat.
2: Alhamdulillah sehat. Semangat, semangat Bunda Arisito, semangat.
0: Semangat Bunda, semangat ya.
2: Pokoknya kalau udah naik aja dia, aduh, bangun semuanya.
0: Ramai.
2: Ramai sekali.
0: Kayak pasar ya.
2: Tadi bangun tidur ada Mama Hani udah naik ya.
0: Mama Fian ya.
2: Mm-hmm. Mama Fian sama Papa Kenal juga selamat pagi. Nih nake angger aja bene ke ngopi karo goreng putin kali ya.
0: Wah, mantep banget karo mendoan karo gedang goreng, wis.
2: Wis pokoknya siap nake ana cuma ya gue mau tak ngomongna lah.
0: Kenapa?
2: Angger kakean banyak anu kakean dia apa pacitan jadi bingung gue mang.
0: Sampai bosen ya Pak De ya.
2: Iya, sampai bosen. Ya kirim pagi-pagi ini dikit aja. Tadi ada Papa Kenora, ada Mas Gendronya, ada Bunda Ersito, ada Mama Yaya juga, Bunda Saminten. Pokoknya yang ada di Sidomoro, ada Pak De Nasro, Pak Munir, Pak De Murti. Yang sekarang pagi ini lagi sibuk ke sawah.
0: Wah, panen ya daerah Sidomoro ini.
2: Sebagian lagi pada panen. Kalau aku mah panen apa
0: duit
2: ya?
0: Panen duit dong, kan jualan mie ayam gimana. Panen duit Pak De, amin ya Allah.
2: Nanti Nia sampai jam berapa siaran?
0: Hah?
2: Sampai jam berapa?
0: Sampai jam 10.
2: Loh, dan nanti kalau ada waktu meluncur deh.
0: Hei, dapat mie ayam nih Bunder. Siap-siap Bunder. Aduh, ada aja.
2: Lagunya Jangan Kau Sakiti Hatinya.
0: Jangan Kau Sakit. Oh, udah penuh Bapak. Paling DTL nanti ya. Nanti ya DTL udah, absen gak sih aja.
2: Selamat pagi semuanya. Jangan lupa nanti kalau mau daftar lewat mana ya, udara masih apa ya.
0: Oh, boleh ke radio nanti atau mau minta kontaknya Bunder bisa nanti ya kirim pamfletnya. Bunder, Bunda Rukmi, ya Mama Intan.
2: Yang penting kita dikasih sehat dulu.
0: Ikut dong Pak De, deket-deket.
2: Itu penting sehat.
0: Iya benar-benar harus sehat dulu biar bisa ikut besok.
2: Iya, sehat nanti bisa hadir, bisa ketemu sama fans-fans semuanya. Nah, insya Allah Bunder.
0: Ikut ya.
2: Acaraku aku pengen dulu.
0: Nah gitu dong, ini demi ikut dong ya. Kan setahun ya, sekali belum tentu.
2: Insya Allah nanti acaraku pending dulu ya. Pengen ketemu sama fans-fans setara gitu.
0: Iya, belum pernah ketemu kan Bunder kayak apa. Cantik membahana Bunder tuh.
2: Ketemu. Kemarin waktu ada di Mirit, mau ketemu malu.
0: Alah, sekarang udah malu-maluin ya.
2: Malu-malu kucing.
0: Bisa
2: yaudah,
0: aja.
2: Yaudah buat kamu yang lagi siaran, bertugas ya, sampai
0: usirah sehati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak De Slamet. Ikut dong Pak De Slamet. Yang Wonosobo aja tuh kayak Om Paryono udah ikut, udah daftar, gasik banget. Wajib Pak De, wajib ikutan tuh, kata Bunder ya. Pending dulu acaranya, kan bisa dipending. Kalau acara anniversary ke-6 tuh gak bisa dipending sama orang di tanggal 26 tuh ya. Udah 160 lebih listnya ya. Nih dari Mas Andre, Pak De selamat besok harus hadir. Ditunggu suara emasnya. Wih, ternyata ada suara emas deh Pak De selamat ini ya, belum pernah dengar. Besok nyanyi Pak De di sana, Pak De wajib ikut ya. Duren diambil, selamat pagi. Monitor saja semua dulur-dulur Star FM Lanang Wadon, semoga pada sehat selalu. Selamat beraktivitas. Buat Mbak Cindy, makasih sudah senggol saya. Ya, makasih buat Duren diambil. Ada Mama Gaby Purworejo, selamat pagi buat Mama Gaby. Nia baik, alhamdulillah. Mama Gaby gimana kabarnya ini? Lama enggak nongol ya. Katanya salam buat yang udah naikin yang udah pada naik lagunya, ngikut aja buat Mandi sama tugas. Makasih. Ya, terima kasih buat Mama Gaby di Purworejo. Iya, semoga sehat-sehat ya Mama Gaby ya. Gabung enggak nih besok? Gabung ya. Wajib, semua wajib ikut yuk, ramaikan suasana besok, kita bergembira bersama pokoknya. Iya, sama Star FM. Jangan lupa ya, hari ini juga yang lagi gatal-gatal akibat lagi panen gitu ya. Jangan salahkan panennya. Panen senang ya, dapat banyak padi, dapat banyak uang ya. Setelah dijemur bisa jadi uang kan. ya. Tapi kita juga harus sisihkan uangnya beberapa untuk beli minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna, tangan, kaki, semuanya yang kena kutu air, yang gatal karena digigit serangga maupun karena alergi gitu ya. Habis ke sawah, nah oles-oles Sultana aja. Beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 sudah dapat minyak herbal Sultana yang raw on, atau ada yang 25.000 tuh yang 60 mili dan juga ada yang 100 milinya mulai dari Rp47.000. Silakan bisa dicoba dan dapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Lanjut yuk bareng lagu Angsa Putih dari Arwana. Stay tune bersama nih di Oldies Memories. Jangan kemana-mana.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu bersama Nia juga, atau nanti aja yuk kita gabung bareng acara DTL Dangdut Kelawet yang dangdutnya asyik banget. Jadi stay tune terus ya, sampai jam 10 Nia menemani Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kabupaten. Balik lagi bersama nih ya. Ya, balik lagi ya, tapi dengan acara yang berbeda tentunya ya, di acara DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget ya. Stay tune terus buat yang udah-udah gabung, makasih banyak. Dan yang belum bergabung masih ditunggu ya. Kali ini nih puterin lagu koplo ya. Judulnya apa bebas, atau mau versi DJ juga boleh banget. Masih nih ya, tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi hari ini dia juga ditemani Habu Top Obat Herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk-produk Dr. Indonesia. Makasih yang udah ikutan gabung. Nanti Nia bacain ya tensinya. Luar biasa nih, banyak banget ternyata yang udah gabung pada kesempatan pagi hari ini. Ya, nanti terjadi satu-satu dibaca semua ya. Nia mau lanjutin dulu, kita goyang khobah sampai jam 10. Ada lagu berikutnya, Juragan Empang. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bape Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Radio.

0: Buat seru celada tambal ban ya, pagi-pagi udah nambal ban rajinnya. Perjuangan pagi mania ya, mau berangkat kerja mungkin ya, malah harus dorong motor cari bengkel, banyak bocor ya. Memang kadang tuh kesulitan kita bisa jadi rezeki orang lain ya. Tapi ya tetap ya sobat Sara FM, harus ya staminanya harus terjaga biar kita tuh sehat ya. Mau secapek apapun asal kita tuh lagi keadaannya sehat, daya tahan tubuhnya terjaga, ya kita juga bakalan tetap enak gitu ya berangkat kerjanya ya. Gak ada pegel-pegel, gak ada nyeri sendi ya, ataupun yang kena encok. Yang kenapa lagi dia, barangkali sobat Sara ada yang kena migrain juga barangkali ya. Semua masalah ada solusinya, begitu juga. Ya, penyakit juga ada obatnya ya. Sama-sama kita ikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop, pokoknya udah aman ya. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu apa lagi nih sobat Sara? Habis itu juga pokoknya Habutop tuh herbal alami, gak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Coba gak nih? Coba, wajib dong. Beli aja di apotek dan di agen resmi kami ya. Bagus banget untuk daya tahan tubuh juga ya. Oh iya, bagi yang pengen order Habutop di radio juga boleh ya, bisa merapat ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulukitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Pademinangun Kabupaten Kebumen. Silahkan bisa cari Habutopnya. Ya, harus cari dan coba aja. Oh, banyak sudah yang membuktikan khasiatnya. Percaya enggak ya, setiap kita stok tuh habis-habis ya. Ya, udah di stok habis juga. Kosong, kadang yang beli sampai bingung nih, di apotek ini kosong, di apotek sana kosong gitu ya. Emang harus pandai-pandai gitu ya, cari yang ada stoknya. Balik ke radio bisa nih, atau mau dikirim paket atau COD juga boleh banget Habutopnya ya. Iya, tahu alamat radio? Oh, tahu ya, yang tahu ya. Yang belum tahu nih, bisa di Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulukitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kudaminangun Kabupaten Kebumen. Yuk merapat aja. Merapat aja, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, ini kayaknya banyak banget ya yang udah gabung menanti-nanti ya. Ya, silakan ya, masih ditunggu gabungnya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Selamat pagi buat, banyak banget nih. Wah, ada Bunda Tini cantik. Hai, orang Puring nih. Kemana aja nih? Wah, Bunda Tini yang kemana aja ya? Nih ya, udah setia banget tiap pagi ini. Absen ya, semuanya dari A sampai Z. Katanya aku monitor selalu. Terima kasih yang sudah selalu cawel aku. Semoga Allah selalu sehatkan kita semua di dalam keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Untuk Bania, sehat selalu, semangat, lancar rezekinya, full barokah. Terima kasih buat Bunda Tini cantik. Ada Mbak Yaya, hai, selamat pagi buat Mbak Yaya. Nia baik Mbak Yaya, alhamdulillah, semoga Mbak Yaya juga sehat ya. Oh, katanya mau salam buat Bu Tuti, mau Fian sama Astra, sama Cindy, Mbak Sri. Ada untuk Pak Yanto, Bu Gi, Putri Selatan, Mas Musin, dan buat semuanya. Lagunya dari Tak Punya Juragan nih ya. Makasih buat Mbak Nia, sehat selalu bertugas. Makasih juga buat Mbak Yaya. Lanjut. Ada siapa di sini? Oh, ada Bapak Ijo. Selamat pagi buat Bapak Ijo. Ikut gabung di DTL yang dangdutnya asik banget. Lagunya Juragan Empang ya. Ini lagu favorit ya. Iya, oke. Lagunya udah muncul. Salam fotokopi tadi pagi aja buat Mania mau tugas sampai paripurna. Sehat selalu sekeluarga full barokah. Makasih buat Bapak Ijo ya. Ada Mas Ion di Ayam Putih, selamat pagi. Lagunya Percuma ya, udah muncul. Salamnya buat semuanya, selamat pagi buat Banianya. Makasih. Makasih buat Mas Ion di Ayam Putih. Coba deh ada dari Mas Andre, selamat pagi. Mat awal pekan juga buat Mas Andre. Nia masih semangat kan? Masih dong, wajib ya. Apalagi temani Sobat Setara FM nih setiap pagi ya. Ikut desal di detail yang dadinya sih banget. Lagunya Tasya Ros Malah. Lo kok ngambek, marah ya. Lo kok marah ya, bukan ngambek ya. Iya, soalnya buat ibu-ibuku yang ada di pasukan PBM-nya, ada Bu Fatur Cantik, Bu Ayu Gemoy, Bunda Arvita, Bunda Rukmi, Mbak Cindy. Terus ada Mama Fia, nama Intan, nama Asraf, nama Naomi, nama Iza, nama Ririn. Dan buat semua Sobat Setara FM aja, buat Nia, buat siaran, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Mas Andre. Coba deh Nia puterin ada pesan suara dari Bunda Wartik ya di Lona Purworejo ya. Kita simak bareng-bareng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi DTL, Mbak Nia cantik, tik. Gimana kabarnya hari ini? Aku lagunya DC Gadis Kalimantan. Salamnya fotokopi tadi pagi. Terima kasih waktunya Mbak Nia. Selamat bertugas dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Wartik, nanti ditunggu ya lagunya. Iya ada Pak Yanto di Marun Purworejo. Selamat pagi buat Pak Yanto. Lagunya Tambal Ban ya. Oh iya tadi udah muncul Pak Yanto ya. Salamnya buat, oh katanya habis pagi udah kebanan. Kenapa bannya meletus Pak Yanto tuh, kenapa nih kebanan? Oh atau ke kebanan tuh alamat atau apa tuh ya? Bisa aja Pak Yanto ya. Salamnya buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Astra, Mama Nami, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Arit, Pak Yono, Pak Pariono, Pak Gendra, Pak Sutar, Pak De Selamat, dan siapa itu Mbak yang suaranya bagus banget? Gak tahu tuh. Sehat selalu buat Mbak Dini, tugas dan diberikan kesehatan selalu. Makasih, maaf agak banyak ketikannya. Iya. Gak apa-apa. Makasih buat Pak Yanto di Marun Purworejo. Siap minum Habutop. Wih mantap nih, pagi-pagi udah 2 kapsul Habutop ya. Yang lain jangan ketinggalan dong. Dari Mbak Sri Purworejo, selamat pagi ya. Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Wih ini kompak sama Bunda Wartik ya. Oke dinaikin langsung. Dan katanya salamnya buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Ma Cindy, ada Bu Yati, Bunda, Bapak Ijo, Ma Asraf, Mbak Warit, Bu Ayu, Pak Sutar, Bu Sakinah, Putri Selatan, Bu Karminah, Mama Naomi, Mbak Yanti Marun, Mbak Yaya, dan Bu Asih. Makasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Nanti lagunya diputerin, ditunggu aja. Ada Mama Kiki, mat pagi ya, Bara Cinta, Mbak Tembangnya buat mandinya. Makasih, makasih buat Mama Kiki. Mama Ririn cantik, mat pagi buat Mama Ririn. Ya, wadid selalu detail ya, nariknya sih banget. Katanya lagunya Benci versi Juragan ya. Salamnya buat semua Sobat Star FM, buat liburan aja. Salam sehat selalu. Buat manianya tetap semangat, jangan lupa bahagia. Makasih. Iya, terima kasih kembali buat Mama Ririn cantik. Banyak banget nih dari Kang Imam Butuh. Selamat pagi Star FM Kebumen ya. Hadir nih Kang Imam mau salam-salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Titin, Mbak Cindy, Mbak Fian, Bu Asih, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Tika, Bunda Arvita, Bu Saminten, Mbak Oom, Mbak Ica, Putri Selatan, Mbak Pejo, Pak Pariono, Mbak Amat, Mbak Penyenora, Kang Darmanto, ada Mas Oyo, Mas Dani, Mas Andi, dan juga semuanya. minta lagu yang covernya Bang Haji. Apa tuh judulnya? Ya, apa judulnya nih ya? Nggak tahu ya. Covernya Bang Haji, banyak yang cover-cover lagunya Bang Haji ya. Lagunya Rhoma Irma tuh banyak yang cover, jadi nggak tahu yang mana ya. Makasih buat Kang Imam yang ada di Butuh. Dan lanjut. Ada Mbak Yanti Marun Purworejo, selamat pagi buat Mbak Yanti. Oh, ikut gabung lagi nih Mbak Nia, pengen datang tapi nggak ada temennya, terus nggak tahu tempatnya. Maklum nggak pernah kemana-mana Mbak Nia. Nggak apa-apa, datang aja, daftarkan diri, alamatnya di Pantai Setrojenar ya. Bisa cari tuh di Google Map ya, lewat jalur selatan itu udah langsung ketemu ya. Tinggal lurus aja ya Mbak Yanti. Oh, temennya nggak ada ya, walah ya, nyari temen dulu. Iya ya, salamnya buat semua fans Radio Star FM Kebumen, semoga sehat selalu. Buat Mania tetap semangat bahagia, aku lagunya Ngopi Mase, makasih Mania. Iya, sama-sama. Sebenarnya tuh temennya di sana nanti banyak Mbak Yanti, ratusan ya. Jadi gabung aja nggak apa-apa, kita ikutan seru-seruan ya, biar saling kenal. Ada Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam buat Mama Nadia. Katanya pengen dengerin lagunya aku nanti di pintu surga. Salamnya buat semuanya aja, buat aktivitas, buat manianya, mau tugas sehat selalu dan bahagia selalu. Makasih buat Mama Nadia. Iya, Duren di Ambal, waalaikumsalam ya. Nyimak monitor saja, salamnya buat semua dulur-dulur aku kabeh lanang wadon yang sedang monitor secara FM mat aktivitas. Buat Mbak Cindy makasih ya, tadi sudah nyenggol. Ya, terima kasih buat Duren di Ambal. Oh, ada Putri Selatan, waalaikumsalam, ikutan nimbrung lagi, katanya lagunya Si Jiping Selawe. Salamnya buat Mas Is, selamat beraktivitas. Buat bundanya Sali, salam kenal. Mama Fian, Mama Fian nih, ada Pak Darminto, Mbah Warid, Mas Andre, Mbak Nora, dan buat semuanya selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk banianya. Jangan lupa bahagia dan full barokah. Iya, makasih buat Putri Selatan ya. Wah, Ibu Ayu Butuh, selamat pagi yang cerah Ibu nih. Cocok banget untuk jemur-jemur gabah ini, Bu. Iya ya, selamat pagi untuk semuanya yang masih setia dengerin DTL. Makasih yang sudah selalu cawel diriku dari kemarin-kemarin, sehat dan bahagia selalu untuk semuanya. Makasih buat Mania, absen toklah biar tetap diingat. Iya, makasih buat Ibu Ayu ya, sehat selalu pokoknya. Oh, SMS-nya dari Haryanto di Pagedangan ya. Selamat pagi, waalaikumsalam. Haryanto di Pagedangan, salam buat teman-teman di Kuangsan mat aktivitas. Lagunya Salahmu Dewek. Buat Mbak Nia, mau tugas aja sampai selesai. Makasih buat Haryanto di Pagedangan. Ini sangat-sangat luar biasa hari ini ya, yang atensi ya. Iya, dari Nairotul hadir di Banjarpasar. Waalaikumsalam buat Mbak Nairotul ya. Nia sehat nih, semoga Mbak Nairotul juga sehat ya. Mau request lagunya Tanpa Hubungan, semangat mat tugas sama Nia. Iya, makasih. Lanjut lagi, Bunda Nisalis masih monitor ya. Salam buat semuanya aja sobat penggemar Star FM, semoga sehat-sehat. Buat Mbak Nia, semangat lanjutin bertugas. Terima kasih Bunda Nisalis. Semangat ngembingnya Bunda. Sambil dipolin lagunya, kita goyang bareng, ada Gadis Semanis Kalimantan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya

0: Poncowarno Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
1: 98.4 Radio

0: Oke, masih bersama dia di DTL ya, Dangdut ya, asyik banget. Wah, Sobat Stara, ternyata udah banyak yang pengen telepon ya. Yaudah yuk ikutan desel-desel aja. Nih ya, tungguin di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Coba deh, ini kayaknya udah ada yang desel nih. Nih ya, angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo, walah kok nggak ada suaranya. Halo.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Pagi Mbah Warid, akhirnya bisa juga naik dan ada suaranya ya.
1: Pagi dua kali loh, masa nggak ada suaranya sama sekali tadi.
0: Iya, nggak tahu kenapa kecantel pohon kelapa kayaknya ini.
1: Mungkin ada yang menggunakan itu suaranya.
0: Iya, sinyalnya gak ikut nyebrang laut kayaknya ini Mbah Warid. Iya, sehat ya Mbah Warid ya.
1: Alhamdulillah, sehat, semangat pokoknya.
0: Alhamdulillah. Iya, Mbah Warid, mau lagu apa nih Mbah Warid? Bisa naik pertama nih Mbah Warid.
1: Ini yang pertama ya, mungkin bisa naik ntar lagunya Pria Idaman, itu diputar apa belum?
0: Belum diputar. Oke, okay, Pria Idaman. Salam-salamnya.
1: Salam-salam. Tadi pada selalu semangat. Kita selamat pagi. Ada Om Jumbo juga yang pagi. Selamat pagi dulu. Kan juga selamat pagi, Kang Arsyudan selamat pagi, Dewi Kuasi selamat pagi, Ibu Titi selamat pagi, Ibu Komunis di konser juga selamat pagi, ada Mbak Tina juga selamat pagi, ada Mbak Tini selamat pagi,
0: iya,
1: Mama Raff dan Mokernya. Semuanya lah yang lagi dengar
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Warid. Lanjut. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi DTL. Kok gak bunyi. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Selamat pagi. Apa kabar?
2: Orang masih berdengar sebenarnya sudah halo. Aku yang belum jawab, orang belum.
0: Dinia tuh. Nia tuh tadi udah pencet jawab dua kali, tapi enggak kepencet. HP-nya tuh kayak nge-lag gitu loh. Gak bisa.
2: HP-nya bener-bener minta dilem biru itu Mbak Nia.
0: Iya, padahal udah
2: bilang sama Juragan.
0: Juragan, mana ini Juragan? Ganti HP-nya dong yang baru.
2: Iya,
0: dong.
2: Ganti HP kayak gitu. Lagunya Selawe Pisici ya.
0: Iya, si Jiwing Selawe boleh. Ya ini tadi Putri Selatan juga minta lagu itu, boleh dinaikin langsung.
2: Oh ya udah itu naikin. Selawe Pisici kayaknya murah loh. Selamat Ping Siji.
0: Oke, sing pengen tuku ya. Selamat Ping Siji ya.
2: Pirang pikir saya begelem.
0: Iya, oke.
2: Mbak Marit, kenapa Mbak Marit? Selamat pagi juga Mbak Marit. Buat Mbak Sri, kapan kau Bali Sri? Buat Mama Rizky. Buat semuanya lah ya, fotokopi tadi pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat banyak tugas, tetap semangat, rezeki full barokah.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Lanjut. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
0: Selamat pagi Bu Yati, apa kabar?
3: Baik, Alhamdulillah Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Iya.
3: Akhirnya bisa naik nomor 3.
0: Akhirnya bisa naik ya Bu, tadi pagi enggak kebagian
3: nggak
0: ya.
3: Enggak bisa.
0: Enggak apa-apa siaga nih ya, tetap bisa naik.
3: Minta lagu Mbak.
0: Mau lagu apa?
3: Lagunya Tersenyum Kembali.
0: Ada Tersenyum gak? Kembali punya siapa itu Bu yang nyanyi tuh?
3: Kalau aslinya punya Ikat Nejana.
0: Oh, ini cari yang Tokopi.
3: Ada enggak?
0: Bentar ya, sambil dicari sambil salam-salam.
3: Salam ya Mbak.
0: Iya.
3: Salamnya buat Umi Hani, Mbak Saminten, terus Butika Termantau, Bu Ase, Udar Fitum, terus Mbak Yaya, Mbak Isnam, Mama Srop, Bunda Parti, Bu Heni, Perosita, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Pak Rizky, terus Mbak Nurtirong, Mbak Nia Karangsari, Mas Andre, Mas Dapin Jambi, Mas Dani, Mas Oyong, Bapaknya Naura, terus Bapak Jom, Mbak Puput, Bu Ayu, Putu Tinggabat, terus Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbaknya Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mama Fia, Mama Naomi, Mama Rizky, Mama Izan, Mama Fitri, Kang Mamat, Mbak Diselamat, walaupun tadi gak nyalami aku gak apa-apa.
0: Ayo Pak deh.
3: Kelupaan. Terus Mas Giman Lajar, Durut Ngambal, Kang Ucup, siapa ya? Mbak Ardi dan semua Mbak Siti, Siti Kalkotes, terus Bu Wati dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama.
3: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati. Ya lagunya ada Bu, nanti ini ya puterin ya. Ini udah lagi di download ya. Wah, selamat pagi buat Bu Karwinah, Mama Fian ya. Maaf banget waktunya udah gak mencukupi ya. Nanti lanjut di sesi 2 aja. Oke, ini ya bacain dulu nih. Ada WhatsApp ya dari Mbak Ningsi Plosung. Katanya, oh ada pantun ini. Pergi ke pasar membeli ikan, jangan lupa membeli roti. Selamat beraktivitas di awal pekan. Semoga lancar rezeki hari ini. Amin ya rabbal alamin. Warning DTL ya, konco plus penyemangat aktivitas AQ. Waduh, Mbak Ningsi semangat ya. Cetak-cetak cuan ini ya. Hadir monitor bahaya buat manianya. Sambil bikin gula ini, mantap setiap hari tanpa berhenti ya. Salam yang gue kami bayi. Selamat kabar baik gue manianya. Matuga sampai tuntas, sehat dan sukses selalu. Semoga dilancarkan rezekinya full barokah. Terima kasih buat Mbak Ningsi ya. Yuk, semoga hari ini lancar-lancar aktivitas kita dan juga gak ada halangan suatu apapun ya sobat Sara, karena emang sekarang tuh halangan banyak banget ya. Mau di jalan halangannya, jalannya pada berlubang ya, apalagi nih bahaya banget untuk yang matanya udah minus, apalagi kacamatanya udah tebel banget tuh lensanya ya. Gak pengen diatasin Oh yakin nih mau kayak gitu terus? Yalah bahaya, jangan ya. Mending coba rutin minum Vitama Solusi Kesehatan Mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan ya kandungannya dalam Vitama ada ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga terkandung ada ekstrak daun pepaya ya. Selain itu Vitama juga bisa untuk menghilangkan mata panda ya, yang sering begadang matanya menghitam gitu ya. Nah, bisa banget tuh ya minum Vitama biar enggak kelihatan kalau sering begadang ya. Betul. Yuk, rutin aja sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Belinya di apotek dan di agen-agen resmi kami, dan untuk harganya mulai dari Rp150.000. Oke, Vitama, solusi kesehatan mata ya. Harus coba dan benar-benar buktikan khasiatnya. Yuk kita lanjut goyang bareng si Jiping Selau.

0: jamunya bu, jamu-jamu. Yang suka loyo, gampang sakit, punya penyakit, mangga ibu, jamunya, jamu modern.
1: Pak, jualan jamu ya?
0: Jualan obeng bu.
1: Kok obeng sih?
0: Lah kan saya dari tadi teriak-teriak jamu bu.
1: Kok jamu begitu pak, kemasannya itu?
0: Nah, ini bu, ini jamu modern. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Loh, kok obat? Katanya jamu.
0: Kan saya bilang, Bu, ini herbal alami dan komposisinya 100% alami. Ya kayak jamu. Tuh, ada jinten hitam, jahe, daun kelor, dan lain-lain.
1: Nah, terus khasiatnya?
0: Banyak, Bu. Selain menjaga daya tahan tubuh nih ya untuk sehari-hari, Habutop juga baik nih buat yang punya keluhan diabetes, stroke, jantung, asam urat, rematik, dan lain-lain. Dan bisa juga loh, Bu, ini buat menambah stamina tubuh biar jos.
1: Wah, ini sih beneran jamu modern. Saya beli 2 deh, Mas. Yang kecil dulu aja.
0: Oh, siap, Bu. Oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Radio Setara

0: Ngopi masih? Udah pada ngopi belum ini? Waduh, belum ya? Bikinin kopinya itu Bu ya, kasihan bapaknya udah aus ya, nggak ada yang bikinin minum. Nggak peka ibunya ya, sabar ya Pak ya. Oke dah, kita lanjut sesi phone live kedua aja yuk, yang mau naik-naik aja di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia.
0: Pagi Bu Karwina, apa kabar hari ini, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Nia sehat. Sehat, baik, Nia juga sehat ini.
1: Lagunya udah gak kebagian, yang ikut aja.
0: Iya, betul banget Ibu.
1: Udah jam segini ya? Tapi ya, tadi nyuci dulu.
0: Oh iya, sambil menemani aktivitas pagi ya, sambil
1: iya, ini itu radionya nggak bisa dibawa-bawa, harus dices.
0: Oh, mantesan. Yaudah,
1: iya nggak apa-apa. Iya nggak bisa dibawa ke sumur.
0: Iyalah, takut basah juga ya. Yang penting volumenya kenceng Bu, biar sambil bersenandung.
1: Iya. Salam Mbak Nia.
0: Iya, silakan salam-salamnya.
1: Iya, salamnya buat Bunda Evito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ace, Bu Heni, Mama Asrap, Mama Rizki, Mama Dina, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, Ibu Kumis, Mbak Putri, Bapaknya Naura, Mas Andi, Pak Dislamet, Pak Taryono Wonosobo, Mbak Ahmad, Mbak Mama siapa tadi lupa, Mama Fisika ada nggak ya tapi?
0: Oke.
1: Baik. Dan semuanya ada Mbak Nia.
0: Siang.
1: Semuanya ada, selamat si pagi menjelang siang. Wah, Mbak Nia-nya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga Mbak Nia sehat selalu
0: amin.
1: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Lanjut lagi yuk Sobat Stara FM. Ada siapa kira-kira ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo. Iya, selamat pagi. Wah, apa kabar ini Pak Sutar?
2: Sendiri enggak, lagi tengah-tengah kawan ini panasan.
0: Waduh. Iya, lagi panasan ya, bawa radio ya.
2: Iya, padahal tapi enggak ngomong-ngomong sama orang, panasan sendiri.
0: Oh alah, iya. Enggak apa-apa ya, semangat ya.
2: Menarik ya Mbak.
0: Iya, semangat.
2: Ya, maafkan aja ya Mbak, lagunya ikut aja.
0: Siap.
2: Oke, untuk kesehatan rakyat di Barokat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Pak Sutar ya. Oke, coba dari siapa ini? Mas Giman Gelajar, Mama Ida Mirit ya. Iya ya. Aduh, coba Nia bacain atensi dulu ya. Selamat pagi buat Mas Giman Gelajar, masih setia di Stara FM. Salamnya fotokopi acara tadi pagi aja, masih sibuk-sibuk ria buat semuanya, buat manianya. Terima kasih. Mania, kalau sultana yang besar harganya berapa? Ini kecil mau habis. Wah, yang besar ya. Yang besar tuh harganya tuh mulai dari 47.000 rupiah gitu ya. Oke, okay. Bisa dicoba ya belinya di apotek dan agen-agen semi kami. jadi nggak usah khawatir ya, udah tersedia banget. Dan buat sobat Stara FM, barangkali juga pengen beli yang 25 ml tadi ada, atau pengen beli coba Sultana, bisa juga ya. Bisa juga beli teh moro, gimana Mbak Nia? Gimana ya beli teh moro? Bisa juga dong beli teh moro aja di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Jadi gak usah khawatir lagi. Sebentar ya sobat Sarah FM, kemungkinan nanti kita balik lagi setelah pesan-pesan berikut.

0: kasih.
1: Terima kasih.
0: Spesial malam hari ini masih bersama dengan kita.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruan.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dan Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia. Nia izin undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, Jon? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, Jon? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, Jon?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, Jon. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, Jon. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio.

0: saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya, Ma. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pa. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pa. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pa.
0: Harus, Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pa. Mama kelupaan. Mana, Pa, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat, tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pa, maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutha Winangun nomor 116 Kutha Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutha Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Bar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habuto. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemes, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habuto. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habuto, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih. Tapi ya, kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter, Mela. Atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Aku pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. We'll be right back.

0: Ma, udah siap belum sarapannya?
1: Udah dong, Pa. Tuh di meja.
0: Ayo atuh, sarapan bareng, Ma.
1: Sok ah, Papa aja duluan. Mama nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
0: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin.

0: jenis herbal ramuan alam ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
1: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong, Bu Desi emang langsing, cantik banget lagi gitu ya.
0: Banget ya. Tuh kan diem-diem, ternyata papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan?
1: Ah, enggak juga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama I1 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jadar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Apotik Yang Sehat. Alamat Jalan Raya Serubang, nomor 20 Serubang, atau

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus
2: pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat perpendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dengan lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapat apotik-apotik dan juga di agen Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana 2322984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Nih, kakak minta tetes mata dong.
1: Tumben. Ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu atuh, Mi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam situ dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata dipakai Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: bukan cihanet ibu pak.
1: Oke, penyuang teh. Wah tuh ngiklik maning.
0: Sapa, nu ngadahar gule, make dingklik.
1: Tadi gule. Eta ibu, watuk nang ngiklik wae. Pan, wis diomongin nang bapak.
0: Aduh, kerteh nyeri dada, batuk kil. Ya kudu siap-siap, ada yang ikan salah kejawab umil, deh ngoceh, deh.
1: Ora usah protes, bu. Bapak bokus ngomong, kok mau beha bu.
0: Tuh ayu, bronis.
1: Itu, ya dewa kudu ikhtiar lah. Ibu nena, nek diomongi, aseng duwean wae.
0: Sahanu ngada harseng, bapak. Aduh, aik begilira.
2: Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk bocor atau selatan polsek bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Star FM Kebumen. Halo. Hai. Wah, wow, udah awal pekan hari Senin tanggal 6 Juli 2026 ya. Semangat. Gimana? Enggak terlalu dingin ya? Enggak dingin sedingin 3-4 hari lalu gitu. Tapi gak apa-apa lah, dinikmatin aja apapun cuacanya, disyukurin. Panasnya mah tetap cetar ya. Siang hari ini jam 1 sampai jam 3 kembali Anda bisa nikmati lagu-lagu jiran sembari beraktivitas atau ngapain aja, santai-santai boleh. Yang mau gabung hayu, ditunggu SMS WhatsApp Anda, kirimnya ke 085-186-06-9984 ya. Sekali lagi mengikutan gabung bareng Rena, boleh banget, ditunggu langsung. Kirimnya di 085-186-06-9984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop Sultana, Vita Mavitapedia, Teh Moro dan juga Otipus.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

dan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Selamat siang, belum makan, jam segini. Lalalalala, kenapa? Masih sibuk? Sibuknya gak bisa bentar lagi. Break dulu, makan dulu, gitu gak bisa. Lalalalala, kok? Jangan, nanti lagi kerjanya. Sekarang sempetin makan dulu, udah 1:30. Makan sambil dengerin Zona Malaysia, ya. Gak ada makanan. Belilah, beli, jangan manja ya. Apa? Ya udah, bikin status aja. Guys, aku pengen aku lapar tapi enggak ada makanan di rumah gitu. Siapa tahu ada yang terketuk hatinya untuk ngirim makanan ke kamu. Lah kok enak. Yuk, yang belum gabung ditunggu ya. SMS WhatsApp Anda kirim sekarang juga biar lagunya keputar, ditunggu ya. Di 085-186-069-984, 085-186-069-984. Pokoknya semangat aja pagi hari ini. Kok pagi? Ya Allah panas seceter ini, kenapa aku bilang pagi? Waalaikumsalam, siang juga Bang Frankie. Absen di Zona Malaysia boleh. Buat Bunda Ervito, Bu Rukmi, Bu Lelis, Putini, Bu Harti, Ma Intan, Ma Fian, Ma Anggun, Bu Ayu, Ainun, Papa Tur, Mas Yadi, Antika, Mas Soyong, Pak Soeharto, Pak Pariono, Andre, Pak Sutar, Bu Kumis, Pak Juragan Wadar, Mbak Putri, dan semua fans Star FM di mana aja berada. Mas siang buat Barenanya Matoga sampai selesai. Aku minta lagunya Arif Tak Isi Dalam Ini. Udah. Halo Mama Anggun, masih dengerin gak? Oh iya, sampai kelupaan kalau ada Mama Anggun tuh. Dapat salam dari Bang Frankie ya. Semoga sehat Mama Anggun di situ. Biarpun gak atensi, masih pantau lah ya. Basri, waalaikumsalam. Gabung lagunya Aku Sanding Dirimu buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bunda, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutra, Mama Nomi, Mbak Bubut, Pak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakina, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Marun, Bu Asih, terima kasih. Siang juga Andre, ikutan gabung boleh. Lagunya Bukan Aku Tak Cinta udah tadi ya. Buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bunda Ervito, Bu Kumis, Bu Karmina, Mama Fian, Mama Ririn, Mama Nomi, Mama Aisyah, Mbak Sini, Mbak Sakina, Mbak Warid, Kang Mamat, dan juga Bu Suma, Sobat Star FM. Dengerin aja. Renanya Mas Siaran, makasih Andre. Halo Hoyong, Mat siang juga. Lagunya boleh ditunggu, Hakikat Sebuah Cinta. Salamnya buat semuanya aja ya. Siang Rena Tejura Gelsa Putra di Kompleks Dalam Pasar Koto Winangun. Lagunya Malamku Kesiangan. Untung gak kesorean. Lagunya dari Slam boleh bos, ditunggu ya. Salamnya buat semua fans Star FM, madengerin aja. Makasih Ren, kembali kasih monitor Mbak Rena. Boleh. Kasih semangat Mbak Desti ya. Sambil apa nih? Oke, mana nih Bu? Bu Kumis, jangan ngantuk Ibu. Waduh, lagi kedinginan kayaknya kalau biasanya lagi sambil kipasan di kolong gitu. Sekarang biar hangat di depan kompor Ibu ya sambil masak. Bu Fatur, halo Bu Asi, semangat sehat ya. Bunda Tika juga, Bunder lagi tidur, biarin jangan ganggu dia. Nanti kalau tidurnya tiba-tiba belum puas terus kebangun, aduh ngeri nanti tantrumnya. Yang ikut jumpa fans sudah banyak ya. Siapa lagi yang mau nambahin? Ayo biar makin rame, biar makin seru. Tanggal 26 pastikan Anda gak ada jadwal ya. Yang udah daftar boleh. Mumpung tanggal muda dicicil nih, biar ayem. Jangan cuma ngelis tapi gak datang. Kasihan yang udah nyiapin segala sesuatunya, panitianya ya. Dibayar cuma 20 ribu aja. Oke. Yang punya rezeki lebih mau kasih tambahan boleh gitu. Bilang aja ini buat tambahan kas, buat tambahan door prize, buat tambahan santunan, silakan sampaikan aja ya. Udah dulu Sobat Star FM,
Itu kalau gue lagi yang belum kebaca, nanti Rena bakal balik lagi buat baca-baca lagi SMS WhatsApp Anda. Aku juga bakal buka pon live. Pokoknya semangat yang lagi kurang enak badan, lagi tiduran aja, aduh tak berdaya. Aduh kok gak berdaya, gimana-gimana ya udah. Memang kalau lagi sakit gak enak badan tuh ya mau buat apa-apa rasanya gak, mau dipaksa juga ya gimana gitu. Bener, jangan dipaksa, mending dibawa istirahat, dibawa tiduran, tetap mau gak selera makan, mau apapun makannya dirasa gak enak pahit tetap harus makan, dan minum air putih harus banyak banget ya. Stop dulu minum manis-manis, apalagi udah mulai sering sakit-sakit, aduh please hindarin minum-minuman yang kemasan, sasetan, botol-botolan yang kayak gitu-gitu, jangan ya. Udah paling sehat itu minum air putih aja, konsumsi Habutop jangan lupa, biar badan makin sehat, bugar, sakit apapun itu insya Allah kasal Anda rutin konsumsi sembuh nanti ya. Udah dibeli ya, diminum secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam gitu. Oke, belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Itu ya, nanti Rena balik lagi baca-baca dan buka pon live-nya. Rena kasih satu lagu yang udah request, Iklim, Hakikat Sebuah Cinta.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Oke, sisi pon live Besti yang mau naik kayo 085-1860-69984. 085-1860-69984. Boleh, mau request lagu, mau salam-salam, aku tunggu ya. Siang mbak, pendengar baru hadir kembali, mungkin juga yang termuda. Salam kenal semuanya dari saya di Jogopaten Bulus Pesantren. Lagunya Seberkah Sinar. Seberkah Sinar. Lagunya siapa ya? Lagu Malaysia, Seberkah Sinar. Nika Ardila gak masuk lagu Malaysia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mbak Rena?
0: Baik, sehat. Mama Syaraf sehat, Mama?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Seger.
1: Iya sih ngantuk kayaknya mandan remet-remet meripate.
0: Iya, lanjut maning, meremaning bargi.
1: Kesuwen kok gawene putu.
0: Lah,
1: kita sekurung nyambut gawe.
0: Apa iya? Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya apa ya? Salammu dewek bae lah.
0: Salammu dewek. Oke, boleh.
1: Iya. Salame nggo, bapake Asra.

Bu Ayu, terus Mbak Yaya, Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Rizky, Mama Rizkinya juga, Mbak Yanti, Pak Yanto, Pak Deslamet. Terus siapa ya, Mama Akmal, Mbak Sakina, dan juga buat semuanya. Iya, terima kasih Mbak Rena. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum.

0: Oke, okay, mau lagu apa Bu Kumis? Ini Ibu teleponnya itu sering kayak hilang-hilang gitu, kayak kena angin. Lagunya apa Ibu?
1: Gaun Merah, Mbak.
0: Gaun Merah, oke. Okay. Salam-salam Ibu.
1: Tangannya
0: fotokopi Mama Asraf. Oke. Okay. Iya, siap. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Kumis. Baru bangun tidur. Iya, sinyal kenapa ya? Kayak mau buat mabit kena angin gitu. Satu lagi boleh. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Rena yang cantik.
0: Iya, Waalaikumsalam. Siapa nih?
2: Ini dari Mama Risma.
0: Mama
2: dari
0: Risma.
2: Kompleksi Kembar Jaya.
0: Oh iya. Oh iya, belum masuk kontak ini, belum disimpan. Sehat Mama Risma. Oh, nanti aku simpan deh.
2: Mau salam-salam boleh enggak,
0: boleh,
2: Mbak Rena?
0: Boleh, Mama, silakan.
2: Ini buat teman-teman yang lagi berjuang buat nyari retehan.
0: Mm-mm.
2: Buat Mbak Yuni, Mbak Titin, Mbak Muji, Mbak Ina, Mbak Devi, Mbak Tama, Rani, Parmi, terutama buat si kembar.
0: Ya.
2: Ya, boleh minta lagu Mbak Rena?
0: Boleh, apa lagunya Mama?
2: Selamat pagi Luka ya.
0: Boleh, boleh, ditunggu ya.
2: Ya, terima kasih. Semoga Radio Setara tetap jaya dan sukses.
0: Amin. Kasih Mama.
2: Ya. Sama-sama,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Risma, semangat bareng teman-teman di situ ya. Sudah. Ke WA lagi Bu Ayu. Halo Bu Ayu, Waalaikumsalam, selamat siang juga. Nyimak sambil nyantai. Wih, nyantui-nyantui ini. Pokoknya buat semuanya masih siang. Semangat juga buat bocil, jangan ngantuk kerjanya. Makasih Mbak Ren, kembali kasih Bu Ay. Bang Gondrong, selamat siang juga. Gimana kemarin acara di tempat Bang Rohmat? Oh, lancar jaya. Lancar pol, Bang. Ya. Request lagunya Rela aja deh. Buat Barina sama tugas, terima kasih. Terima kasih juga Bang Gondrong. Rela, Rela. Rela punya siapa ya? Lanjut. Ada siang Barena Star FM Zona Malaysia, minta lagunya Buih Jadi Permadani. Salamnya buat semuanya, umat istirahat laya-laya sambil dengerin lagu-lagunya Star FM yang rancak buat yang di Jambi. Kapan mudik nih? Buat Barena, salam manis tanpa gula. Iya, jangan pakai gula ya. Gak perlu pakai gula, udah manis. Roni, Bang Roni, makasih apa lagunya tadi? Buih Jadi Permadani. Oh, Kai, eksis ya, Rena kasih, disiapin dulu. Yes, masuk. Halo Mbak Rena, dari aku Mama Sheila, salamnya buat Ibu Jait di Jatimulyo ya, Mbak Titin, Bu Muji, Bu Atun, Mbak Miah, Mbak Rani, Mbak Devi, Nini Netama, sama Mama Kesikem alias si kembar, dan Mbak Danmu, Mbak Ina, ya tetap semangat aja. Buat Mbak Sus juga lagunya Cinta Dari Seberang. Boleh. Masukin list dulu ya. Eh, mana nih, kok gak ada. Udah dulu, yang belum kebaca lanjut ntar lagi. Sobat Star FM pokoknya, sambil apa nih, dengerin Zona Malaysia yang punya Temoro, wah enak banget. Iya, untuk Mu Ibu bisa ya. Temoro teh segar dengan kombinasi herbal, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Ini bener.

bener bikin badan kita jadi lebih sehat, lebih segar, lebih bugar gitu. Ayo ayo beli, belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, Rp15.000 saja, murah pol. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, dan izin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Dek, dek, udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben, tumben, udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata, apa sih kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal, khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya, karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya, Kak?
0: Mm-mm dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitalma sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitalma di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Pak, ini Pak, abang rencananya lusa mau ikut hiking, mendaki gunung gitu sama teman-teman kampus. Padahal baru aja abang mau izin ke Bapak.
1: Ih, asik dong tuh, bisa refreshing dengan alam luas, ngilangin jenuh di kampus ya.
0: Nah iya Pak, mumpung gratis pula. Jadi abang cuma bawa uang saku seadanya aja buat jaga-jaga.
1: Syukurlah, tapi ingat, hati-hati di sana, jangan sampai pisah sama rombongan. Jaga jarak aman dan berdoa.
0: Pasti Pak.
1: Dan ada satu lagi nih, bawa

0: kesehatan kayak Habutop ini.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

Bude Tini, waalaikumsalam Bude, selamat siang. Alhamdulillah Rena sehat, semoga Bude sehat juga ya. Salamnya buat semua pendengar Star FM, buat Rena bertugas. Baik, terima kasih. Selamat siang juga, tetap masih monitor nyimak aja dari pagi subuh, radio selalu on. Salam buat semuanya, makasih. Pak Rianto di Pagedangan, waalaikumsalam, selamat siang juga. Ih, lama ya, SMS-nya dibuka sebentar, Pak. Lagi monitor sambil ngupas kelapa. Salamnya buat yang lagi dengerin Star FM aja, lagunya dirahin tadi gelang. Digelangi emas, digelangi rindu. Oke, yang tanya Sultana minyak herbal serbaguna silakan bisa dibeli. Harganya murah terjangkau. Rp25.000, Rp47.000. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Bisa buat pijat urut, gatel-gatel, luka-luka gitu ya. Buat jerawat, bisa. Buat anak-anak apakah aman? Jangankan anak-anak, bayi baru lahir aman banget. Nggak panas, nggak menyebabkan iritasi ya. Justru bisa membuat kulit bayi lebih halus. Kayak kalau kena biang keringat, ruang pokok, popok yang merah-merah kayak gitu, bisa hilang juga. Oke. Udah kebaca semua, saatnya Rena pamit dari zona Malaysia sobat Star FM. Makasih kebersamaannya. Nanti jam 3 sampai jam 5 Rena balik lagi temenin Anda di Pop Mania. Oke. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Ar.

mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, K.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rina temenin Anda sore hari ini di Pop Mini ya. Lagu-lagu pop Indonesia baru bisa Anda nikmatin, bisa Anda dengerin sambil lanjut beraktivitas atau juga istirahat sore gitu ya. Lagunya yang baru, oke. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu di 085-1860-6994. Waktu 085-1860-6994 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pitu.

Selamat sore. Bareng Rena temenin Anda di Pop Mania sore hari ini. Cerah banget. Udah mandi? Mau nyore mungkin? Kemana? Yo SMS, WhatsApp 085-1860-6984. Rena tunggu ya. 085-1860-6984. Ya Allah, cukup kan? Waalaikumsalam Bang Frankie, selamat sore juga. Absen di bawah mainnya, selamanya buat semuanya aja fan radio Stara FM dimanapun berada. Umat sore barenanya matu guys sampai astagfirullahaladzim, ini mengganggu, mohon maaf ya. Sampai selesai lagunya ikut aja. Basri, waalaikumsalam, kabar baik, sehat. Rindu bukan pilihan, boleh buat yang lagi monitor. Bu Yati, Bunder, Bapak Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun. Makasih mbaknya. Metugas sehat selalu, amin. Makasih juga Mbak Sri. Apa tadi lagunya? Rindu bukan pilihan. Ih, mataharinya slow, men.

Lanjut. Assalamualaikum Kak Rena. Waalaikumsalam Meta. Kabar baik? Salamnya. Buat ini Kak yang mau ke rumah buruan, udah aku tunggu. Buat Bu Dimina makasih oleh-olehnya. Kak Rena mau tugas. Liburan enggak liburan? Yang libur anak-anak. Anak-anak pun di rumah aja gak liburan kemanapun. Mamanya gak ada tanggal merah. Siaran aja. Hendrik. Selamat sore juga. Kabar Rena baik. Selalu dengerin Popmania bareng Kak Rena. Pengen request lagunya boleh? Mahal ini apa aja. Tugas semangat ya. Makasih semangat juga. Aduh kok capek banget. Aku cekukan mohon maaf belum bisa. Ngomong lama. Aduh. Udah minum banyak belum sembuh bes. Ke lagu dulu lagi ya. Adelik rindu tapi bukan pilihan.

0: Papa.
1: Kenapa, Ma?
0: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pa. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
0: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Mas, Mas Dul, kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu, mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayaknya ngelamun gitu sih? Awas lo, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu, saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter?
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itiari nih pakai Habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama obat herbal.

0: seperti saya keluhan mata, monggo membeli Pitama obat mata, Pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum

banget, ya kan? Barangkali mau keluar ngejakin anaknya beli buku baru, beli tas baru, beli sepatu baru gitu. Fun Life, Fun Life. 0851806998 yang mau naik, ayo diangkatin, gasken. Masih bisa request lagu, Ren? Masih. Salam-salam bisa, Ren? Bisa. Mana sih? Mas Andi, selamat sore juga, Ausen. Boleh, lagunya ditunggu ya. Buat Barena mau tugas, tetap semangat. Terima kasih kembali, Mas Andi. Apa tadi? Merayu Tuhan. Oke. Lanjut, Bu Ayu, Marena. Lagunya Rizal Hadi telah kutemukan ya. Rizal Hadi telah kutemukan. Boleh Ibu? Kasih Bu Ayu. Sehat-sehat Bu Ayu. Tapi belum punya Renanya.

aku gak nemu, Bay, lagunya. Adanya telah kutemukan cinta, gak tahu penyanyinya siapa nih. Ada linknya gak? Matrias, Meiska ya, boleh-boleh Meiska ditunggu ya. Meiska. Meiskanya nanti abis ini. Okay. Meiska, keras kepala ya. Hilang tanpa bilang, oh iya, boleh-boleh. Soalnya buat semua aja, Mbak Ren, Mbak Tugas, semangat, sehat selalu. Amin, doa yang sama ya. Assalamualaikum, Mbak Rena, Rian. Jogo patennya mana nih? Mbak, lagunya Merayu Tuhan. Oke, naik. Tadi request Mas Andi juga abis ini ya, ditunggu ya. Salamnya buat semua sobat Star FM IG. Oke, terima kasih. Sudah? Nih, yang lagi punya keluhan sakit mata sobat Star FM, ada obat mata herbal produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ya. Yeah. Harganya murah, cuma Rp150.000 aja kalau udah beli. Konsumsi secara rutin kapsulnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. V matanya bisa ditetesin ke mata Anda. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu Rena kasih, Merayu Tuhan. Jangan kemana-mana Sobat Star FM, pokoknya stay tune terus. Ada Rena temenin Anda sore hari ini di Pop Media.

0: Eh, apa tope orang tahu ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Nah, apa hubungane? Apa tope karo badaji?
1: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
0: Naik orang sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa di sate.
0: Ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing, tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: nih gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kafe hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: apa? Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: udah mau tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang gak ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget.

0: buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata, kapsulnya buat pengobatan dari dalam, dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Walah, makasih ya tubuh ya, atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

OTV, OTV. Salu ala Nabi Muhammad. Ya langsung. Ayo langsung. Monggo Mbak, langsung monggo. Nggih. Niki tekan apa klopo? Angger klopo ngisuk silet ku kreminen. Ya Ibu Juri tanggung jawab. Ya Allah. Kula kon dodolan wedang apa kon ceramah niki? Masya Allah. Ya Ibu Juri ngapunten nggih dan Pak Lura. Ojo pisan-pisan manggil kiai kok maringi wedang Pokari Sweat. Niki rumangsane kula kurang cairan mbok piye? Matur suwun. Apa meneh kok larutan penyegar cap kaki? Lah rumangsane Pak Lurah kula duwe penyakit panas jalan. Kopi mawon. Tolong di Allah-Allah Ibu. Mang

0: Pak Lurah, rokok kula gudang garam internasional.
1: Mas, kasih sih, kula tak noto jamaah. Kepada jamaah yang masih ada di belakang, monggo merapat ke depan. Sebentar mas. Ada apa namanya lagunya judulnya? Bukan tak mampu, saya mawon.
0: Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Ngapunten, jamaah yang masih ada di belakang, mohon merapat ke panggung. Niki kiai ini dalu niki gaul bu. Kula tak matur sugedi mawon bu halo. Sing santri mang buka kitab I'anatu Thalibin. Syekh Abu Bakar Satok jauh. Sopo dulur ngino? Leres. Sopo dulur ngino? Sing gelem repot, sing dadi panitia, sing masang panggung, sing ngedekno trata, sing nyebarno undangan, sing nabu hadro, sahabat banser sing ngepam malam hari ini. Syekh Abu Bakar Satok dawuh, sopo dulur ngino sing gelem repot ngadakno maulid, sesuk jenengan kabeh bakal bareng Kanjeng Nabi mlebu swarga kabeh. Sebelum Pak Amin uluk salam, waqalat ibunda Rita Sugiyarto fi dangdutiha. Nopo Pak Lurah kok zomireha mul anas huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Wes aja derame mawon. Lagu pertama yang mau berjoget silahkan, ndak apa-apa. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ngaji maulid niku sing seneng-seneng, tapi dalam tanda kutip seneng sing wajar nggih. Saya persembahkan kepada ibu-ibu jilbaban sing iji urung akur karo tangga, enten mboten? Wonge teko. Wong kene wong wedok sing jilbaban. Ngapunten nek utang gaweane ora nyaur, enten? Wonge teko. Wong lanang mriki sing omahe andik masjid ning dereng purun jamaah, enten?

wonge teko. Jujur sing banter, wonge nang panggung apa nang isor? Katokan kok sarungan? Sarungan. Pecine ireng apa putih? Kelambine dawa apa pendek? Lanang apa wedok? Oh, tak balang tenan kowe. Berarti aku. Makasih. Mas. Bun siap nggih? Ayo ketepung. Lagu pertama buat lambi-lambi kerudungan purwo dadi kotane, sing penting bukti lan nyatane, duren-duren, roti-roti, biyen-biyen, saiki-saiki, sing neng-nengan, sing purian, senengane durung akur karo tonggo, bar maulid dengan Pak Amin, lereno, bukan tak mampu, dados. Pokoke anggere enek kopi terus rokok gudang garam suarane kula tak maksimalne mangke. Monggo nggih. Siap ngaji dereng? Siap ngaji dereng? Pak Camat. Ya Allah Pak Camat ngapunten nggih. Wong lanang aja lemu-lemu Pak Camat. Dipun teliti wong lanang kok lemu ke manuk e cilik lho Pak Camat. Ora percaya bukaan sepilen ayo. Kowe anggar ngeyel nyekel HP kok moto kiai ne. Bar ngaji bosok HP-mu. HP-mu opo ing gaya. Bun, Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada teman-teman panitia terkhusus sahabat-sahabat Banser, kula nyuwun ngarep panggung steril, tidak ada anak yang wira. Kula tak maca kitab Ta'limul Muta'allim Rumiyin. Bu, kam min amalin yatasawwaru bi surati min a'malil akhirah summa yasiru min a'mali dunya bi su'in niyyah. Halo Gino, ibu-ibu halo. Seko pojok tekan pojok lingguh teng lapangan, jujur jenengan rawuh dalu niki niat seko omah ngaji apa arak dolanan HP? Rasul sing dawuh sesuk dulur nginuk karas okeh sing lakoni amalan akhirat ning krono jenengan ora pinter sing do pasang niat amalan akhirat nganggur amalan akhirat ora ono ganjarane bahkan kacah amalan akhirat yang berubah statusnya menjadi amalan du wis rasa muta-muta wae mas. Kaya wong penting wae. Bon tenan Bu, kula niku nek ngaji pokoke tak jak ngaji tenanan serius. Ngapunten Yai Bajuri, mangke dalu niki spesial buat dulur Gino, kula jeneng aturaken kitab Ihya. Kula singgung sedikit kitab Mafahim Yajibu Antusoha. Mangke kepada player yang ngaji jamaah semini ambane me orjen tunggal karo kendang tok niki panitiane ngirit biaya takane niku. Ya Allah kopine teko. Semoga-moga berkah kabeh. Amin. Ya Allah, para niat atau yo gelasi cilik. Ya Allah. Matur suwun berkah-berkah. Dan izin Dan, mengapa Pak Amin kalau ngaji kok selalu minta kopi Dan? Alasan Pak Amin sederhana Pak Camat. Mengapa Pak Amin suka kopi? Sebab hidup ini inspirasi, bukan halusinasi. Secangkir kopi baco tak pikir malah mbok tinggal rapi. Aku pelaosan kowe ponorogo, aku bertahan kowe malah karo wong liya. Siap.
luar biasa. Yes, nguyuh meneh. Eh urung ceramah semak wis malah dolan apa pindah nguyuh ae bocah kae. Ayo sayangku, sayangku yang sebelah kanan, ampun dolanan cedak lapangan. Bon monggo. Dit setengah 10 makin maksimal jam 11 rampung kok kurang marem manuk gemak notol gerame ceramah kroso pena sesuk ngundango. Bon, luar biasa. Siap ngaji Bu? Tolong sing nang ngarep dhewe nek ngaji aja metotok gilane kowe iki. Nang ngarep kiai kok ngene ya Allah Gusti. Orang-orang mubal lho yo, hati-hati lho yo. Kendangi Mas, ayo kendangi tok wae. Kendangi ayo. Wong

Pak Camat. Niki jamaah little body Pak Camat. Silite gatel klebon wedi. Tapi ganjaran iku ndelok skor kasane nggih Bu nggih. Sing pinarak teng kursi karo sing kleseran teng kloso demi Allah. Oke sing nong kloso tak kene. Kula paring anyel Pak Lurah, nek enek pejabat wong sugih ngaji linggungke kursi seneke ape-ape. Sing melarat dikira ora do pengin to Pak Camat. Pokoknya angger jenengan dahar Pak, tak dungakno keselak-selak tenan. Ya wong melarat nglumpuk nang kono kelo Pak, ya Allah. Bon monggo sareng-sareng ngaji. Niati ngaji siji hormat Kanjeng Nabi. Loro nyambung tali silaturahim. Kalih monggo sarang-sarang niat. Mudah-mudahan ngumpul kita dalu niki mboten muk seduluran teng ngalam donya, tapi sesuk berlanjut dumugi swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo-ayo kok bisu kabeh wong ngene. Kula niku saka Solo adoh Bu 3 jam suwan mriki demi cintaku padamu. Lu jangan main-main dengan uluk salam, Bu. Kula ndongakne jenengan gen selamat dendalu niki, selamat sesuk, selamat donya akhirate. Yo, sing ora jawab dongakno muga-muga tekan omah lara untune 3 dina. Assalamualaikum.

City Plus Plus Orjen C minor. Orang jawab tak tinggal mulai. Minor.

Astagfirullahaladzim, Pak Lurah rakyatmu Lurah. Loh, taklimul muta'alim belas kok

Bang Kiai jamake oke nek rong bungkus ya apa? Allah. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah niku ganjil seneng barang sing loro ki genep kok ganjil. Gen ganjil tambahi. Lurah batin kiai ini celutak ngono kae. Mun mboten Pak Lurah mboten lut senten to ya. Alhamdulillah. Semoga pokok ndang payu rabi ya Allahumma. Entuk rondop anak rolas. Bu. Semangat ye. Sa'adatul muhtaromin stoyo poro yai ibu nyai ashabal ma'ahid wal madaris, kita amini mudah-mudahan beliau-beliau pinaringan sehat wa afiyah. Sa'adatul zu'ama wonten Bapak Camat anyaran Bu Camate. Leres mboten? Endi enek Pak Camat ngaji ketemu karo kiai? Ora ana perdane Pak Camat, kiai kok nambahi sangune Pak Camat ki ora ana perdane. Ning camat nyangoni kiai ki fardhu ain. Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, berikut para anggota-anggotanya yang sama-sama kita hormati. Ingkang Bau Rekso menika dusun, Pak Lurah beserta perangkat-perangkat desa, mudah-mudahan kados janji Rasulullah Pak Lurah, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Niki nggo pejabat kabeh, sesuk teng ora-ora mahsyar enek 7 golongan manusia sing eup entuk syafaat, entuk pitulungan ahli swarga. Siapa 7 golonganku Pak Camat? Salah satunya adalah imamun adilun, pemimpin sing adil, pemimpin sing bijaksana, Pak Lurah sing kebijakane membela wong cilik. Allahumma amin. Niki nek ora bolo dhewe tak omongi lho Pak Lurah. Niki Sayyidina Abu Bakar sing dawuh. Dadi sesuk nek arek milih pimpinan Bu, ora sah milih lurah sing pinter. Tenggen kula niku Pak Lurah milih lurah S2 saking pintere niku mbok ngedoli bengkok mawon Bapak. Lah pimpinan sing apik niku sinten Ibu Mang Cadet? Pimpinan

ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Duwe lurah HP yang ngoten niku disyukuri nggih Bu. Wis rong periode nggih. Kula tak titip pesen nek ndi lurah HP yang ngoten niku nek durung sedo ampun mang pendem pokoke. Dan tulung diamini muga-muga Pak Lurah dipun pangi panjang yuswane. Wong ngawi mati kabeh Pak Lurah urip dhewe. Apresiasi buat panitia yang malam hari ini acara ini langsung di pick up oleh sahabat-sahabat Banser luar biasa, Karang Taruna, Takmir Masjid Musola, Sepindah Malih diamini. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sinten kewolo ingkang sampun atur pambiyantu apapun wujudnya demi terselenggaranya acara pengajian dalu menika kabeh sesuk kawalso dening Allah amalan solihan makbulan indallah. Allahumma muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat mustami'in mustami'at ngantuin ngantuat niki panggung gedine kaya ngono klosok wis dijereng ditata lampu padangi kaya ngono jamaah wis teko unjukan senek wis diaturno kursi wis ditoto sone api kaya ngono syuting wis diincerno kiyaine ya wis teko kira-kira panitia janane entek muga-muga dana sepiro akeh yang digunakan untuk mahabbah kepada Kanjeng Nabi sedekai Pak Lurah rakyat kabeh ora saya loka ning malah saya kebah. Allahumma amin. Bun langsung inti ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tak matur kali sahabat-sahabat Banser rumiyin luar biasa. Ayo anak-anak muda diem dulu. Bu masih hidup? Semangat? Pokoknya jenengan semangat, aku oke. Jenengan lemes, aku ndak percaya. Aku kan tergantung dirimu. Tukang syuting, tolong mangke driji kula di zoom. Ibu, wontenipun proyek jalan tol Yai Bajuri, Solo, Jogja. Perhatikan. Teng kecamatan Karanganom melebet Klaten dan niku enten kuburan enten makbaroh sing keterak proyek jalan gelem gak gelem proyek apapun bangunan apapun sing ketubruk dengan jalan tol kudu dipindah kudu direlokasi. Satu hari Bu jenengan terheran-heran dinas saking yang berkepentingan Pak Lurah Pak Mudin wis rawuh kabeh tengin kuburan terus kuburan itu dibongkar Bu satu persatu jenazah dipindah wis ora tersisa sama sekali paling rambut sebagian kain kafan sebagian daging wis dimaem cacing balung wis dimaem rayap kuabit ratusan jah wis ora wujud babar tapi maaf niki kesimpulane

petugas niku heran ya Pak Juri. Nopo? Enten siji jenazah sing utuh ulese ijih putih mujur ngalor kaya mapan turu, posisine kaya guyu, tambah seger tur aneh. Dan Pak Camat, jenazah mau ambune tambah. Ayo mantiru. Data dikumpulkan Pak Camat. Jane sapa to? Wong ratusan jenazah wis ora wujud. Ning kok enek wong siji iki mulyane ra karu-karuan. Jasate utuh. Kain kafane jeh putih, bahkan ambune tambah. Pak Mudin buka buku, Bu. Mantep rene. Setelah diteliti ketemu, Bu. Wong niki wau matine 15 tahun yang lalu, jenengane Indrat Supaat. Siapa beliau, Bu? Mantep rene, Dok. Ibu-ibu sing di anak wedok. Apa cah-cah kene sing di jomblo urung rabi, demi Allah, sesuk anak jenengan dipek banser. Sesuk jenengan disenengi banser, kok mbok tolak walat kowe buta kanan ibu. Mengapa Pak Amin sering matur, bangga punya suami banser, bangga punya menantu banser. Ngapunten ibu, kenapa alasannya? Loh, kiai aja dijaga, apalagi hatimu. Loh, banser kali tentara niko, seragame meh podo nggih. Tentara niku TNI, Tentara Nasional Indo. Banser TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Pak TNI pensiun entuk blonjo, banser babar. Bahkan banser ke ngepam kiai, ngawal ulama, rokok tuku. Seragam yo tuku. Kadang mulih ngepam bensin kentean, ban bocor, montor ditun. Tapi maaf banser, ngapunten. Banser mboten alim, banser mboten pinter kitab kuning, banser mboten dadi ulama. Tapi mengapa teng Klaten ada banser yang luar biasa? Ketemu dalil ibu teng Al-Qur'an aja main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Lo tukang syuting pas ngene kok ndek. Terus nggawe TikTok judulnya awas kiai ini nguntal mik kena awas. Bisankah saya? Bismillahirrahmanirrahim.

Wis bahasane kene wae, Bu. Halo. Wong gino karas, wis esuk nek mlebu swarga, ora ijen-ijen ning rom. Karena banser sering awal kiai, sebab banser sering halakoan derek nih karo kiai. Banser mboten duwe nasab kiai, ning kok seneng karo kiai, banser mau dianggep mambu ki. Allahumma luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan sahabat Banser selalu istiqomah membela Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Amin. Bun, adik-adik ojo mlaku-mlaku, ojo wira-wiri. Ibu, niki kalau tak mengkondisikan waktu mangke tekan jam pinten? Jam 12. Kowe nyangoni piro? Bocer Basuki mawa. Iya. Loh, kula ngapunten Bu teng ginok niki lho. Ngeten. Oke. Odril amkan mawon, sing pun kesel ngacung, sing pun ngantuk ngacung, mengapa Pak Amin sering matur nek ceramah ojo nganti jam 12 punjul. Kenapa? Nek niki ceramah kok jam 12 punjul sak menit Pak Camat, berarti wis dino setu. Berarti aku ceramah nongkini rong

mudeng boten artine. Blas. Ora pengalaman kowe kok. Pun, fokus dulu. Fokus dulu. Bu. Lo tak takok wong gino, dijawab. Sopo hamba Allah, Pak Camat? Siapa umat manusia yang pertama kali entuk barokahe maulid? Siapa? Boten saged? Boten saged? Ayo kok oon-oon wong kene iki. Sopo umat manusia pertama kali sing entuk manfaate maulid? Ternyata bendino jenengan mireng ning boten ngelegiwo. Siapa itu? Abu Lahab. Bareng-bareng. Abu Lahab. Ngomboten kula gen serius tak ngadeg. Ibu. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Maaf. Ternyata Bu. Masih, masih panitia, son menengo. Nek rame kuwi sing ceramah kene aku tak nongono. Bu. Satu hari Abu Lahab niki matur karo budake sing jenengane Suwaibah. Mulai lagu bar niki. Suwaibah, siap mandor, siap juragan. Dino iki kue tak kongkon njogo adik iparku, sebab adik iparku dino iki lagi meteng tuwa. Meneng apa ibu? Adik iparku dino iki lagi meteng tuwa. Tugasmu jaga adik iparku, rawat dia baik-baik. Sesok nek adik iparku nglairne jabang bayi, laporo karo aku Suwaibah. Siap laksanakan 86. 12 Rabiul Awal, Suwaibah matur karo Abu Lahab, juragan, iya Suwaibah, ponaan jenengan empun lahir. Madhep rene Ibu. Ibu ikan jenabi niku sapa jenenge? Siti. Bapake Sayyid. Lah, Abdullah niku adike Abu Lahab. Mula Rasulullah niku ponakane Abu. Dilanjut mboten? 12 Rabiul Awal, lahirlah Kanjeng Nabi. Suwaibah niku mlayu-mlayu. Juragan, iya Suwaibah, alhamdulillah ponakan jenengan lahir. Lanang kok wedok Suwaibah? Laki-laki juragan, ya wis beneran saya biarkan dia hidup. Nek ponakanku wedok langsung tak pateni. Bu, fokus dulu. Saking senenge Abu Lahab krungu nek Rasulullah lahir, dina niku budake sing jenengane Suwaibah dibebasno. Free, ora dadi budak. Terus Abu Lahab gandeng seneng krungu lahiri Muhammad, bersedekah 2 ekor unta. Allahumma sholli ala Muhammad.

wonten syair wau artine ngeten ibu. Abu Lahab niku Pak Camat, Pak Lurah, sing SK-ne jelas Abu Lahab sesok akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Tapi maaf, sampai detik ini dan siksane Abu Lahab teng alam barzah setiap dino Senin diringankan seringan-ringannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dan khuffifa alayya bi i'taqi Suwaibah, karena Abu Lahab merdeka no Suwaibah krono seneng krungu laire Kanjeng. Pun sampai di sini paham nggih? Bu. Al Abbas niku wis duwe basiroh, wis duwe mata hati Bu. Wis muka safah Pak Lurah. Al Abbas niku ngimpi ketemu karo Abu Lahab. Takon-takonan. Assalamualaikum Bro Abu Lahab, piye kabarmu? Abu Lahab ngene iki, bongko. Lah piye kowe nang alam barzah diobong? Ora mek diobong Al Abbas. Dasku bendino nggo bal-balan karo malaikat mungkar. Tapi Abu Lahab matur, Al Abbas, senadyan aku nang kubur rekoso tapi tak aturi bocoran. Aku bendino Senin siksaku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala goro-goro aku seneng krungu laire Kanjeng. Masyaallah Bu. Cak niki pertanyaannya. Kaifa billazi tula umruhu bi Ahmad masrurun wa mata muwahhida? Apa meneh dulur nginuk karas sing seneng maca selawat, sing nguri-uri sunah-sunah kanthi ibadah, sesok setan jenengan dalam rangka muwahhida mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kula hakul yakin Pak Lurah, sesok rakyat nginuk karas langsung ora entuk siksa teng alam barzah, langsung mlebu swarga. Bu, solawat nggih. Ayo, mau.

muga-muga anyang-anyangan telung dino telung wengi. Amin. Wis salon anyang-anyangan cah telu kae. Wis mulya kono. Wis anyang-anyangan, Nduk. Wis aja ndelok kono. Tetep menghadap ke sini. Nek-nek jamaah mulai terus do ndelok kono, kan aku paling ndak suka kalau ceramah dicuekin. Dilanjut mboten? Siji rumiyin, Bu. Minta maaf. Ampunten, Yai. Dan lapor. Dulur nginuk sing rawuh niki. Nek jenengan pengin entuk swarga, nek jenengan pengin mlebu swarga, pengin mboten? Moh nek ora banter. Pengin mboten? Jenengan kok pengin mlebu swarga, Bu? Ning jujur, madhep rene. Jenengan ngandalke salatmu, aku tak takon, tekan di salatmu, Bu? Ayo. Kenapa Pak Amin? Kula hakul yakin dulur nginuk niki nek salat 99% atimu ngalamun. Betul? Padha. Pamane kok Pak Lurah. Usolli fardhu subhi Allahu akbar waladdallin amin khusu begitu ruku Allahu akbar ngesuk kondangan ping 5 sami Allahu liman hamidah bojone slamet ya meteng meneh Allahu akbar kok ya udan ra terang-terang. Loh, sering mboten jenengan ngoten niku? Dulur

Kabeh bapak ibu jenengan jujur, nek arak mlebu swarga ngandalke sedekah, tekan di sedekahmu Bu. Wong gino niku lucu Pak Lurah, nek pengajian ketemu kiai sangumu 5000. Ning sok minggu nong bonbin delok kethek sangumu 1 juta. Berarti mungge wong gino kiai karo kethek larang. Loro atiku Bu. Jenengan nek pengin gayo swarga madhep rene, nek mau arah ngandal kita tahajud Bu, maaf tak bocori, itu bukan wajah-wajah tahajud Bu. Wong sing seneng tahajud iki raine mencorong. Kuwi lak mencureng Bu. Kuwi nek pengin gayo swarga madhep rene, arah ngandalke salat, ngandalke poso, nyatane Ramadan wingi sing duwe utang ya urung di poso Senin Kemis ya ora tau babar. Abot kok Pak, ngeten Bu, nek arak poso Senin Kemis, nek rumangsa abot iso dibagi, bapake sing Senin, ibuke sing. Dadi wayahe Senin bapake nyenen, wayahe Kemis ibuke. Siji niki ora bolok en ora tak omong Ibu. Madhep rene Ibu. Aulannasi yaumal qiyamati. Ya Allah, sorry.

minyak paras, wajah ayu memikat, tutu wong melarat. Ning sesuk kata Rasul, sing bakal mulio cedak karo Kanjeng Nabi, keranten dulur karas entuk syafaat. Siapa ibu?

ibu-ibu maca selawat ora kudu wudu, ora kudu sila, ora kudu madhep kiblat. Bahkan wong wedok lagi datang bulan menstruasi maca selawat langsung diganjar dening Gusti. Mudeng kak mudeng entuk ganja. Bahkan selawat dipamerno entuk ganja. Maka ibu-ibu lambe-lambe kudungan rungokno. Mulai sesok-esok nimbang nyapu, ngumbai, isah-isah, masak, nyetelika, kok muk nyeneni bojo. Lebih baik bebanilah bibir-bibir kalian untuk membaca di minor mas.

sih aku harus masa sih aku diam saja. Oh ledek kabeh terah wong ngene iki masyaallah. Ibu Bu sesuk ewangi wang tonggo duwe gawe ngiris brambang, ngiris lombok, rata-rata Pak Lurah enek wong kene ngiris lombok 2 kilo ki ra barbar Bu. Ning tangga 23 wis remuk gara-gara ngiris lombok karo lazo to putih lazo. Lazo to putih lazo. Ala wong ginuke rondo, randi bojo kok meten to. Lazo to lazo. Enten boten wonge? Aku roh kudungi kuning. Sing kudungi coklat insya Allah luwih parah. Bun, ibu ngantuk dereng. Dilanjut ye. Tolong mandep rene. Nimbang gue ngucah tonggo, nimbang gue nyeneni anak, nimbang gue gelindeng konco. Lebih baik ayo bebani bibir-bibir kalian dengan banyak membaca. Kendangi mas, kendangi mas, kendangi mas.

0: biasa nyata pakai minyak wangi. Biasa nyata seperti
1: ini. Oke ngapunten dan Pak Camat, Pak Lurah, ngaji hari ini kudu berbahagia nggih. Ngajimu malam hari ini minta maaf meneng kabeh arak digowo tekan swarga. Allahumma amin. Mana dalilnya Pak Amin dan inna ahlal ma'rufi fi dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Sapa wong karas ngino sing bendine kok seneng atimu bahagia senengmu digowo tekan swarga. Lagu mboten dangdut nopo campur sari anyar kok lawas anyar durung dadi lawas lali tulung ada lagu satu silahkan pilih sejuta luka F minor nopo jendang atau lagu dingin pilih salah satu sejuta luka jangan dendam pilih
2: jangan dendam
1: kenapa? Sejuta luka siap mas F minor mas sebentar mas ngerti lagi ya jadi Pak Lurah ngundang aku ya rada komplit ngeluh gue mau lihat Nabi kok ngirit cukup ini dana desa lah iso toh bu mula awas anggar nyangoni kiai kok siti awas Pak Lurah Allah masalli ala Muhammad Rasul niku susah nek wong gino enek sing mlebu neraka bu demi Allah Rasul itu menangis nek enek wong gino sing ora akur karo tonggo Rasul itu susah nek enek wong gino sing disiksa tena lagu ini F minor sejuta luka datus subhanallah kendangi mas kendangi mas.

bukaan. Nek ra percaya bukaan. Boleh selawat ayo. Joko tingkir nunjuk kopi. Kendangi bro. Joko tingkir dirajangi mas, dirajangi, dirajangi baik. Joko

kiai nek kondang yo lanah dan iki pas terus ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, mangke tak matur loro, sing loro niki mangke teng ihya dan mafahim yajibu antusoha. Ibu, bagaimana dulur karas untuk meraih syafaat? Siji, ayo kathah maca. Meneng kabeh. Wonten lubabul hadis yai. Jenengan saged cek teng mriko. Sopo dulur nginuk karas sing bendino kathah maca selawat ping 100, riwayat lain mengatakan 10 kali. Milo dulur karas sing maca selawat ping kathah, sesuk rikala jenengan bangkit dari alam kubur menuju ora-ora mahsyar teng baduke jenengan wis distempel karo Allah. Katabat baina ainaihi baro atun minanar, teng baduke dulur karas enek tulisane bebas dari api neraka. Alhamdulillah. Bun, niki sing paling inti teng mriki. Tolong jamaah fokus madhep rene. Wonten kitab Ihya yai Hujjatul Islam Imam Ghazali dawuh, sapa dulur nginuk karas sing ngersakaken syafaat, wa min syuruti syafaatin nabi, dulur karas nek ngersakaken syafaat Pak Lurah, jenengan kon nglakoni telung perkara. Pinten Bu? Pinten Bu? Delok drijiku aja delok akikku. Akikku apik, ora kaya akik Pak Lurah. Akik Pak Lurah watu kali dilus sing gaya. Sopo sing mentelengi akikku tak sandet meteng tenan lho Bu. Bu, syarat untuk mendapatkan syafaat wonten siji, kula tak ngadeg tukang syuting niki angele ra karu-karuan. Meneng kabeh. Pengen syafaat mboten? Nggih. Kurang banter. Pengen syafaat mboten? Nggih. Satu, la tahkironna anil mar'i syai'a. Bahasa mriki mawon. Jenengan nek pengin entuk syafaat Bu, jenengan pengin didaku umat Kanjeng Nabi sesok mulya teng swarga, syarate siji napa? Dadiyo wong apik. Wong apik niku sinten Yai Bajuri? Siapa Pak Camat wong apik niku? Man ahsana man asaahu. Ibu, wong apik niku ternyata wong karas, wong wedok khususe sing iso ngapii wong elek. Pisan gas. Bu. Wong apik ki ora kudu wong jilbaban. Kadang-kadang wong karas jilbaban dan dhuwur jilbaban ngisor dagangan. Kadang dhuwur brukut ngisor mawut. Enten boten? Wong e teko. Ngacung. Niki solehah kabeh Allahumma. Bu. Wong apik ki sapa Bu? Kata Rasulullah, wong apik niku ndan dulur nginuk sing iso ngapii wong elek. Ala napa elek mriki? Jenengan ngapii wong elek wae iso, apa meneh ngapii wong? Ayo to sing banter, aku gak sik serak lho Bu. Jenengan ngapi wong elek wae iso, apa meneh ngapi wong Pak Lurah, ngapi wong apik kuwi biasa. Ngapi wong elek luar biasa. Mriki enten wong sugih mboten? Enten wong melara? Kula tak takon Pak Lurah ning sing jawab ibu-ibu nggih. Sok dino Ahad, sok dino Minggu, lurahmu Bu entuk undangan jame podo, acarane mantenan podo. Bedane sing ngundang siji melarat, siji sugih. Kira-kira Pak Lurah milih nekani sing
Ngono wak. Niki diwalek saudaraku. Sesuk wong gino nek entuk undangan loro. Acarane podo, jame podo, siji sugih, siji melarat. Demi Allah, Bu. Ayo jenengan milih nekani sing. Kenapa wong melarat, Bu? Sebab wong melarat kuwe ora patek duwe kanca. Nek ditekani wis senenge ra karo-karuan. Padahal nyenenge wong kuwe ganjarane. Jenengan bikak teng kitab Nasaihul Ibad, Mas. Amal yang paling dicintai Allah itu siapa? Itu khalus sururi ala qalbil mukmin. Amalan sing paling disenengi Allah niku nopo? Dulur gino sing seneng gawe bunga atine wong. Moh nek ora semangat. Ibu. Dilanjut ye. Bu. Nomor siji. Dadi ngapunten. Wong apik kuwi sapa, Bu? Teori ini gampang, prakteknya kerudung ini mana ini? Ya ini kono apik, ya aku apik. Lah ini kono elek, aku kono apik. Pret orang aja madep rono wis kepo nguyuh ya, Bu. Bu. Ibu. Dadi sing dicontoh, sing diambil hikmah ketika dulur karas ngerawai acara maulid niki mboten sandangan ikan di nabi sing kok dicontoh dan mboten jenggote orang nasabe ning innaka la'ala khulukin azim sing kon niru akhlake kanjeng. Lah kanjeng nabi niku paling pinter menghargai orang. Nabi niku Bu gelem kerso ngapi iwong ape yo kerso ngapi iwong

Uang karo tonggo kok ya Allah bu. Tonggo bangun rumah ati nisu. Tonggo tuku mobil njun. Tonggo tuku kulkas ati nipan. Tonggo tuku lemari jati loroa. Tonggo nganyari ceret men. Tonggo nganyari piring muringmu. Enten boten. Kue sing dadek nih setruk. Ngapun ten bu madep rene. Pak, Pak Lurah. Sak gagah-gagahe wong lanang. Lha kok lek wis setruk, Bu. Yo. Dhuwur peloh, Bu. Ngisor. Bu. Sak susah-susahe wong wedok karas rungokno. Jenengan ayu cinom, bojomu urung patek tuwek. Ning kok wis ngene, Bu. Nopo ngapun tendan wis ngene nopo niki bu. Maka saya umumkan, halo karas yang hadir, halo nopo saat niki kata wong setruk bu. Jawabannya gampang, karena wong karas sebab wong saat niki do setruk. Sebab nopo? Tidak ada keseimbangan antara setruk pemasukan dan setruk pengeluaran. Aku tak matur. Pak tentara niku gagah mboten? Pak polisi gagah mboten? Pak camat gagah mboten? Pas nong jobo. Pak tentara niku lho ngapunten. Dan izin asma sinten dan? Pak? Pak Funin. Pak Funin niku gagah nggih. Nggih. Pas ragam nggo sepatu mlaku nang dalan, jenengan do kaget mboten? Nggih. Hormat mboten? Nggih. Pak Funin niku macan ketika di kantor. Apa meneh nggo bedil, nggo seragam, wong wedi kabeh, tapi ngampunten nang omah ketak bojo. Ayo. Sing urip kok matane tok ketap-ketip. Lho ngapunten. Polisi ini gagah mboten? Nek nong kantor laksanakan, siap kerjakan, siap. Macan nong omah tikus ketak bojoke ngapunten Pak Yai, Pak Lurah, Pak Camat, ngapunten dulur gini uang lanang kok duwe bojo gualake kok setan niku insyaallah ahli swarga. Apa huma? Kenapa? Sebab rekosone wis dicicil nang donya. Jangankan kok kiai Pak Bajuri, Pak Yai Bajuri. Sayyidina Umar bin Khattab niku mungkar nangkir wedi. Iblis mak lampir jin setan wedi karo Sayyidina Umar. Ning lucune Yai, Sayyidina Umar kuwi gilapen wedi karo mati awak ilmu gagah ngono kaya gualah ketak bojo nang omah. Goblok dadak bu. Lu kok ngerti Pak Camat kulo, aku luweh parah. Ibu milon nyuwun pangapunten nomor satu, halo. Contoh innaka la ala khuluqin azim, jenengan sing kon nyonto Kanjeng Nabi niku contoh akhlake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku iso pinter ngapiki wong apik, ya iso ngapiki wong. Bahasane mriki ngeten Pak Lurah. Ayo latihan wong wito-wito bareng ngaji karo Pak Amin, jenengan kudu di sifat kaya keset. Ayo, kaya kaya. Maksudnya Pak Amin, jenengan diidak-idak, dielek-elek, didolimi, ning tetep welcome. Keset ke diidak-idak bu, kayak telek bu, didolimi bu, olone dicer-cer tekan kono-kono, ning sekali keset, selamanya tetep welcome. Will angel lho buk gampang. Walah. Wong kene SMS Pak Lurah, nopo? Senang melihat orang susah, ning susah melihat orang senang. Niki kelakuane wong wito-wito. Aku tak takon, Bu. Halo.
Sesuk tanggane jenengan bangun rumah tingkat telu, apik ra karu-karuan. Atimu seneng kok senep. Tonggomu dalu niki nganyari gelang loro gede-gede. Jenengan alhamdulillah apa innalillah? Percaya, Pak. Alah, lambe lecek. Apalagi ngerasani yu apa yu kaya lo tonggo mungkin lo kok mentolomen wong karo dulurku utang rong tahun ra bayar-bayar kok ngaji kok mentolong nganyari gelang loro gede-gede sing ora rasen ini kaya meling-meling dudu mas kaya mitasi ngunukin roto-roto lambe lanang kok lambe wedok mula roto-roto penghuni neraka niku wong. Kenapa? Wong wedok niku baziyatul lisan, wong wedok ora pinter njogo lisan. Lho Bu Mek. Las, senengane muk ngrumpi, tombak cucu, tukang fit, ulak ndhuwur dolngi, ulak kene dolko. Selain cek and dicek, gosip, kabar-kabari, berita sebitis, insert, silet, kasak kusuk, was-was, obsesi, intens, berita pagi, kis, lasu to lasu. Gedang kelutuk nopo gedang goreng, ngantuk nopo dereng. Mengapa Pak Amin selalu matur ayo Bu jaga lisan, ayo Bu rukun karo dulur, sebab

presiden isoleren, menteri ganti, DPR lengser, gubernur mundur, bupati radadi, lurah kalah, camat calon mati. Bu, tadi ngapunten, bolo-bolo kulo bapak-bapak, jenengan ojo wani-wani karo wong wedok Pak Camat. Wong wedok niku istimewa napa ndan? Wong wedok nek menyakiti ndak pernah ingat, nek disakiti ndak pernah lupa. Bisa ngas, wong wedok niku napa? Nek menyakiti ndak pernah ingat, nek disakiti ndak pernah lupa. Wong wedok niku ahli sejarah takaran ibu. Mula wong lanang gagah kaya Harjuna, ganteng kaya Werkudara, getak bojo nang omah goblok dadak. Ngapunten niki jare ibu, jare ibu. Teng pundi-pundi pun diceluk kiai, pun tekan Palembang Rio siak pakan baru bu. Ning opo wong lanang nek pun celuk kiai ngeten iki, terus bojo nang omah basa mlipit. Pret. Apa wis bojo kiai terus nek mlaku brangkang-brangkang ngono. Alah alah. Apa wis bojo kiai terus gawekne kopi terus monggo Bapak, kopine dingin dipun unjuk ngono. Alah, iki lho kurbane, Ndan. Jaga lisan nggih. Lisan nggih bahasa Arab. Bahasa Indonesia nya mu ngawi alus tutuk ngawi kasar cang. Bahasa Indonesia nya mu bahasa Arab, bahasa Arab the, bahasa Inggris the cocok.

0: di Mayor.
1: Sofa.
0: Ya Allah. Pun ibu. Lanjut. Gampang syaratnya.

janji? Sanggup? Ya, ini jam setengah 11. Pak Camat tinggal-tinggalnya pada izin Pak Camat. Monggo Pak Camat. Pak Camat ini rahis itu izin kia ini jos. Ya ini rego ini rupo tuh Pak Camat. Pak Camat. Ya Allah. Loh, pengajian hari ini harus seperti ini gak bung? Bun, kalau tak matur, ibu. Dadi ya wong A. Meh, moh ini orang bareng-bareng. Dadi ya wong A. Wong apik kuwi sapa? Wong sing iso ngapiki wong. Makanya niki kula gathukne kali hadis Pak Yai. Sapa dulur kara sing gelem nglakoni telung perkara hubungane karo apik mau Bu, jenengan dosane disepuro, hisabe endeng mlebu swarga. Allahumma. Siapa manha ula Pak Amin? Siapa ketika golongan itu? Madhep rene. Wa ta'fu amman zolamaka. Nek atimu loro, ndak usah marah, kau balas dengan marah. Meskipun atimu loro difitnah tonggo, ora usah ngenteni sing salah. Jaluk ngapuro ning wa ta'fu amman zolamaka. Dadiyo wong sing seneng ngekei ngapuro maring wong sing elek karo jenengan. Angel apa gampang? Nek ora wong ape ora iso. Nek kerudung kuning mrene iki ya ora iso. Nek ngono carane ya aku rasu. Wong sing salah kono kok mosok aku meneng wae. Kudune sing salah kono sing njaluk ngapura ya kono. Nek aku apik karo kono ya ora su. Kelakuane kerudung kuning. Rasah nolah noleh aku roh. Nek ora bojone Samsudin, bojone Jumadi biasane. Oh. Ibu. Aja kaya wasit bal-balan nggih. Wasit bal-balan niku bumang mirengaken. Melayu nek salahe wong. Hati-hati Bu. Jenengane tumbah. Jenengane tumbah. Lambe turah. Apa meneh wong karas Pak Lurah aja pernah duwe sifat kaya wasit tinju. Napa? Nek enek wong rangkulan dipisah, wong jotos-jotosan, wong antem-anteman malah ditokno. Niku wasit tinju. Nguyuh meneh. Astagfirullahalazim. Eh kecer-kecer nang lapangan telan kae. Meskia ini ora kajen belas dalu niki pokoke. Aku dong kuning domongi kok Bu. Bun, ibu. Ditambah mboten? Iya. Tak waca kabeh telu niki nggih? Iya. Engko tak tambahi siji. Oh, nyusul meneh. Ya Allah. Ibu. Dadi yo wong. Pisan kas dadi yo wong. Sopo wong apik niku wong karas sing iso ngapiki wong. Dalile ngono jenengan mangtirono diapiki ngoten nggih. Kanca apik. Ayo diapiki ngono. Kanca apik. Kanca elek. Tangga apik. Tangga elek. Dulur apik. Dulur elek. Bojo apik. Bojo elek. Kok meneh diracun iki sapa kae? Nopo RT ya Allah. Ngapunten Bu RT, Pak RT ndi Pak RT? Ndi Pak RT? Ngapunten Pak RT nggih, tak iki bocoran. Wong wedok kok lambene ngoten nika. Eh gualah iki kok setan bocah kae lho. Boleh. Nek konser ora mandeg-mandeg bocah niku. Wah kata. Lerene Mas papan turu bocah niku. Aku roh kok. Ana sing kuning sing lemu wae. Niku nek keinginane mboten dituruti ngambegan bocah kae. Alah, ya Allah apa kok lemune masyaallah. Sing penting sehat Allahumma. Amin. Sebab wong lanang sakniki niku Pak Lurah diteliti, wong lanang sakniki niku seneng wong wedok sing lemu nimbang sing langsing. Domongi kok. Kenapa Pak Amin? Wong wedok itu lebih kepada perasaan, ning wong wedok sing langsing lebih kepada pernah.

wong wedok niku macam-macam Bu. Nek berat badan selawe tekan 30 niku gizi buruk. 30 tekan 40 niku kurang gizi. 40 tekan 50 kuru. 50 tekan 70 ideal. Mula wong wedok sing rawon niki kok bobotmu 50 tekan 70 ideal. 70 tekan 70 gembrot. 70 tekan 80 semok. 90 tekan 100 gapuro kecamatan. Sing penting barokah waras Allahumma.

kuat imanku, kuat. Alhamdulillah, rajin sholatku, rajin sholatku. Napa? Bun, Allahumma sholli ala Muhammad. Bun, siji dadi wong mau dadi wong wong apik ke sapa Pak Lurah? Dulur karas sing iso sing gelem ngapiki wong. Jeneng nomor loro madhep rene. Madhep rene. Sapa wong karas sing bakal entuk syafaat wonten kitab Ihya Roto Angel. La entengno perkara sen apik senadyan sithik. Ayo aja ngremehne perkara si apik senadyan cilik. Barangkali Bu, amalanmu sing ditampa karo Allah niku mboten sing gedhe-gedhe, ning justru amalan sing sing nomor telu tak tambahi sisi mangke. Sing nomor telu, nek jenengan pengin syafaat, la tahkirunna aniz dzambi syai'a. Aja pisan-pisan wong karas nyepelekne dosa senadyan cilik. Ayo, aja nyepelekne dosa senadyan dosa kok cilik ora tobat, cilik nek nglumpuk dadi. Jenengan sing rawuh iki ndi dosa mboten? Orang banter ndi dosa mboten? Dosane jenengan siti napa kathah? Menurut jenengan rasa isin sing nyekel mik niki iki bojone sapa ki? Ngapunten. Ngapunten dan lapor. Pak Camat, Pak Lurah, kabeh niki pinten luar biasa. Wonten kitab Tanbihul Ghafilin. Dulur karas nginuk nek pengin dadi wong bejo mulya, kubure mulya, akhirat swarga. Niku enek 11, dalu niki tak bocori siji mawon. Sing 10 ngesuk ngundang meneh Pak Lurah. Ngundang Pak Amin rasa mikir DP. Ngundang Pak Amin rasa mikir tarif. Kula mriki orang golek amplop, orang golek isine amplop. Kula mriki bismillah niat kula du. Dulur teh tak jualang we. Lo tak suwek lambemu teh tenan ke bocah kae. Otakmu duit wae. Penting pundi? Astagfirullah. Sesuk panggung pun dibongkar niki jam 12 awan. Panas ngencak-ngencak, ini anak wong karo anak wedhus. Wong karas milih anak. Para wedhus-wedhus ingkang kula hormati. Ngapunten, Ibu tolong mang jawab Bu. Halo. Jenengan di anak wedok ayu jilbaban salehah. Allahumma. Dilamar wong lanang loro padha baguse padha gantenge. Bedane siji ustad loro camat. Kira-kira milih loro atiku. Padahal maaf Bu, maaf pandep rene. Jujur Pak Camat. Camat kuwi gajine piro? Ayo Pak Camat pandep rene Pak Camat. Jenengan jujur Pak Camat, gajine ora nek 20 juta, betul? Niki sing nyekel mik niki Bu, santri tulen. Sedina kadang-kadang ceramah ping telu, muludan niki Bu, rata-rata ping telu, padahal minim 1.3 juta. Kula mboten sombong ning tahadus binikmah. Artinya apa? Dulur nginuk nek pengin mulya, di anak sing mulya pondokno nggih. Ngapunten Bu.

0: ibadate. Kula niku sedina rata-rata ceramah ping 3. Sak nggon iki 3 yuta. Nek esok awan sore berarti ping 3 ping 3 yuta berarti piro? Sedina lapor ndang 9 yuta. Aku tak takok, Pak polisi bayarane piro? Menang gagahe cok dek niku, Bu. Ayo aku tak takon meneh, Bu. Jenengan di anak wedok ayu solehah, Allahumma. Mangsanin jenengan golek man, anak wedokmu yo pas pengin ra, sing lamar wong lu bagus ganteng gagah, bedane siji santri, loro polisi, kira-kira pilih.
1: Nindan.
0: Loro atiku. Masya Allah. Terakhir, Ibu. Zaman di sini kunduk. Nenek bocah perawan kok dilamar karo cah Joko. Bapak isi mitok ini gitu. Mas, dalem. Kue kok wani-wani teko kene arek nembung anakku. Kue mondokmu nanti kiyaine sopo wis entuk kitab piro. Tengkaras wong wedok moto duiten di anak wedok dilamar cah lanang sing ditakoni ngeten iki, Mas, kowe ora seneng anakku, omahmu piro, tumpakanmu apa, blonjomu piro, sebab nopo hari ini al fulus yuhyin nufus, mafil fulus mangfus. Ada uang abangku sayang, enggak ada uang abangku tendang. Ada duit cintamu ku kempit, enggak ada duit cintaku lari terbirit-birit. Ada dolar yuk mas di kamar, enggak ada dolar modal. Bahkan lapor dan hari ini solawat nariyah kalah dengan solawat rupiah. Betul. Mula apa bedane pilkada karo pilkab? Bedane gampang. Pilkada kuwi nek dadi lali, nek pilkab nek lali. Masya Allah, wes ayo bareng nguyuh, linggo. Masya Allah, perawan kok nguyah-nguyah wae. Sholu ala Nabi Muhammad. Wes ayo 5 menit lagi. Mbak Putri, Mbak Kakung, fokus dulu. Wonten kitab Tanbihul Ghafilin Imam Abu Lais As-Samarqandindan dawuh ngeten. Meneng kabeh. Wong ginuk karas sing calon bahagia dunia, bahagia akhirat itu siapa? Satu mawon Bu, Mang Tirokno. Zakiron lil maut bareng-bareng. Dulur ginuk karas sing selalu ingat akan kematian. Hati-hati Bu. Wingi kula bar ceramah teng Karimun Jawa Yai Bajuri. Teng Karimun Jawa niku lucu Bu. Ngaji nang ngarepe kiai dolanan HP mulih mati. Hati-hati Bu. Bar ngeson mulih mati. Nang Karimun Jawa Mas. Bar ngorjen mulih mati. Bar ceramah mulai. Ibu lanjut ye madep rene Bu, mati niku ora kudu tuwa, dil, mati ora kudu lara, dil. Imam Ghazali dawuh al mautu kana rajil, mati niku kaya wit klopo Pak Lurah, tibone ora bareng-bareng. Kadang enek cengkir jeglok kacah rodok tua tiba sak turah-turah ning eneng klopo niku Bu, garing temumpang pang bajing ra doyan mangan, dipenek dur angin mobat mabit ra jeglok-jeglok kacah. Artinya apa? Tengkaras enten boten Pak Lurah, Mbah Kakung, Mbah Putri ije urip ning putu wis mati, enten boten? Masya Allah Bu. Nah boten lo tak moco hadis, tulung ditirokno. Sing lambi-lambi waras, sing nirokno, muka-muka panjang umur. Su. Niamun, lo jenengan. Jenengan saat ini mati napa urip? Urip mau mati? Ternyata kualik ngendekan berkancing Nabi Ibu.

jenengan malam hari ini sing rawuh di lapangan ini jenengan jebule lagi turu. Ngelilire kapan? Ben bar turu. Jenengan sak niki mati, Bu. Uripe kapan? Ben bar mati. Tak kandani ku, Bu. Mula donya niku mata ul hurur. Napa? Donya niku urip sing koyok-koyoke ora tenanan. Mati urip niku kapan? Bar mati. Bareng-bareng. Bar mula wong karah salah nek duwe prinsip hidup untuk mati. Salah, tapi mati untuk hidup, sebab uripe dhewe sing selama-lamanya itu kapan? Ben bar mati. Pak Lurah, kuburane mriki pundi sebelah pundi? Dituting kuburan. Mereka sok nek sedo terus nong kubur terus malaikat mungkar nakir terus izin assalamualaikum mohon izin dan ngono ala ora izin dan manro buka ora iso jawab lolos gak iso jawab nyonyor apa nek wis kiai terus assalamualaikum ulama anal kuroma langsung amin Mustafa mandro buka amin Mustafa siap Allahu Rabbi ya wis wis surga surga surga surga kula insyaallah wis nyiapne jawab wis nyiapne jawaban yai ben kok mungkar nangkir ngapunten yai mungkar nangkir kuwi nang kubur kena aturan mandro buka ganti tak takon kamu nanya kula duwe penemu Bu. Sesuk nek malaikat mungkar nangkir takon mandro buka tak ganti tanya mas mungkar nangkir dalem nopo kita takon go huruf istiham man orang ma sebab apa malaikat Jibril ora pernah mungkar nangkir ora pernah mondok ora mudeng nahu soro huruf istiham malaikat mungkar nangkir gak mudeng kulot ngeyel kamu mengapa tanya kok pakai man boten pakai ma akhirnya nopo mungkar nakir matur karo Gusti Allah. Allah, amin Mustafa ngeyel. Lah piye to? Tak takon iman malah takon, man ke huruf apa? Lho kula mboten mudeng. Terus Allah ngene, lho kan dhisik mondok pinter bahasa Arab. Rasa takoni swarga langsung. Allahumma amin. Tamat, ngapunten sing nom-nom rungokno kupingmu, Bu. Dina niki diteliti, Bu. Lembaga Survei Indonesia Pak Tamat terbaru tahun 2023 niku sing mati tengkaras nginuk niku rata-rata umur 50 tekan 70 hati-hati sing wis 70 punjul aman gong aman lho jenengan nek cara cerdas Bu bintang film artis sinetron niku sing mati tuwa mok wong telu cok Bu sinten Pak Amin Mbah Marijan oke Pak Nori karo sing rosa-rosa karo sing tak gendong Mbah Surip jadi artis film bintang sinetron sing mati ini tua ke wong telu Mbah Surip Mbah Marijan karo Pak Nori lainnya nom-nom kabeh lho Bu ayo mang teliti Nike Ardila nom Poppy Mercury nom Alda Risma nom Aji Masaid enom terus Dr. Oz enom Preti enom Jupe enom terakhir ponaanku Vanessa Angel halo Kunza ikotul maut kulu nafsin utawi sing duwe nyawa ma sebab mati niku semen demi Allah kula nek ngapusi gak iso mulih Bu. Rencang guru kula teng sisi kula Pak Lurah lagi telepon mati Bu. Bun, ini yang Pak Amin sampaikan gandeng niki orjen tunggal mboten saged kolaborasi sesuk tulung nek ngundang kula rada enek gitare ya rada komplitan mboten Mas. Jane siji wis apik tapi kurang sempur. Mboten tak simpulaken Ibu pengen syafaat mboten? Sebelah sana kurang semangat. Pengen syafaat mboten? Kathah modil. Loro dadi wong sapa wong apik iki titeni? Wong apik kuwe wong sing gelem ngapiki

0: wong.
1: Kerudung coklat kowe gara-gara ora akur karo tangga sebab nopo? Amplope kondangan sing balik nih rapodo nang-nang. Aku roh wonge, nang isor wonge. Sing nomor loro, nomor telu, nek pengin syafaat sing nomor telu, ojo pernah ngenteng nih amalan apik senatian. Awas. Sing nomor papat, syarat menggapai syafaat kata Imam Ghazali, ojo ngenteng nih dosa meskipun dosa kue cilik. Yang terakhir, sopo wong top niku bu, dulur karas gino sing selalu ingat akan kematian. Dalil ibu mantap ini, berani tidak mempercepat kematian, takut tidak menunda kematian. Berani hidup harus berani, wani urip kudu wani, sanggup urip kudu sanggup, ora wani mati ojo wong kok wedi.

0: ada apa wahai ibu-ibu cantik?
1: Mas Gatot, Arwel?
0: Iya, kan ini barang belanjaan, Mbak. Aduh, si ibu, tenaga saya terbatas bu, bulan puasa ibu, aduh.
1: Makanya Mas Gatot, konsumsi rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top buat menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, dan pastinya tetap fit, gak loyo. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita ruh, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: 8.4 Radio

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. 3 kali, sekali minum agar tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya harap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di apotik Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

dimanapun Anda berada. Gimana kabar malam hari ini? Sehat ya? Sehat dong, masa enggak sih? Kan udah minum Habutop, ya kan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya dalam keadaan bahagia ya. Malam hari ini DMK kembali hadir menemani Anda. Dangdut malamnya Kebumen yang dangdutnya asik banget. Spesial edisi hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026, malam Selasa ya. Waduh, harinya hari Senin. Tadi siang kerjaan numpuk nggak nih Sobat Star FM? Biasanya kalau nih Sobat Star FM, ucapkan selamat malam, selamat beristirahat sambil lihat temani dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya asik banget buat teman malam hari ini ya. Buat teman lembur, teman nongkrong ya, teman istirahat, teman apa aja. 86069

0251-1896984-nya. Sekali lagi nih, di 0251-1806-9984. Lagi ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan Anda. 1 koleksi tadi sudah membuka DMK malam hari ini. Ojo lali ya, ojo lali. Nek bengi, jam pitu, wayai DMK. Dangdut malam Kebumen sampai jam 10. Acara-acara yang ada di Mbak Liana, selamat malam buat Mbak Liana. Saya selalu ada juga Mbak Bubut yang ada di Banjarsari, lulus pesantren. Ada juga Mbak Sri di Purworejo, selamat malam Ibu Emi. Halo Ibu Emi. Ada Mas Andre di Taman Winangun juga, selamat malam. Mbak Yaya cantik yang baik hati juga, selamat malam. Yang manis senyumnya ya. Ada Mama Nadia di Poncowarno, halo Mama Nadia. Mas Hoyong. Ada Teh Rosita cantik, ada Mas Sandy yang ada di Depok Rejo, selamat malam. Kemana aja bos? Biasanya rajin nih tiap hari, sekarang seminggu sekali ini Mas Sandy ya.

Kemudian ada Pak Sutar, bapaknya Naura, kemudian juga ada Kang Gendro. Pak Andi selamat juga, selamat malam Ibu Bapak Kumi, selamat malam Bundar, apa kotak nih ya, Bundar aja lah. Selamat malam Bapak Aldi yang ada di Perengkol juga, selamat malam. Mbak Sakinah pengen disenggol juga, Lia yang mental kalau nyenggol Mbak Sakinah ya. Ya kan, Mas Oyong juga, ini Terosita cantik bersama Pak Topiknya. Kemudian

lu setia menemani Lia di sini ya, Mama Lisa juga. Ibu Ar, selamat malam Bu Ar. Ibu Turwanti juga, selamat malam. Pak Yanto di Marun, Suki juga yang ada di Purwo. Oh, Om Ahmad, kemana aja Om Ahmad? Ya ampun, besok ada ini, ulang tahun fans Tara FM. Temani kita malam hari ini. Udah Lia siapkan di sini, ada rembulan bersinar lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Tara FM Kebumen. DMK dangdutnya asik banget.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-potik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: yang inilah suara hatiku. Tanpa kamu hidup ini tak berarti.
1: Satu koleksi barusan muncul dari malam hari ini. Selagi merawat bernama saudara gitu. Nanti jam 10 malam ya, di WhatsApp, SMS dan juga teleponnya. Nanti di segmen berikutnya Lia juga mau buka telepon.

Ngomong-ngomong tanpa kamu ya, tanpa Habutop juga, aduh badan ini bisa pegel-pegel ya. Semuanya siap sedia di rumah. Kalau udah menipis, tinggal beberapa kapsul, buruan merapat kembali di apotek maupun di agen-agen resmi kami untuk beli Habutopnya lagi dan lagi ya. Jangan lupa Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang sudah disempurnakan. Sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantaranya. Aman banget dikonsumsi sehari-hari, karena Habutop ini herbal alami, 100% herbal alami ya. Tanpa bahan kimia apapun, tanpa campuran bahan-bahan yang berbahaya. Makanya bagus untuk kesehatan Anda, untuk meningkatkan imun tubuh Anda, untuk menjaga daya tahan tubuh Anda. Bahkan bagus juga buat Anda penderita diabetes. Kemudian juga yang sering ngalamin asam uratnya kambuh, kolesterolnya tinggi, dinormalkan juga menggunakan yang namanya HAB. Jadi kalau Anda tanya aman gak sih Habutop, aman banget 100% ya. Silakan yang mau beli Habutop, Mbak Lia aku mau nyoba, ini baru pertama kali beli Habutop. Kalau nyoba ada ukuran terkecil enggak? Ada, kita ada isi 50 kapsul ya. Silakan Anda bisa beli isi 50 kapsul dengan harga mulai dari Rp100.000 aja. Kalau Anda nih yang udah pada langganan, yang pengen hemat, bisa beli yang isi 100 kapsul ya. Ini yang ukuran sedang, yang sedang-sedang saja, harganya saya mulai dari Rp150.000 udah dapat 100 kapsul. Dan buat Anda yang udah langganan tahunan dan selalu setia menggunakan Habutop, pengen yang lebih awet, harganya lebih terjangkau, bisa langsung beli yang isi 200 kapsul. Di Rp170.000-nya bisa beli Vitama, bisa beli minyak herbal Sultana juga. Wah, berarti dapat semuanya dong ya, dapat Habutop, dapat Vitama, dapat minyak herbal Sultana. Iyalah, kalau Anda belinya langsung ukuran 200 kapsul. Biasanya kalau yang isi 50 kapsul untuk dapat 200 kapsul tuh biasanya kita bisa mengeluarkan sampai 400.000. Tapi ketika Anda beli langsung nih ukuran yang gede yang 200 kapsul, ini keuntungannya bisa untuk 1 bulan. Kemudian juga bisa untuk satu keluarga dan lebih awet, harganya lebih terjangkau dengan Rp230.000 saja. Silakan Anda bisa merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Warga Prembun bisa merapat kembali ke apotek Kasih Terjalin Prembun. Kemudian juga buat warga Kota Winangun, stoknya banyak melimpah ruah di apotek Taher Farma Kota Winangun, tepatnya di utara rel kereta Pinjebor. Ada juga di apotek Sumber Waras ya di Jalan Raya Kota Winangun, stok kembali Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultananya. Anda juga bisa dapatkan di Agen Tejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kota Winangun Blok Winangun 5 dan 6. Ada juga di Apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Wilayah Alian yang kemarin kehabisan di Apotek Seruni Farma Alian sudah di stok kembali ya. Habutop yang isi 50 kapsul kemarin habis ludes. Sekarang sudah bisa Anda dapatkan kembali di Apotek Seruni Farma Alian di dekat Pasar Seruni Alian. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Alian Bojong Sari, Apotek Kondang Bergas, Apotek Sawangan, Apotek Wonokromo dan juga Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal di utara Pasar Krakal. Kemudian juga buat Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, merapat kembali di Apotek Al-Huda Wonoyoso, Apotek Al-Huda Mertokondo, dan juga bisa dapatkan di Apotek An-Nahdi di Pertigaan Panjer ke timur dikit ya. Di situ ada Apotek An-Nahdi juga menyediakan Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultananya. Warga Bulus Pesantren juga sudah di stok banyak. Silahkan jangan sampai kehabisan lagi di Apotek Yakin Sehat Bocor dan juga Apotek Insan Sehat Bocor. Dan wilayah Ambal bisa merapat ke Apotek Ambal di Barat Pasar Ambal dan juga ada di Apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal. Lia ucapkan terima kasih buat Ibu Nanik ya. Ibu Nanik yang ada di Wirun Kutoarjo sudah beli Vitama satu paket ya. Via paket ya, ditunggu paketnya ya. Semoga lancar rezekinya, berkah usahanya juga ya.

Semoga yang dikeluhkan lekas membaik. Keluhannya semoga lekas membaik ya, Bu Nanik ya, sehat selalu. Kemudian juga Bu Turwanti yang kemarin beli Habutop, Ibu Ar yang kemarin ambil Sultana juga. Kemudian juga ada Mas Giman di Lajer yang kemarin beli Sultana ya. Lia ucapkan terima kasih. Ada Mas Satya juga dari Tanjung Seto kemarin beli Sultana yang 60 mili dan juga satu paket vitamannya. Sehat selalu, lancar terus rezekinya ya. Terima kasih buat semuanya yang udah pada beli Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultana. Selamat malam, Lia mau ketemu dulu sama Mbak Bubut. Halo Mbak. Hadir di acara DMK, selamat buat Bu Asri, Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Mbak Saminta, dan Mama Nomi, Mahmul, Pak Fatur, Bu Fatur, Terosita, Bang Andre ya. Ada Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis Putih Selatan. Ada juga Mbak Putri, Mahrin, Pak Hafiz Jambi, Pak Ahmad, Mbak Imbar, Mbak Sri, Mbak Bila, Putri Sulung. Kemudian juga ada Mama Fiani, Bunda Titin. Gabung nih di DMK yang dangdutnya asik banget dan mau minta lagu dari Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi. Salamnya buat Ibu Tika, Bunda Ervito, Ibu Kumis, Bu Karmina, Mama Vian, Mama Ririn, ada Mama Asrof, Mama Naomi, Mbah Warid, Kang Mamat, Om Paryono, kemudian juga ada Bapaknya Naura. Buat semuanya Sobat Star FM Kebumen, oke. Ada Mbak Sri juga, selamat malam. Lagunya Tanpa Kamu barusan muncul, dikirim buat ibu-ibu yang lagi monitor. Ada Ibu Yati, Bunda Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hani, Mbak Putri juga, ada Mama Nomi, Mbak Bubut, Mbak Waris, ada Mbak Ahmad, Putri Selatan, ada Mbak Sakina, Ibu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Ihanti Marun, oke. Mbak Liana juga selamat malam, katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam buat semuanya aja Sobat Star FM, request lagunya Fata Morgana, boleh ditunggu lagunya. Ada Mbak Yanti di Wonosobo, selamat malam. Selamat malam dan petugas, Mbak Bo cantik, aku gak minta lagu, Mbak Yu aku dan adik aku lagi pada sakit, terima kasih. Kembali kasih, thank you sudah monitor ya Mbak Yanti yang ada di Wonosobo ya, saya selalu, semoga cepat sembuh ya mbaknya dan juga adiknya. Jangan lupa minum Habutop, bisa beli di apotek Wadas. Thank you sudah monitor. Ada Mama Nadia, Assalamualaikum Mbak. Pengen terima kasih Mama Cindy, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Devito, Mbak Bubut, Pak Soeharto, Pak Pariano, Pak Sultan, Pak Bambang, Mbak Nyenaura, Mas Ibnu. Ada Mbak Inai, Mbak Sri, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mbak Yahya, Mama Rizky, Mama Wulan, ada Mama Fian. Ada Mama Akmal, Mama Intan, Mas Franky, Mas Andre, Mas Betran, Mas Imam, Mas Denny, ada Mas Tejo. Ada Putra Sulung, Bang Gendro, dan buat semuanya aja mat malam, mat istirahat. Taku datang buat Bunder, Bu Samintan, Mama Asro, dan semuanya aja matur suun, sami-sami.

Selamat malam juga buat Mas Bayu di Banjar ya, dan juga Mama Wulan. Kemana aja Mama Wulan? Kemudian juga ada Bu Emi, selamat malam Mbak Nuri Klirong, Mama Rizky ya. Ibu Emi kenapa Bu? Mau daftar ini, ikutan Kopdar dan ulang tahun fans Star FM, boleh silakan. Daftarnya di lokasi sana langka, besok di sana juga boleh. Kalau daftarnya di list dari sekarang ya Bu, biar besok di sana itu dapat kupon door prize. Siapa tahu nanti dapat hadiah utama Bu Emi kan? Ya boleh silakan. Lanjut, udah Lia siapin di sini spesial buat Mbak Liana. Lagunya Lia munculin ya Mbak Liana, ada Fata Morgana.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: mandi kembang ya, mandi kembang tengah malam. Mau jadi apa? Biar wangi ya. Oh ya, oke deh. Masih di 98.4 Sarah FM Kebumen, masih bareng Lia di sini. Hai, halo semua. Siap ngewar telepon yuk. Yang mau gabung di teleponnya boleh di 0851-8606-9984. DMK, selamat malam. Halo.
1: Kembali. Kembali. Nomor satu.
0: Siapa ini? Berisik banget.
1: Aku kayak udah mau kena di mana ya?
0: Hey, tenangkan diri Anda. Tarik nafas. Ngomong pelan-pelan.
1: Aku habis makan bakso, tahu jadi renyah suaraku.
0: Pantas nyocol aja.
1: Hari aku tanggul terpuyati. Apa super tuh yang pada suka nendangin aku gak basah. Padahal badan segede ini loh bang, pada terasa nendangin aku ke jengkang. Nomor satu aku.
0: Apalah. Hei, kemana?
1: Aku udah lama gak teriak-teriak. Aku udah lama gak teriak-teriak di radio.
0: Itu tetangganya pada bangun. Oh my god.
1: Sengaja biar bangun. Nanti kalian jangan tidur. Bulan surat, pamali tidur sore. Oi.
0: Udah malam, woi.
1: Banyak, aku mau minta-minta.
0: Minta apa?
1: Lagu plus duit, plus jajan, plus...
0: Kembali. Itu oleh-oleh mana oleh-oleh?
1: 5 miliar biar bisa aku pulang kampung, biar besok kan saya terjenar.
0: Dia nggak bisa ikut ya, kasihan.
1: Jangan gitu. Tambah merek aku kan. Ntar aku nggak bisa muter-muter di pantai. Kata kemarin.
0: Ini minta...
1: Aku mau minta laguan, Mel, ya.

0: Lagu apa?
1: Lagunya Secawan Madu.
0: Boleh, Secawan Madu.
1: Aku mau kirim duit sama, udah lama kangen.
0: Boleh, kirim duit juga boleh, di transfer, jangan lupa.
1: Belum saatnya lah, takut sakit.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat Mbak Rukut yang udah nyawel aku, buat Mbak Warit Ayo yang biasa ponleh, Ayo Kuyati, Bunda, Pak Sultan, Mas Lu, kayaknya Mas Rima jarang ya aku nggak itu, mungkin sibuk buat Bocil, buat Bu Saminten, buat nih mereka pada tetap di hati ya, punya itu lagunya, semua setara FM, yang lopes-lopes, melamat penikmat.
0: Terus
1: pendekar sing ayu dewe. Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Semangat selalu,
0: amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Happy pulang. Salam buat si ganteng sama si cantik.
0: Oke.
1: Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Pusing kepala Lia dengarnya. Sekali nongol aja ya. Berisik banget ini orang ya. Heboh banget. Kayak gak ketemu malam.
2: Malam Kanti.
0: Gimana sih? Loh, Mas Akina kemana? Tiba-tiba banget menghilang lagi. Udah halo cantik. Di belakangnya halo, selamat malam DMK.
3: Selamat malam DMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Om Pariono gimana kabarnya di situ, Om?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pada bangun.
3: Begitu kan waktu mama pulang tuh.
0: Iya betul. Om Pariono pengen dengerin apa nih, Om?
3: Lagunya Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu boleh dikirim buat siapa? Lagunya
3: ya kayak kirim yang tadi udah masuk, ada Mama Wula, ada Bu Sabina yang mental tadi.
0: Iya mental sama Om Pariono.
3: Ada Bunda Ervito, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Asih, Bu Gita Jarmato, Bu Heni, Bu Fatur, Hukumi, Teh Rosita, Faktor Kedua juga.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, okay. Mama Aku, Mama Teguh, Mama Maria Ponorowo, terus buat Bu Yadi.
0: Terus siapa lagi Om Pariono? Nah, kok duduk? Halo? Siapa lagi?
3: Buat Bu Yati, buat Bunda Wati, buat Mbak Sipas, Mbak Sindi, Mbak Rizki, Mbak Yaya, Mama Asrap, Bu Karmina, terus Om Kendro, Pak Paijo, Mas Oyo, Mas Fat Jambin, Mbak Warif, terus Mbak Ahmad, Putra Sulung, terus Mas Andre, Mas Rengki, Pak Gular, Bapak Renaura, Mas Ibnu, Pak Deslamat, Mas Yono, Pak Arif Wildan, Ki Baruna Jaya, Pak Sasongkot, dan semua penggemar setara.
0: Oke, siap bos.
3: Untuk bariannya selamat tugas sampai tuntas nanti. Okay. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Amin ya robbal alamin.
3: Itu aja, terima kasih Mbak. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Yono. Di belakangnya selamat malam.
4: Selamat malam DMK.
0: DMK dangdutnya asik banget. Dengan siapa di mana?
4: Dengan aku di sini lah.
0: Siapa sih? Oh, kayaknya Lia nggak kenal ini.
4: Kenalan dulu.
0: Oh, kenalan dulu.
4: Mana tangannya?
0: Oh iya, kita harus.
4: Ya Allah, alusnya tangannya.
0: Oh iya, rumah saya. Kasar
4: kayak padu.
0: Urung diwai jambu biji kayaknya, kayak jambu kristal.
4: Besok lah.
0: Ah, besok
4: kalau kena.
0: Ini nomornya kan. Nomornya ganti maning apa?
4: Ora, kan nomornya wong menong bae.
0: Nomornya wong.
4: Ini bisa munggah.

0: Mbak Sian. Jangan bahasain ah ya.
1: Kirain artis mana tadi? Ini mau minta lagu apa Mbak Cindy? Oke, siap bos, thank you.
0: Mbak Bayi, Bapaknya Naura. Mbak Sri, kapan ke Bali?
1: Kurung Bali.
0: Mbak Rizky, Mama Rizky, Mbak Nur Kelihong, juga selamat malam. Buat stantik ya, sama tugas, semangat, buat rezeki pun barokah. Lagunya tak tunggu, Onas Sutra, Bola, Acak Lalen.
1: Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat siapa tadi? Mbak Cindy yang udah gabung merapat di DMK malam hari ini ya. 3 penelpon sudah meluncur. Tenangkan diri Anda Sobat Star FM, karena nanti Lia buka phone live lagi ya. Baru awalan nih. Jangan cepet-cepet ya, jangan banyak-banyak dulu. Ada Kang Mama, dicoba lagi nanti. Mbak Yaya juga dicoba lagi nanti. Mama Asrof dicoba lagi nanti. Teh Rosita juga. Ah, Teh Rosita mah nanti 9:30 berhasilnya ya. Mbak Sakina dicoba lagi nanti. Bunder juga dicoba lagi nanti. Pak Sutiman di Loano coba lagi nanti teleponnya. Pak Ahmad, Mbak Ahmad ya, dicoba nanti Mbak Ahmad. Sehat selalu buat Mbak Ahmad. Pokoknya dicoba lagi nanti yang dan nanti kembali kasih. Ada juga, Assalamualaikum, selamat malam. Saya pendengar lama yang jarang monitor. Lagunya judulnya Takdir dari Nais Larasati. Siapa? Agung Mahendra ya. Ada Mama Rizky, katanya mandi kembang mumpung bulan suro malam Selasa Kliwon. Oh gitu ya. Ada Bang Igun, Assalamualaikum, selamat malam Balia hadir di acara DMK. Mau kirim salam buat Balia, buat Bang Andi, Mbak Bubut, grup SS dan FKF, buat semua yang lagi monitor. Lagunya dong, Cincin Kepalsuan, buat Balianya menjalani tugas sampai tuntas. Thank you. Muhammad Abdul Aziz, Waalaikumsalam. Selamat malam, gimana kabarnya Lia? Katanya minta lagu Syahdu, salam buat Mbak Yaya, Bapaknya Naura. Ada Andre, Bunder, Pak Selamat, Pak Yono, Ambal, dan buat penyiarnya, semoga dilancarkan rezekinya full barokah. Dari Muhammad Abdul Aziz ya, thank you. Mahrin cantik, Assalamualaikum, selamat malam cantik. Monitor DMK dangdutnya asik banget. Minum teh moro ternyata nyegerin Mbak Lia. Lagunya Setangkai Bunga Padi di play dong. Salamnya buat semua Sobat Star FM Kebumen, ucapannya selamat malam Mat Rehat. Buat FKF, SS Kumala, terima kasih juga buat sedulur Kumala yang sudah kegubuk. Terima kasih. Ada Mbak Nur, Assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia cantik. Aku mau lagunya Dana Asmara. Salamnya buat Mbak Yaya, Mbak Titin, Mbak Putri, Mama Asrof. Ada siapa lagi? Mama Fitri, Mbak Cindy, Mbak Umi Handi, Bunda Evito, Bapaknya Naura, Putri Selatan, Pak Sutar, Om Pariono, Pak Dede Selamat, Mas Ari, Mas Deni, Mas Daryono, Kang Muksin, dan Mas Jaya Perkasa. Buat Mbak Lianya sehat selalu, sekeluarga full barokah, amin. Doa terbaik juga ya. Pak Kijan, kenapa Pak Kijan terus kalsul wilayah Puring bisa beli di Apotik NS Farma Puring? Ya, di pertigaan kantor kecamatan Puring, Pak Kijan. Deket puskesmas Puring juga di situ, banyak di situ Pak Kijan kalau wilayah Puring. Pak Kijan mau beli yang isi 200 kapsul? Oh ya, boleh. Kalau di daerah Kaleng Puring, itu dekatnya Tunggal Sehat ya. Apotek Tunggal Sehat kayaknya hari apa ya? Besok ke Apotek Tunggal Sehat. Hari Rabu, Pak Kijan ya. Kalau nggak Rabu, Kamis. Jadi tunggu aja. Biasanya kalau daerah Puring, antara Rabu Kamis gitu ya. Kalau Pak Kijan butuh segera, belinya itu di Apotek NS Farma Puring, kalau enggak di Apotek Salsabila di Jalan Wetan Weton Puring ya Pak Kijan ya. Terima kasih sudah selalu langganan nih Pak Kijan yang ada di Puring daerah Kaleng. Selalu beli yang isi 200 kapsul, lancar rezekinya ya Pak Kijan ya. Mbak Lia, kalau habuta bisa berdampingan dengan obat dokter? Nggak boleh ya. Yang penting dijeda, yang penting dijeda minimal 2 jam ya. Bang Mame, Assalamualaikum, selamat malam DMK. Salam buat semua penggemar DMK yang sedang monitor. Dari saya Bang Mame, Perum Mega Biru. Lagunya Begadang, salam buat Mbak Lia yang sedang aktivitas. Semoga diberi kelancaran full barokah, amin. Doa terbaik. Maafkan semua. Terima

kasih buat Anda yang selalu setia menggunakan Habutop Vitama dan juga minyak herbal sultananya. Seperti Pak Kijan ya, yang selalu beli Habutop isi 200 kapsul. Yang lain, silakan merapat. Kalau Anda berada di wilayah Puring, silakan merapat ke apotek NS Farma Puring di depan kantor kecamatan Puring dan juga di dekat Puskesmas Puring ya. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di apotek Salsabila di Jalan Metan Weton Puring. Buat Anda yang berada di wilayah Kuarasan, Buayan, Gombong, Ayah, Rowokol, Jatiroto dan sekitarnya, Anda bisa dapatkan di apotek Untung Farma di daerah Purwogondo, Kuarasan, apotek Taher Farma 2 di depan SPBU Jatiroto. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di apotek Taher Farma 1 di daerah Rowokele. Dan Anda juga bisa dapatkan di apotek Taher Farma 8 di wilayah Ayah ya, daerah Demang Sari Ayah. Kalau Anda di wilayah Petanahan, bisa langsung beli di apotek Petanahan Farma di selatan pasar Petanahan. Isi Sultana ada semua, teh moro juga ada di situ. Bisa beli juga di apotek NS Farma 2 Petanahan. Kemudian juga bisa beli di apotek Taher Farma Petanahan di pertigaan Jogomertan Petanahan. Silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau Anda berada di wilayah Klirong, silakan beli di apotek Al-Huda ya, Al-Huda Norowati di depan pasar Norowati Klirong, di situ buka 24 jam. Kalau malam hari ini Anda butuh Habutop, butuh Vitama, butuh Sultana, silakan merapat aja di apotek Al-Huda Norowati. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di apotek Cahaya di Jalan Klegen Wonosari Klirong. Di daerah Klirong ada apotek Podomari ya. Biar semuanya pada sembuh, bisa beli di apotek Podomari. Ada Habutop, ada Sultana, ada Vitama juga di situ. Silakan merapat ya. Ramaikan juga nih apotek Podomari, apotek baru di daerah Klirong. Oke, lanjut ke lagu berikutnya. Dan Lia ingatkan sekali lagi buat semua fans Star FM dimanapun Anda berada, baik yang ada di Kebumen, Wonosobo, Purworejo dan sekitarnya, kalau Anda nih tanggal 26 Juli jadwalnya kosong, bingung mau kemana, silakan ikuti dan ramaikan acara ulang tahun fans Star FM Kebumen yang ke-6 tahun ya, di Pantai Setro Jenar Bulus Pesantren atau Pantai Bocor tanggal 26 Juli. Kalau Anda nggak kemana-mana atau barangkali Anda bingung mau kemana ya, pengen healing, silahkan ramaikan dan ikuti ulang tahun fans Sara FM Kebumen. ATM-nya cuma Rp20.000 aja ya, silahkan. Nanti bisa dapat kupon door prize, dapat konsumsi juga. Daftarnya bisa langsung Mama Bulan dan juga Mas Sandy-nya ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Yang belum gabung silakan merapat di 0851-8606-9984 nya. Yang belum ngelis silakan ngelis ya. Daftar segera ke Bunda Ervito atau ke Mama Intan. Mbak Lia kontaknya boleh-boleh 47, ada Mama Intan juga di 0882-2870 kuotanya ya. Iya besok buku

0: Nenek Sedela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Kilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
3: Top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop.

meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hiperah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100 pertas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari.
1: Tega 22984081222322984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Radio Stara FM.

Balik lagi di 98.4 Star FM Kebumen. Masih bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam. Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat Anda yang malam hari ini mungkin ya udah mau beranjak beristirahat. Belum, silakan merapat di 084.

Iya, mau manggil tok WhatsApp-nya lagi liat bener nih. Iya, sabar ya. Ini WhatsApp-nya masuknya cuma di komputer, di telepon belum masuk, di HP-nya gitu ya. Sebentar, liat matiin, liat hidupin lagi gitu ya.

0: jam. Selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya ya. Coba dicoba nih. Halo, selamat malam. Halo, DMK.
1: Halo.
0: Iya,
1: DMK. Selamat malam, Mbak Lia.
0: Selamat malam juga, Bu Karmina. Apa kabar malam hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik juga, bahagia di sini, Bu. Luar biasa.
1: Ya.
0: Pengen dengerin lagu apa nih, Bu Karmina cantik?
1: Itu naikin aja punya Mbak Cindy, udah naik belum, Mbak?
0: Oh, abis ini bola. Abis ini naik ya. Nih. Ya. Salamnya buat siapa,
1: ya,
0: Bu?
1: Mau ikut. Salamnya buat Bunda Evito, Kuyati,

0: Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani.
1: Oke, siapa lagi?
0: Pak, bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Taryono Wonosobo, Pak Sutar, Mbah Ahmad, Pak Tislamut, dan semuanya aja Mbak.
1: Dan semuanya Mbak aja, ya. Oke boleh sih.
0: Iya, selamat malam semuanya. Buat Mbak Lianya, selamat. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bu Karmina. Di belakangnya Bu Karmina. Halo, selamat malam. Malam, Bos.
2: Assalamualaikum, Bos. Apa kabar, Bos?
1: Kabar baik, Mbok Kayus.

0: paling ayu sing tukang gawa kayu jere.
1: Iya, buat merebus air terus ntar buat mandi.
0: Aduh, terus akhirnya bisa masuk. Lo,
1: udah berapa pencetan gak bisa dihitung, cuman aduh, aku masih bertahan.
0: Oh, bertahan ya, harus berjuang iya, terus dong. Kalau gak bertahan gak bisa masuk nanti.
1: Iya, betul nih.
0: Mau minta lagu apa nih?
1: Lagu aja yang mau diputar apa, Mbak?
0: Ada bola, ada cincin kepalsuan, ada syahdu, ada setangkai bunga padi.
1: Syahdu aja deh.
0: Oh, syahdu boleh. Dikirim buat siapa iya, lagunya?
1: Semuanya bukan Seryana, bukan Mina ya. Terus Mama Cindy, terus Papa Riana, terus siapa lagi?
0: Banyak.
1: Mas Edi.
0: Oke, siapa lagi?
1: Satunya lagi siapa sih ya?
0: Siapa? Komat apa siapa?
1: Mas Komat ya.
0: Terus?
1: Pak, buat semuanya.
0: Oke, siap. Oh,
1: buat tiangnya sehat terlalu.
0: Amin, amin.
1: Hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ikutan gabung berapa di DMK malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: DMK, selamat malam.
0: Malam, Bu. Apa kabar, Bu?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya, sehat selalu buat Bu Yati.
2: Mbak Lia sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat juga Bu. Ini lagi ngapain Bu malam-malam Bu?
2: Lagi duduk.
0: Lagi nungguin duduk, Mbak Lia. Nungguin ya dari tadi ya.
2: Iya.
0: Oh iya. Oke, siap. Mau minta apa Bu?
2: Minta lagu.
0: Lagunya
2: Bidadari Cinta.
0: Bidadari Cinta boleh. Dikirim buat siapa nih lagunya?
2: Kirim buat Mbak Sakya, bener. Terus Umi Hani. Putika Termanto, Bu Ase, Bunda Arfitum, Mbak Yaya. Bu Karmina. Mbak Puput, Mbak Ahmad, banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mama Asrok, terus Bu Hening, Mas Gani, Mas Yoyong, Papanya Nauram, Bu Ayu, Bu Susing Rabat, terus Mbak Cindy, terus Mbak Yanti, Mbak Sri, dan semuanya aja Mbak lupa.
0: Oke, siap Bu Yati, thank you.
2: Terima kasih Mbak Ria.
0: Sami-sami.
2: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Oke, siap.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Mbak Ria.
0: Iya.
2: Saya mau ikut kopdar.
0: Oh iya.
2: Tapi doanya aja.
0: Oh, iya, enggak apa-apa. Apapun yang diberikan pasti sangat bermanfaat.
2: Enggak bisa nih jalan.
0: Enggak apa-apa, Bu, doanya aja biar lancar ya.
2: Terima kasih, Mbak Lia.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati ya yang sudah bergabung di DMK malam hari ini. Tiga penelpon sudah meluncur malam hari ini ya. Di belakang. Ya, ya, ya.

Oke, Leo Cewek Kantor Bandung yang udah gabung. Yang belum gabung, Mas Lia tunggu ya. Nanti di 0251-8606-9984 nya WhatsApp-nya tunggu lagi ya. Ini soalnya ini tadi beberapa yang di WhatsApp mati terus gitu ya. Ada Kang Mama juga tadi.

Mbak Ahmad, selamat malam Mbak Ahmad. Ya, mau gabung Mbak Ahmad boleh. Mati ini, mati juga ini teleponnya ya. Selamat malam, halo. DMK tutup juga, ya. Oke, bolehlah nanti dicoba lagi ya. Ada siapa nih sambil lihat tunggu? Ada Mama Astrid. Assalamualaikum, selamat malam DMK. Mbak Lia, gimana kabar? Sehatkan? Alhamdulillah baik. Lagunya Sun Sing Sui dari Kinurjana. Salamnya buat Bu Yati, Bu Ar, ada Bundar, Mbak Sakina, Mbak Putri, Mbak Cindy, terus buat Mbak Bubut, Pak Suter, Mas Andri, juga buat Bapak Nyaura ya. Om Pariono, Tejo Ragil, dan buat semua penggemar Star FM Kebumen, buat Malianya bertugas, semoga sehat selalu, amin. Ada Mas Gomat, assalamualaikum, Mbak Lia, mau kirim salam nih buat Mas Ari, Putra Gaga Kalimang, Kang Mamat, Pari Selamat, Bunya Nora, Mama Titin, Mbak Putri, Mama Rini, Mama Fitri, Tiara Cantik, ada Teh Rosita. Beserta apa topiknya? Lagunya Salam Rindu. Ditunggu ya. Halo Mbak Lia, aku Mas Rodam dari Sidoluhur Ambal. Ikutan DMK Mbak Lia, minta lagunya Idaman Hati. Salamnya buat Pak Haji Suhud yang lagi nonton besok pasaran di IN ya. Orangnya juga ya Mas. Selamat malam buat Melianya, selamat bertugas, salam sehat dan full barokah buat lagunya. Saya minta tolong puterin Cincin Kepalsuan. Cincin Kepalsuan boleh, tadi udah ada yang request juga. Siapa tadi yang request Cincin Kepalsuan di awal ya?

Ditunggu aja ya Bunda Nesyalis ya. Tadi ada yang request cincin kepalsuan juga. Ada Aning, assalamualaikum. Ini dari Bu Aning di Alian. Ibu Aning, halo. Lagunya Tajamnya Karang dari Mansur S. Lagunya untuk yang pernah bikin ingat lagu ini ya. Siapa tuh? Oke, lihat di sini, kalian kirim langsung paketnya dari Katarak yang lama-lama berangsur membaik. Yang penting rutin, terus juga ikhtiar terus, jangan patah semangat, jangan putus asa ya. Diminumnya harus rutin, terus juga nggak bisa yang harus cepet sembuh nih, satu minggu bisa nggak melihat sembuh, bisa ngelihat jelas. Gak bisa ya, Lia gak bisa menjanjikan satu minggu itu bisa langsung sembuh. Karena setiap proses penyembuhan seseorang itu tergantung dengan kondisi yang dialaminya. Semakin parah, mungkin semakin butuh waktu yang cukup lama juga. Kalau daya tahan tubuh Anda bagus, imun tubuh Anda bagus ya, insya Allah proses penyembuhan yang di dalam tubuh Anda juga semakin cepat, semakin baik juga gitu ya. Makanya buat Anda, yang penting rutinin aja, terus yang penting hasilnya bisa kelihatan dan sedikit demi sedikit bisa berangsur-angsur membaik sampai pulih sempurna seperti itu ya sobat Star FM. Nah, hal yang belum tahu Vitamal ya, kasih tahu Vitamal ini vitamin herbal untuk memak glukoma, makula dini, rabun, kemudian juga apanya, penglihatan ganda, mata berair, iritasi mata, mata gatal ya. Solusinya cuma minum Vitamal. Setiap pembelian Vitamal dapat bonus Vimata cair. Jadi Anda enggak usah khawatir. Anda dapat satu paket kapsul dan juga tetes. Ini cairnya boleh diminum, boleh juga ditetes langsung ke mata Anda. Lebih efektif ditetes langsung. Cuma agak perih, ditahan aja kurang lebih 1 menitan aja ya sobat Tara FM. Nanti insya Allah berangsur-angsur membaik dan pulih ya, biar ngelihatnya makin jelas lagi ya. Anda makin parah.

merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Purwomenhe dari patung bundaran WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter, di situ ada apotek Langgeng. Warga Bonorowo mirip dan seminyak herbal sultananya banyak melimpah. Kemudian juga

0: Warga Padureso silakan merapat ke apotek Padureso ya di dekat Pasar Pon Padureso. Ada yang mau ini beli di apotek Wadas Lintang boleh di Jalan Raya Prembuncang Kertar Wadas Lintang Wonosobo ya. Lanjut, ada yang mau nyoba di teleponnya boleh ya. Lia buka lagi teleponnya di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam DMK.
0: Malam bos.
1: Selamat malam Mbak.
0: Malam juga Lia. Pak Ketua, apa kabar malam hari ini Pak Ketua?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Kelihatannya ramai banget ini, dari penjuru dunia ini, Nalbar FM.
0: Iya, kayaknya dari Elor, Kidul, Wetan, Kulon, nah kesini semua nih.
1: Iya, ini waduh.
0: Waduh, gimana Pak Ketua, pesertanya aman? Udah banyak ya?
1: Alhamdulillah udah hampir 200-an.
0: Hampir 200-an, yang belum? Mana nih yang belum? Aduh nyesel
1: yang
0: nanti
1: belum
0: ya.
1: Belum mana suaranya, pokoknya besok heboh banget. Door prize, wah ganjir door prize lah.
0: Lia minta door prize-nya dong.
1: Boleh besok, beli kuponnya dulu ya.
0: Ya gak bisa jalur belakang gitu Lia.
1: Gak bisa, harus fair.
0: Harus fair ya? Harus fair. Waduh, oke, okay. Ampun jadi, Ketua.
1: Rezekinya mau dapat apa-apa itulah pokoknya.
0: Iya, berarti itu rezekinya.
1: Itu berita aja.
0: Iya, luar biasa.
1: Ya, hampir ada sekitar 100-an door press lah ini. Juga masih ada orang-orang baik yang terus mendukung lancarnya acaranya besok.
0: Berarti hampir semua nanti peserta dapat door press-nya kayaknya.
1: Ya, insya Allah lah, hampir separuh lah, separuh ke atas. Biasa kalau keluarga yang berangkat tiga ya insya Allah dapat.
0: Mantap ya.
1: Oke, mantap, diramaikan lah pokoknya. Dari Poljo udah banyak itu yang daftar juga.
0: Butuh
1: murah sekali ya.
0: Oh iya ya. Oke, di besok
1: udah ditunggu lama ini sebenarnya.
0: Aduh ini kayaknya belum ini deh, ketuanya belum ketemu Lia ini ya.
1: Besok mungkin aja aku main ke situ.
0: Jadinya
1: kita rembuk ke situ.
0: Mau minta apa ini lagunya?
1: Lagunya aku mau Roma Irama bisa?
0: Bisa, Roma Irama.
1: Yang buta apa ya? Buta ada.
0: Boleh.
1: Ya nanti dikirim buat semuanya ada masuk lah. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Buat semuanya lah ya. Pokoknya jangan lupa ya tanggal 26 bulan 7. 2026. Datang ya semua. Terima kasih.
0: Konvensara FM yang ke-6 gitu ya. Jangan lupa pada ikut tanggal 26 Juli tahun 2026. Silakan merapat yang belum apa namanya yang ngerasa belum mendaftar, silakan mendaftar segera ya ke nomornya Bunda Rukmi, Mama Intan, nomor radio Star FM Kebumen atau Bunda Ervito Akbar juga boleh, silakan. Gitu. Lanjut nggak nih? Lanjutlah ke lagu berikutnya. Udah Lia siapin di sini ada bolanya dari Haji Ona Sutra ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Bawa Hida di Sirumbu, selamat malam Bunda Ervito. Kepental mulu Bunda Ervito. Malah gimana sih Tarosita, Mbak Sakina, Mister Keling juga ya, Mbak Suri, Mas Imnu juga selamat malam, Mama Vian juga selamat malam, Om Paryono udah tadi masuk ya. Mbak Ahmad juga selamat malam.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Peron KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli

0: minum titik tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi. Jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habitab. Insya Allah semua penyakit hilang.
1: Demikian pengalaman pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambon, Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduv, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
3: 98.4 Radio

0: cincin emasnya hanya sebagai penukar diriku. Agak sakit nih ya. Masih balik lagi di 98.4 Star FM Kebumen dan masih bareng Lia di sini ya. Di DMK Dangdut malamnya Kebumen yang dangdutnya asik banget. Ada siapa nih yang mau gabung lagi? Mbak Lia mau minta lagu dari Rafiq pengalaman pertama. Salamnya buat semua penggemar Star FM. Makasih dari Andre Kusuma. Boleh ditunggu ya Mas Andre Kusuma. Ada Mas Haryanto di Pegadangan juga lagi monitor sambil nonton wayang nih Mbak. Salamnya buat Mas Rodam Sidoluhur Juragan Wedhus, mendengarin aja lagunya Lilin-lilin Putih. Terima kasih, kembali kasih. Ada yang mau gabung? Boleh. Selamat malam DMK.
1: Malam. Ada mati mana enggak?
0: Ya tadi udah masuk kok mati, kenapa?
1: Nggak tahu, menghubungkan ulang.
0: Iya, menghubungkan ulang, kayaknya nyangkut tuh di pohon.
1: Iya, aneh loh. Itu aku kayak dengar suara kakak.
0: Ah, masa sih?
1: Iya.
0: Di mana?
1: Sama kakak.
0: Iya. Besok juga ketemu tanggal 26.
1: Kata, jangan percaya ya kalau ibu nggak bawa baju. Ibu tuh bawa baju, besok ditunggu berenang sama Mbak Rahma, oke? Okay?
0: Lupa bajunya ketinggalan, nanti alasan gitu aja.
1: Enggak, bohong, kak, jangan percaya, kak.
0: Nanti dibawain Rahma, tenang aja, kak, gitu.
1: Dibawa, boleh pakai bajunya Mbak Rahma?
0: Biar jadi daster.
1: Bukan daster lagi, ruku.
0: Jadi dari atas sampai bawah langsung masuk gitu.
1: Iya kan enak ya langsung masuk.
0: Iya betul. Mau lagu apa nih Mbak Sakinah?
1: Aku mau lagu apa ya?
0: Apa yuk?
1: Yang enak apa?
0: Ih di sini mah enak semuanya.
1: Aduh. Aku mau ini aja. Apa?
0: Apa tuh?
1: Baru aku bangkit ya. Nah, ini aja deh, apa deh? Iya mau minta Rahma juga.
0: Apa lagunya?
1: Ya Allah. Setangkai bunga padi loh katanya kan udah mulai panen.
0: Betul, setangkai bunga padi diselipin.
1: Ih, kalau aku mah gak mau bunga padi, mending bunga bang.
0: Hei, sih ya sama.
1: Boleh. Balia.
0: Ya.
1: Ya Allah, dari.
0: Mau salamnya buat siapa?
1: Mau pulang besok, kita ke sana aja yuk. Kita rampok yuk. Dia pasti bawa jajan banyak itu. Jangan percaya kalau nggak bawa jajan dia mah.
0: Iya, besok tenang aja.
1: Yuk kita rampok dia.
0: Salamnya
1: aku
0: buat
1: Salameng,
0: siapa?
1: Gomawel, Ketuane, terus siapa mana ya? Saat malam, Pak FKF, KTVI, sama siapa? Pak Tertesuali dari Wetan, lo kita ditunggu di kolam renang besok, oke?
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Sakinah, ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Koretan tak mau pulang.
1: Waduh, curagannya gimana ini Koretan?
0: Ala atas dolan nih juga seokdang.
1: Waduh, keasikan kayaknya ini kelalen Karolia.
0: Iya, aku terangkan dong. Ini semua apa jam biru ya, setelah menggawai Mbak Sakina nanti yang lebu.
1: Iya, ada Mbak Sakina tadi baru saja masuk. Ora apa-apa Koretan lah, yang penting ini sambal bu.
0: Lah, yang penting kan melu bayang rame kenal DMK.
1: Betul, nah, betul, betul.
0: Penting katut.
1: Katut lah, absen ya. Timbang dikira ilang.
0: Salame yo, buka bibes bengi sekong bumen berwarjo.
1: Wonosobo dong juga.
0: Rombong, Wonosobo, ya pakai kabe bae lah, lor gitul kulon, melu basakin abai. Tapi lagunya apa henti naik no?
1: Abis ini ada Senangkai Bunga Padi, ada Bida Dari Cinta, ada Buta dari Bang Haji Roma, ada Diana Asmara, ada Begadang.
0: Lah aku yang Bida Dari Cinta lah.
1: Bida Dari Cinta boleh.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Ya buat semua aja lah, selamat terus bengi mbak. Besok ketemu nang tanggal 6 rame ya Mbak Yo.
1: Pesertanya ada piro?
0: Pesertanya ada piro Mbak Mbak?
1: Gimana?
0: Pesertanya ada berapa udah?
1: Ada yang di Bodor. 175-an.
0: Alhamdulillah rame lah.
1: Iya.
0: Semangat tetap besok.
1: Iya dong, ini mendekati 200.
0: Tak bawain pasukan mama anak.
1: Siap, mantap papanya iya. Naura.
0: Yaudah gitu aja,
1: Anung
0: beli ya. Siap. Malam terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa nih? Halo selamat malam DMK.
2: Halo selamat malam DMK.
1: Halo bos, apa kabar bos?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat Pak D. Pengen dengerin apa Pak D?
2: Apa ya?
1: Apa yo?
2: Emang sih pakai lu apa?
1: Yo sih jam tengah rolas. Kan Lia orangnya jujur gimana sih?
2: Oh gitu.
1: Iyalah.
2: Ya malam ini yang dingin-dingin sahdu aja.
1: Oh sahdu udah muncul tuh ya kemana aja. Barusan juga nongol sahdunya.
2: Maksudnya malam-malam yang sahdu kayak gini.
1: Oh kirain lagunya sahdu.
2: Cuma aku mau minta lagu dari Roma Irama.
1: Yang apa tuh lagunya?
2: Gincu dan Dasi.
1: Gincunya Lia, Lipan.
2: Lipan Elia nunggu.
1: Teres Mbok.
2: Yang gue teres kayak rame.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Demi kisah yang semoga ya ada Bu Sakina mewadah warohmah.
1: Oke.
2: Okay. Pakai Naura. Kendro. Pak Sutar, Pak Yono, Pak Haryanto, terus ada yang di Kombongnya juga buat panitianya tuh yang lagi sibuk-sibuk ya.
1: Oke.
2: Okay. Pokoknya yang ada di Purworejo, Pituru, Layan, Kombong, Karanganyar, Petanahan sampai Mirit. Sikit-sikit lagi badan ke ruangan aja. Oh iya, kenalin guys, itu Moro, jare nek aku munggah kon nyawer ya tek sawer.
1: Oke, siap, Bos.
2: Tamurti, Pak Denasro, dan Pak Susoyo, semuanya ada yang di situ Moro sama Roni.
1: Oke. Ada
2: lagunya
1: lagi.
2: Ditunggu aku.
1: Ada lagi?
2: Kalau udah malam nanti orang pada komplain.
1: Iya. Kok Lia sing komplain gak sih dewek?
2: Oh iya, Andre tuh yang tadi jadi sari semuanya juga. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke okay, bos.
2: Tiduran, kita dengerin lagunya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Dis. Selamat satu lagi boleh. Halo, selamat malam DMK.
3: Selamat malam, DMK. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, bos?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat. Lemu-lemuan, yuk.
3: Wala Arab.
1: Kalah kabeh ya? Aduh, menginan gak, Mr. Keling?
3: Lagi tongkrong ya kalau batur-batur.
1: Oh, lagi tongkrong ya. Pengen tambah anget, pengen ngerungokna apa gila.

0: lagu nih.
1: Apa lu jelek tungkang di mana?
0: Apa?
1: Duh engkang.
0: Duh engkang, boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya kalau nitip, ben, kalau mikirin bubeng pada muka.
0: Nah, senengannya nitip, ya boleh.
1: Boleh ngalung di sini dong, Mai, kalau bener.
0: Iya, iya. Anu pelit, Lia. Iya, Cen Jandu, engkang boleh.
1: Bapak naruh semoga.
0: Udah tadi.
1: Oh.
0: Oke. Ditunggu lagunya ya Mister Keleng ya.
1: Ya, sama-sama Mbak Dea. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temannya yang ada di tongkrongan itu. Cuma malam hari ini kita lanjut lagi ke pesan-pesan yang belum sempat Lia bacain ya. Takutnya nanti gak kebaca karena kemalaman. Ada siapa nih ya di SMS-nya? Assalamualaikum, Mbak Lia minta lagunya dari Arafik Malawan Pertama. Salam buat semua penggemar Star FM, makasih. Oh, iya. Kemudian ada siapa lagi? Oh, sama-sama Bunda Nisalis. Lagunya udah muncul ya Bunda Nisalis ya. Thank you. Kemudian juga ada Mama Agung di Rejosari Ketawang. Selamat malam. Thank you sudah monitor. Putra Kelima. Mbak Wahida di Silumbu juga thank you sudah monitor. Lia lanjut ke lagu berikutnya dulu sebelum Lia pamit ya. Ada Bidadari Cinta. Cintanya udah ada, bidadarinya udah ketemu belum? Hey, lihat ke sini. Bidadarinya ada di sini. Bukan Lia, bukan. Tapi ada gitu ya. Ada ini pendengar-pendengar Setara FM udah kayak bidadari semua. Jadi jangan cari kemana-mana. Kalau mau nyari bidadari, cari aja di Setara FM ya.

Oke, Sotong Lexi barusan muncul, ada bidadari dari surganya. Sekalian Lia pami dari DMK malam hari ini. Lia ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah setia monitor Lia dari jam 7 sampai jam 10 malam ini. Lia ucapkan terima kasih juga buat Anda yang selalu setia menggunakan produk-produk PT Denatur Indonesia. Ada Habuta, ada Mas Gimandi Lajar, Turwanti, ada Ibu Nani, kemudian juga ada Pak Wakijo ya, Pak Yanto di Marun, kemudian juga Mbak Ahmad yang selalu setia menggunakan Habutop, terima kasih. Dan semuanya Sobat Star FM yang selalu pakai Habutop, Lia doakan sehat selalu, lancar rezekinya, berkah ya. Diberikan kesehatan selalu. Habutop selain untuk membantu pengobatan sakit Anda, Habutop juga bisa berhasiat untuk pencegahan. Jadi buat Anda ya yang gak mau sakit dan gak pengen sakit, silakan boleh konsumsi Habutopnya juga. Satu kapsul boleh untuk pencegahan ya. Dan silakan Anda minum 2 kapsul. Buat Bapak, Ibu yang pengen menambah stamina, bisa 4-5 kapsul. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan Anda ya. Habutop ini aman banget dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan tentunya Lia gak bosan-bosan ngingetin sebelum tidur. Yang tadi sore lupa belum minum Habutop, silakan malam hari ini minum Habutop 2 kapsul menggunakan air hangat. Dan jangan lupa bulurkan minyak herbal sultana ke tubuh Anda, apalagi musim-musim dingin seperti ini ya. Wajib banget punya stok minyak herbal sultananya di rumah. Dan jangan lupa juga buat Anda yang suka medang ya, biar medangnya makin sehat, dapat sehatnya, dapat segernya. Pilih aja teh berkualitas seperti teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan, menghindari Anda dari perut kembung, masuk angin ya. Jadi silakan, ini udah dapat segernya, dapat sehatnya. Harganya sangat terjangkau ya, isi 10 kantong Rp15.000 aja. Sultana juga ya, Anda bisa dapatkan mulai dari harga Rp17.000 yang isi 25 mili. Isi 60 mili Anda bisa dapatkan dengan harga Rp25.000 dan isi 100 mili Anda bisa dapatkan dengan harga Rp40.000 juga di apotik maupun di agen-agen resmi kami. Lia pamit, salam sehat dari Lia. WhatsApp-nya udah Lia bacain semua, SMS-nya udah Lia bacain semua. Lagunya udah Lia siapin semua sampai jam 12 malam, ditunggu aja. Jadi bisa menemani malam hari ini buat Anda lembur ya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Check up aja.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita.

0: gastro, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapat di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi
1: ngetrend. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus
2: pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Kerat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Radio Setara.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semang Udaleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya. Oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio.
1: Terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke. Sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi.
1: Oke. Setelah Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik. Berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin, amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Iya, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop nih ya. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
4: 98.4 Radio Star.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Radio

0: Dede. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop
2: ya.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade ah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia.

0: Media, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bape Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Dendles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT 01 RW 02 Alamat Sardin Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Radio.

0: Gimana, Kang?
1: Cek, saya mau beli obat herbal yang bisa buat kesuburan pria dan wanita. Apa ya, Cek, nama obatnya?
0: Oh, obat herbal itu namanya Habutop, herbal ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Emang buat siapa sih, Kang?
1: Itu, istri katanya lagi program hamil. Anak saya udah pengen diadein.
0: Oh, ya udah. Mau yang isi 50 kapsul, 100 atau 200 kapsul?
1: Yang 200 kapsul aja sekalian.
0: Tapi gak bisa kasbon loh ya. Ini harus cash. Soalnya ini barang orang. Saya kan cuma agen aja.
1: Ya enggak atuh, Cek. Masa beli Habutop kasbon? Nih, saya bayar kontan.
0: Ya syukur deh. Kan situ biasanya juga dikit-dikit kasbon.
1: Ah, jangan gitu.
0: Beli kopi sama rokok aja kasbon. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: dan dua tangan ngajajarna kemah-kemah nya anu panungtungna teh ieu kemah kasepuhan Ki Sabda Palon nyaeta Semar Lurah Kudrapawana.
1: Tah ieu
0: dina mangsa subuh

0: nyiapkan hela obrolan sameme nyaksi perang Jaya Winangun perang Bratayuda antawis Pandawa Kurawa
1: doh iya
0: kalaresan kasondong Astra Jingga Dawala sok sanajan kayaan di tempat kabawa ku angin di tengah tegak Kurusetra nyeta hanyir negeti anu parantos patulayah di medan

0: Pasia, kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco, top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu, semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya, 4 kapsul labu top bikin Top Marco, top. Oh, magic. Mantep is the best lah.
0: Oh, itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatu sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan terasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habu top produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habu top memang obat herbal paling top. Terima kasih Habu top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habu top juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu top.
0: Mas, udah mau tutup aja? Baru jam 8.
5: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
5: Mata saya kan awalnya berbayang, terus beli obat tetes di warung, dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
5: Emang gak ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau, debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam, dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
5: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
5: Ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

kemah anu kalebet wewengkon kemah atanapi pasang rahan-rahan dua tangan doh eta ngajajarna kemah.

0: bokap.
1: Aya bokap
0: kapan? Semah kapihatur abdi ye. Buya. Semah kapihatur kahunyuk aang.
1: Aya. Aya buya kapan?
0: Eug syukur jak. Ditarima ku dua leungeun kensa jeung katuhu. Duh, dituna dina hate sanubari.
1: Dicangre dina hati.
0: Pang bakti ilaing kanu jadi bapa. Syumuh. Kalihna ti eta atuh aya naon ye teh? Tansah diajeng-ajeng ye. Margi pan sakedap deui oge bade miang abdi teh. Heeh. Biasa. Ieu solusina pa. Solusina ai jalan kaluarna mah taya kajaba lintang ti kudu aya nu eleh salah sahiji.
1: Leres. Kudu mun main bola mah kudu aya nu unggul teh.
0: Jadi wayahna cing nepi ka tuntas ilaing nyaksian teh.
1: Duh, leres wae.
0: Sabab tugas dewek nya eta pikeun nyaksi kaayaan ieu alam boh hadena boh gorengna
1: eta kulan
0: yeumuh ngan leuwih ti heula meureun nyaksi diri sorangan. Lamun hirup loba teu nyaksian batur ripuh kana diri
1: bener repot wae kulan.
0: Ya sayat sakalimah oge anu fungsina keur ngatur diri batur.
1: Alah. Eta
0: apan urang kudu nyaah meureun ka anak pamajikan kudu ngatur ka anak pamajikan. Apan keur urang keneh?
1: Deh.
0: Nyaah ka batur keur urang keneh, ngewa ka batur keur urang keneh. Sabab diri urang di dunya teh teu beda ti maledongkeun bal kana temok balik deui ka diri sorangan.
1: Erek hade erek goreng oge kan.
0: Cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ratu tara ngahukum, pamarentah tara nyiksa, angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri. Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng.
1: Eta kurang segala rupa ge kumaha papalaran.
0: Nu matak dina lebah dewa yana saksian diri urang sorangan. Yeuh. Geus nepi ka perbah mana pengabdian silaing boh ka nagara, boh ka agama. Dalamun dipapai mah deuleuh loba keneh nyengsang tina pengabdian, loba keneh misleuk tina ibadah.
1: Masih kena rupa salah.
0: Oh. Sabab manusia pansen di alam dunya moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah.
1: Eta wae urang maca
0: ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat.
1: Luyu jeung aturanana
0: nya. Yeah. Naon adi disebut dunya? Ayo disebut dunya naon? Halus ya. Leuheunge jasok jero.
1: Ayeuna
0: mah nya sumur oge teh jero mah mau biji cai.
1: Dan oge kudu nepi kana sikina nya kan.
0: Ari dunya teh ceuk pikiran silaing. Oh iya nu katempo gunung sawah pare duit ta eta mah kapurna. Kapurna dunya teh eta
1: wedakna.
0: Hay aslina mah dunya teh tempat riweuh.
1: Tempat kacau. Tempat bingung. Tempat loba direngean di dunya.
0: Nya eta tempat anu pinuh ku romantika kahirupan, tempat anu pinuh ku pangbibita jeung panyingseunan.
1: Eta
0: jadi pangnariweuh teh kabita. Jadi pangnariweuh teh sieun. atawa hayang jeung mung wani jeung sieun
1: di dunya teh
0: tempat riweuh dunya teh
1: disebutan ka tempat hareungheung di dunya
0: ayeuna nu disebut akhirat tempat tenang
1: tempat nyirnakeun awak
0: tempat nyirnakeun diri nyirnakeun awak jadi akhirat teh tempat nyirnakeun diri tempat nikmat tapi keur nu kumaha
1: da ieu janjal manu kumaha teteh
0: tempat balitungan jang akhirat teh nu matak dina lebah dia kade hirup teh dina pengabdian ka pangeran teh kudu mulus
1: kudu mulus kudu banglus
0: ngan silakana jelema teh loba misleuk tina eta pengabdian loba lambat loba lalai kana pengabdian
1: loba gagal na loba
0: halang uluh nya nya pa sabab ieu jiwa teh sok kabaud keneh ku haliah dunya lain ulah dudunya empek da bakal hirup teh dunya deh nya neangan dunya masih seperti orang hirup dek ribuan tahun tapi sih inget yen hiji waktu urang bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pinggaraneunana tah eta nya
1: da masalahna hirup urang teh
0: ai nu disebut maot naon ai nu disebut maot teh nya eta awal tina kahirupan anu abadi awal tina kahirupan anu abadi ayeuna disebut hirup aktivitas
1: aktif awak tiap aktif merduksi
0: jadi setiap aktif kudu merduksi
1: kudu berkarya
0: kudu boga karya kudu merduksi
2: jadi berguna
0: ai produksi teh guna keur kapentingan negara bangsa katut hirup beragama
1: eta Junet
0: jadi hirup teh sing aya gunana keur balarea eta teh kataranganna mah hoe runas anpa uhum linas teh jadi panghadena jelema teh nya eta anu aya gunana keur balarea itu jadi hirup teh nyaeta kudu aktif anu aya gunana keur balarea nah eta hirup si lain teh kitu nah cukup ku sorangan sararea ge meunang batur
1: kata kudu hade
0: baju menang batur di kaputna ku batur barang dahar si lain teu melak pare Kang Nono tun melak pare nama
1: Kang Nono ti pada herang
0: panen mengakan nama urang sabar ratus urang jelema anu geus milu anil ka si lain milu nyeun kancing henteu menang saha batur ta
1: ngilunyen kain
0: oh jadi si horeng di dunia mah kudu loba batur loba dulur ta keun beungeut si lain ka beungeut anu lian tur taprak gerajeun ka hadean satiap loba dulur loba rejeki kitu
1: loba
0: nya
1: loba keun baraya teh di dieu
3: sabab ieu di dunya jajadian pangeran teh eueuh
0: nu mubadir.
3: Lamun si lain ngabubadirkeun kana jajadian pangeran dina harti dosa.
0: Aeta innal mubadirina kanu ihwana sayatin. Saknyana anu geus ngabubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan. Eta
3: utek tongo walang tagak roh peti gogodongan jajadian Allah mah eueuh nu mubadir.
4: Awon kurang
3: asal urang daek mikir.
1: Asal daek mikir.
0: Contohna mah tingali kareungit-reungit kagungan Allah mah mangpaat keur kahirupan manusia. Ah, nah, sia teh ngomong teh. Kapan sih dikeureungit mah sok nyoco?
1: Malaria.
0: Akibatna nyoco teh malaria, demam berdarah, cikungu nya.
4: Jadi penyakit.
0: Jadi penyakit teh leureungit teh deuleuteuh. Penyakit. Teu percaya euing mah. Eueuh mangpaatna ai.
3: Silain mah teu ningali kana positif jeung negatif. Lamun si kiai mah teteh haram jeung halal.
4: Tuh.
3: Leres. Kabeh oge sakur nu katenyo mah kakeunaan ku haram jeung halal. Tah manusa nu nyampurnakeunana aya tina haram jadi halal,
1: tina halal jadi haram.
0: Kekekekekeke tina haram jadi halal kumaha?
3: Silai ngakan daging ata haram teh.
0: Ya haram.
3: Kumaha tuh?
0: Pasakeula dibeuleum digoreng.
1: Jadi
0: halal
3: kitu. Eta gelas teh haram, pecakan baledogkeun kana tarang batur.
0: Oh iya. Lama pasti kumaha halalna? Teu dipake nginum
3: tuh.
1: Tuh. Positif negatif teh aya.
3: Hayu haram teh teu meunang.
1: Temenang di dahar, temenang di pigawe.
3: Ulang nginum si atah si lain.
4: Tidak boleh jangan.
3: Itu biasa mah. Tete temenang, bisi jadi penyakit kumatu ditahir hela. Itu.
1: Itu. Jangan sakit jelik. Tete.
3: Ayah nu total haramna. Temenang sakaligus boh atah boh asak
0: naon seperti babi
1: haram
0: hai babi haram teu ceuk dewek mah eh kumaha teh ngalilieur batur apan babi teh haram ceuk dewek henteu ah
4: sadar panjang
0: ieu nyesatkeun ye. Ya sat ke aki-aki deh. Kira ku perlu dikade kuy. Cing dawala si lain kudu cerdas. Berbah mana babi halalna? Tingali we babi pencerong. Haram teh. Teu haram babi mah. Hayu kitu mun ngakan daging nah haram. Eh, hayu kitu mah.
3: Geuning.
1: Kada kula pikir teh.
3: Cing cerdas, Jang.
0: Oh iya.
1: Kada kudu naik mikir kayak gitu.
0: Ya. Mohon kartos.
1: Ya. Urang mah harap teu.
0: Gerape si lain ayeuna ngaheureuyan awewe. Tuluy nepi ka digadaba haram? Haram. Kumaha sangkan halal kawin tak itu?
1: Itu
4: bisa
0: misah. Oh iya, tak eta deuleu alam anu pinuh ku romantika kahirupan teh. Alah, iya pa.
3: Haramna judi.
0: Iya.
3: Ceuk nagara teu meunang, ceuk agama haram.
0: Judi teh
3: tah buktina ayeuna. Kurawa jeung Panawa akibat tina main dadu.
1: tapi ka perang pan.
3: Ayo nasan angus perang.
2: Tandreng-sereng.
0: Alah.
1: Aduh rugi, Ray.
3: Leheng, ayo orang mah di mana main. Rugi ukur sorangan rakyat mah, tapi ieu mah pamimpin judi.
1: Alah
0: iya nya.
3: Di Soledad tukang senol mah rugi ukur pribadi na ngan ukur pepes gelas jengkeler. Tapi lamun ti Soledad leta pamimpin mata keramat kamale mamaan kanu teu maes teu meuleum rakyat katarang sarang.
0: Apa pek pikir ku si lain
1: eta sepuh teh mah.
0: Oh iya nya pa
4: lainnya kemari sepuh
0: sedengkeun harita teh bangsat di mana-mana bangsat kumaha oh bangsat tong borong make jeung dihanap di luhur oge pa baretopan lembaga jeung lembaga teh sili baeudan antar lembaga
1: siri cokelan
0: KPU ngabaudan KMK
1: MK.
0: Di dinas pendidikan ngabaudan ke lembaga naon gitu
1: KPK jeung kejaksaan siri omongkeun
0: tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa mafia pabalatak mafia birokrasi mafia hukum mafia pajak mafia ideologi jeung sajabana jeung sajabana tong boro di luhur bangsa teh dihandap oge geus nyerep
3: naon
0: buktina Raskin teu dibikeun kabeh ban. Wungku jeung kabarayana.
4: Kadang-kadang gitu.
0: Dan duit gempa. Ainu rak-rak kenteng hiji menang gede duit na ainu rusak pisan teu menang pisan. Panotorogan teh teh apa? Wakil rakyat ngadon harareh. Kumaha imemeh jadi daek ning apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngajak seuri deui. Jeung berehan ongkoh ai geus geuk teh dina kursi ngadon culang cileung ngeneangan palingeun. Si koplok teh.
1: Bari jelema ngarti
0: teh. Janjina mah wah muluk kabeh.
1: Muluk-muluk.
0: Sedengkeun panai rakyat mah teu butuh janji, butuh bukti. Komo jalan kayaknya maka desa Jangraga jalan taut-tautan. Tong hayang ngarep-ngarep jaga.
1: Dah naon?
0: Nah calana ya ramutan.
1: Naon tuh teh?
0: Tong ulin ka kampung Jangraga jalana awut-awutan.
1: Aya eta.
0: Gerape. Lahnyaan bah geus ruksak urang teh.
1: Bereta wah hareng heng na kudedengean.
3: Da ayeuna teh hareng heng kudedengean pajejet kudedeuleuan deuleu.
1: Ya geus teu merenah hirup
0: teh. Eta ti peuting ngampir teu ti beras are ku hanyir negetih ti lapang eta tegak Kurusetra. Aya anu ngaleupaskeun nyawa tengah peuting aya.
1: Aya nu sakarat Kang.
0: Nu sakarat nu gagauran, nu pot nu potong leungeuna. Aya nu katemak leungeuna.
1: Wah. Aya aya nu rumpung
0: nu katemak sukuna.
1: Rumpung ceurina.
0: Aya nu pegat beungna. Wah, rupa-rupa.
4: Ada perang.
0: Jadi ngalobaan budak yatim teh, Pak. Anu ditinggalkeun paeh ku ku bapana di medan danalaga maotna.
1: Eta ku pola-pola pamimpin teh, Kang.
0: Rana pabalatak.
1: Untung
0: sidawala atoh lobaranda.
1: Pola-pola pemimpin dari PK kitu.
0: Anu ditinggalkeun paeh ku salakina nu mati bidan jurit perlaya di medan laga hancur medan tempur. Iya, abdi mah ras ka si jenat.
1: Dah.
0: Anu balalageur ka abdi juragan Abi Manyu.
1: Juragan Gatot Kaca.
0: Juragan Gatot Kaca.
1: Bener kan.
0: Parantos teu aya di kieuna matak abdi mah sok puguh ngagukuk tengah peuting teu naon.
1: Ngalas akang mah.
0: Nah, ka tengah peuting sok ceurik demi Allah aing mah teh. Kunaon jadi beuteung? Mau balik ngomong jeung si ieu mah.
1: Juga tengah helas teteh.
0: Ya atuh pan aing mimitina teh kitu ngomong teh. Juragan Abi Manyu juragan Gasa ka deuleu we eta bageurna.
1: Ka beuh nya
0: bayang. Eta memeh maot deuleu.
1: Kumaha Kang?
0: Mang cepot lumayan keur jajan.
1: Sok.
0: Heuleuh.
4: Jadi
0: hate. Juragan aing moal maot deuleu.
1: Abong umur Kang.
0: Komo juragan Gatot Kaca mah?
1: Rek-rek Bang Mali kenaon Kakang?
0: Bot nomor sabaraha sapatu? Iya.
1: Janji rek memberikan HP itu.
0: Mangganing janji juragan Gatot Kaca mah ka abdi rek memberikan HP.
5: BlackBerry.
0: Rek memberikan BB.
1: BB teh naon?
0: Naon BB teh? Oh, BlackBerry.

0: kesaktianana pancasona rawa rontek.
1: Wah, wah. Iya.
0: Lah, iya. Tapi geuning tumbang yang digenset ku gunung sonara-sonari. Oh iya nya. Moal aya nu meunang ai dina goreng mah cu.
2: Dina sarakah mana naon ge?
0: Geuning loba nu meunang dina goreng ah ceuk saha.
3: Deh. Cek saha
0: akhirna yang nu goreng mah tumbang kena. Iya iku kitu teh mah pa. Kurawa ayeuna teh kana ukur sababaraha gelintir deui tapi panawa mah angere 5.
3: Tah eta.
2: Panawa mah pancak joceng
0: kakak. Tah urang teh hakikatna asa mageuhan kana 5 tah. Moa silaka silaka teuing hirup teh.
2: Bener.
1: 5 we
2: utama. 5 we.
0: Iya iya iya ngarti meh ngarti abdi oge. Teu kudu disaurkeun ku bapa.
2: Eta.
0: Tah kitu cuk. Nyah teuing nya dunya. Tapi kaki akhirna mah jadi berata yuda.
2: Berata teh naon Kang Teh?
0: Eta gede keneh kawanina sangkilang heu anu katinggal ku abdi Kurawa saha jang Dursasana sakuning
2: wah
0: sangkuning meureun heuh teteh sangkuning teh turunan Sang Bango
2: incuna sangkuriang
0: yeung si Yudana ai ku kitu teh pageuh ba dina salahna teh heuh keun bae. Tapi ai Pandawa mah pan wah juragan Bima eta kokoarna
2: Kang
0: tulus aing cenah nguyup getih si Dursasana tulus aing ngabebekeun jarehamna si Sakuning
2: nepikeun
0: teh angin teh jiwa perang mah papangih jeung abdi oge galak
2: panas Akang hawana
0: panas
2: hawana teh panas
0: morongos teh kana kitu kana kieu teh
2: oh eta jiwa perang mah Kang
0: bapak kamari sonten uningan teu naon cen ngeunaan poe ieu tak sakedeung deui hay kitu nu bakal majeng ti pihak Kurawa teh si Yudana Sakuni jeung Dursasana kamari cikeneh pan poe kamari teh Prabu Salya
2: Prabu Salya kamarina karna
0: kamari heuh da ayeuna teh Dursasana jeung Sakuni kokoar montong sara rombong Pandawa poe poe isuk modar teh sia komo Dursasana mah bari at-at et-et
2: bari at-at bari nyakara ko jarum coklat teh
0: yeah. Iya
3: bari nyawat aing
0: eta nu kasida mah Sang Kuning da manehna teh teh ulon-ulonna jadi perang teh si Sakuni
2: beak biang keladina teh eta
0: oh hayu disangka ku aing medorna baheula teh
3: lain
0: ai pekeun aya nama si goreng-goreng heh teh si Sang Kuning.
2: Sang Kuning biang
0: heuh
2: biang keladina teh
0: urang Plaza Jenar.
2: Oh
0: eta ulon-ulonna kajahatan teh ba.
2: Yang biang kerokna teh eta
0: politik liberal, politik adu domba teh mah.
2: Wah.
0: Iya. Nepi ka Pandawa dihukum 12 tahun ditambah 1 tahun nyamur teh ba.
2: Akibat eta.
0: Akibat tina judi teh anu dilisikan ku si Sang Kuning.
2: Sang Kuning.
0: Ayeuna nagara Amarta hayang dihak ku manehna dumeh hasil tina main dadu teh.
2: Boh jahat.
0: Padahal nagara Astina ge teh teh hak Pandawa keneh lamun eta mah heukeun bae jang.
2: Amun dipikir mah bener.
0: Iye mah dewek ngobrol teh ka si laing supaya si laing reug-reug.
2: Supaya jadi
0: tong boro ayeuna jeung hareupan perang dunya rek kiamat poe isuk si laing nyaho isuk rek kiamat aya si Ki Jagong plakeuneun plakeun
3: singreugreug
0: artinya teh ulah gempeur ulah sieun ulah wani
2: tah singreugreug
0: tenang we da urang datang ka dunya sorangan balik sorangan da sabenerna mah ngeunah di ditu geuleuh di akhirat. Da bohong sia ngaku urang mana-mana asli nama urang akhirat sarada jajang.
2: Urang banyar urang ditu urang
0: paingan eta dina katerangan bah naon kumaha abdi maca dina nalika Eyang Adam bade dilungsurkeun ka dunya para malaikat protes
2: wah protes
0: nganahakeun

0: ka Allah. Nah, ya Allah make nurunkeun Adam ka luhur bumi. Sabab Adam bakal silih paehan, bakal saling ngocorkeun getih.
1: Ala nyawa.
0: Bakal silih ala nyawa. Tapi Allah ngawalerna dina pangandikana. Kami nuluih nyaho tibatan mararane. Si horeng kitu geuning baja. Tah kitu nu matak urang menyaksian.
2: Menyaksian. Ulang ilu riweuh urang.
0: Nyaksian kajadian. Oh iya. Urang Bandungan we jang. Nepi ka Palembang mana hayang nyaho ieu. Ya, mudah-mudahan we. Urang aya eta we ka perang-perang oge ayeuna. Ditangtukeun dina waktosna Kresna duta harita, belah mana Pandawa, belah mana Kurawa. Kurawa nu panghulana ngacung, kuring di belah kulon. Pandawa ngelehan maneh keun bae, kuring cenah belah wetan. Anu dipalarna teh supaya panonpoe teh pan biji ti wetan. Meureun isuk-isuk teh supaya serab.
2: Serab.
0: Pandawa teh
2: nanti kulon manehna.
0: Jadi Pandawa mah di belah kulon.
2: Kulon. Ragu ngagilir
0: ka. Jadi di belah kulon mah nya eta supaya serab beureun dina mentangkeun panah teh.
2: Iya.
0: Kurawa belah wetan. Tayeuna urang teh ditungtung kulon ieu teh, Pak.
2: Ditungtung kulon.
0: Tak kitu, Pak. Sagala rupa ge dilicikan we, keun bae jang nu licik mangke oge bakal katingali. Wong becik bakal kaciri, wong salah satru ning Allah.
2: Bakal kacincirihi
0: kayak gitu. Asa urang ge ulah boga niat licik. Tah, innamal amalu biniat. Sagala rupa amal-amalan kumaha niat. Ngan initna omat ulah tina durukan. Lamun init tina durukan, kumaha Pak? Kaituna jadi ruhak, jadi lebu. Tersangka jobra yue isuk-isuk Pak sakedeung deui abdi bade ah bade lalajoe milu ka tengah
1: Palembang.
0: Iya, sanajan abdi pangkat teh RT acan, abdi mah kataji ku para pahlawan. Sumangetna eta sanajan panah geus nyecep dina huluangan, juragan Abimanyu terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang.
2: Nepi ka rancep
0: panah-panah Raden Abimanyu ketir pan. Ta eta abdi era ku eta.
2: Ya, nepi ka mati gadeg pan Kang.
0: Naon harepanana sanajan nepi ka ancur jadi lebu aya di medan perang mah bejuang nangtukeun adi jeung bener sejarah nu bakal nyarita.
2: Eta
0: juga ne abdi oge atuh sanajan abdi ancur medan tempur. Ai sejarah nu nyarita mah abdi keun teu naon Pak. Abdi gedek miluan Pak. Heeh jancok. Ngan omat ulah hareup teuing.
2: Ulah urang mah
0: bisi kagali. Urang mah siger tengah we siger tengah. Barang nu juraos dina mangsa enjing-enjing.
2: Doh, ieu ge.

0: aja. Nuadan gitu. Ah. Nuadan kaberangan sia teh.
1: Banyak. Banyak. Banyak adan setengah tujuh atau.
0: Alah alah alah Pak.
1: Hmm? Sanu enggak gede.
0: Juragan Bima tuh.
1: Wah. Aya aneh ya.
2: Semangat. Hmm?
0: Sarumanget pisan komo juragan Bima mae.
1: Wah,
0: kade ulah diheureuyan kade kana. Sing bisa adaptasi teh di dieu jiwa perang kabeh oge.
1: Jiwa perang.
0: Iya. Aja kaget bar.
1: Rampes nun. Sampurasun Kakang Semar, rampes.

0: ngahaturkeun simah katuran rawuh nuhun.
1: Aku terima, Bang.
0: Ngahaturkeun simah bagus, Bang.
1: Nuhun, Bon.
0: Tiap dige.
1: Nuhun, wala.
0: Nuhun. Duh, meni sumangat geuning.
1: Iya. Iya, aing bakal nguyup getihna si Dursasana. Mudah-mudahan, Bang. Kami sareng sumpah abdi lah.
2: Nguyup naon akang?
1: Jan sudirasa ning ati lamun can nguyup sirop poe ieu.

0: Kakang Semar. Semar katuran rawuh nun.
1: Nun Kakang Semar.
0: Boye si Sakuni. Baka paragat nyawanaku kaula sadewa.
1: Mudah-mudahan, Bran. Pami diwidian masyawi yo si Sakuni maku abdi dilawan.
0: Isulah.

0: Astradinga masih keneh katingali jalan rakyat.
1: Wah, laras laras.
0: Pun nirahangan dikabar. Sampurasun, Kang.

0: dicurgen cipanon abdi.
1: Oh, dang, dang, dos.
0: Nika sumangetna agan-agan sadaya.
1: Sumohon jiwa juang na teh kang.
0: Jiwa juang na teh abdi mah. Rajin daek jadi satria so teh hai tengah tilu mungku nerima gaji.
1: Hai tengah hiji itu teh.
0: Hai tempo kieu mah lah rada keung abdi teh.
2: Mun ningali geuting
0: nya kan. Iya, aya dulur abdi anu ti Sesko.
1: Ada sakang. Rada
0: kareung teu. Geunah eta mah moal milu perang geuh.
1: Moal.
0: Heeh.
1: Moal.
0: Tapi ayeuna perjuanganana ieu. Iya.
2: Bener, bener.
0: Atuh cenah dina waktu ayeuna mudah-mudahan doa restu ti abdi.
1: Sumuhun.
0: Da abdi ge moal cicing ah bade ngiringe ka tengah. Ulah.
1: Ulah. Hayang kasabat mereka.
0: Hayang kasabat. Bisi ka tembak sia. Amoan. Ulah bercanda nih ulan. Sarep sawias dugi ka tembak oge kulan. Abdi mah rido.
1: Ada
0: demi manya ai juragan Abimanyu juragan Gatot Kaca gara korban di medan Danalaga ari abdi
3: hirup teh di dulungan
0: piraku kudu cicing abdi oge badewe milu berjuang di dieu panginten
1: ya.
0: Supaya jadi contoh ka payuna kokohna atana pitiasa meunangna dina sagarupa teh ku ayana bersatu
1: manunggal
0: manunggal teh akulan ya nuhun
1: nuhun dawala nuhun.
0: Aing sanajan bari kaayaan perang
1: sumuhun
0: tapi teleupas aing ngabogaan hiji budaya anu kudu diperkuat anu kudu dipertahankeun nyaeta budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban
1: sumuhun
0: nyaeta budaya karuhun aing

0: Kalau itu sih, ayo.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
4: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel.

0: Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
3: Bunda.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budayana geus awut-awutan rusak bangsana.
1: Wah, eta
0: ya eta heula budaya. Mipit amit ngalamenta.
1: Eta pageuhan mah
0: nete taraje ninja kamala nungtik lari mapai bukti nyukruk walungan mapai wahangan. Aing boga kolot warisan ti karuhun aingnya tersemar.
1: Wah leres.
0: Sabab Semar lain jelema samanea.
1: Sane.
0: Tujuh manea pun bapa
1: perukan ke bapa
0: malah cek nu bohong, cek nu bohong.
1: Naon kulan?
0: Dunya masih kene genjlong. Daratan masih kene budahan. Batu masih kene beye. Semar geus kumelendang di alam dunya.
2: Ah, tong dianggap teuing, kulan. Dunya masih kene genjlong, daratan masih kene budahan, batu masih kene beye, pun bapa mah baheula tos dagang peuteuy.
1: Sanu marina
2: eta mah Kang Nono ti pada herang geus sarua hideung
1: Kang Nono sama
2: balas ka sawah teh
1: sajajar euweuh mah jeung batu hiu
0: teh jadi aing dek mentar restu mah
2: Kang Anda we nu hideung jadi urang batu hiu
1: urang batu hiu teh heuh
0: jadi mentar restu ka jelema anu geus legok tapak genteng kadek.
1: Ngusur pangalaman.
0: Sanajan ku batur disaci, dimaki, dihina. Tapi si Semar disatukan ngan Semar. Yaeta sempeng ngangken-ngangken mar menyemarakan datna alam. Nyaksi kana hade jeung gorengna alam. Jadi kaula terik mentar restu ka kolot. Mentares tu kasih olot.
1: Oke, pidohana.
2: Si, gatu kasih olot Semar kayaknya.
3: Iya. Kabuya kayaknya.
2: Tuh, jelma. Sana jan menak, tebohokin kana budayana.
1: Eta, kan.
2: Tapi ayaknya pejabat anu geleuhan kana budayana. Nah haram ke nongkoan tong dijadikan pemimpin gitu patut mah. Kurang tuar ti ayeuna kene kana cuman.
1: Bari asa teluyu, asa teluyu pamingkin.
2: Mudah-mudahan kulan
1: cicing di Jawa Barat.
2: Dari air leres aya kitu teh mah kasohorna bangsa urang teh lain tina militer. Lain tina teknologi, tapi tina budaya. Kari-kari budaya urang ayeuna diharamkeun atau diculkeun. Ya heuh, rusak bangsana. Iya.
1: Bener.
0: Wal sakitu. Wayana. Bar. Sajroning aing keur okoh pikeun pati. Ngalaksanakeun sumpah aing. Ayeuna Bratayuda waktu balitung. Kahiji sumpah aing. Dan suri rasaning ati aing lamun san nguyup getih hidur sasana.
1: Eta
2: sudah dilaksanakeun tambah bulan sanajan getih haram.
1: Sumpah eta mah tos
0: nguyup aing tambah kaul. Akan guyub lain nganu harti aing beuki getih.
3: Tapi kaul
1: janji.
0: Ieu mah janji.
1: Ini jadi mamala sanisna sakit.
0: Janji ka diri sorangan. Ieu janji teh kadenge ku sararea ka
2: kuping ku abdi oge. Nya eta ku dijailan teh kulan.
0: Kaduana aing sumpah rek ngapepekeun sarehamna si Sakuni.
3: Eta pangeta ta.
1: Rek ngaruhan teh rek disebit.
0: Lain aing tapi si Kakang Mok Drupadi. Ya, Syekh Drupadi lebih kaya na sandi gelung.
1: Ya, sajana diangir mamah. Diangir
0: ketik. Ulasan tahun teu digelung. Ngarumay terus buukna. Sabab janji. lamun san diangir ku geti sidur sasana.
1: Wah eta
0: san surira saning ati.
2: Bika gitu dah.
1: Bika gitu teh sumpah mo. Pakatku nyeri tadina teteh.
2: Serah abdi bulan.
0: Naon?
1: Naon ya kak?
2: Muawa kakawin lamun abdi can diangir ku sampo. Iya.
1: Lain sumpah sama ada umum atau.
0: Tak itu mar. Jadi mentar itu praksi semar. Kalian naon modal kain supaya aing regreg di pamperangan.
1: Iya kasih anu butong bolongan wah
2: modal nama gitu weh tiji sima abdi masun
0: umahaman
2: ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit nguhun kakak semar
0: nguhun mar
2: naon cina maksudnya bapak aing jadi teh tunggening ai jalmi ngartos magumojeng juragan sadewa.
1: Wagang mah teh kapikiran teh.
2: Urangna cicing cerdas. Heuh naon? Ulah gugur memeh tempur teh hartina init ulah dibarengan ku dengki. Lumampah ulah dibarengan ku dendam, lumaku ulah dibarengan ku ujug. Lamun init ujug dengki jeung dendam ta eta hartina gugur memeh tempur. Artina geus perlaya memeh perang. Jadi ulah mawa dengki, nu penting mah kawajiban ne pikeunang tukeun adi jeung bener.
1: Ulah mawa kanewa.
2: Tah, mun kitu keuna cukah harti ka aingna.
1: Ulah mawa kanewa.
2: Sieu mah ulah dibere pikireun sieu mah.
1: Ulah. Kudu bere teh
2: lemah IQ-na. Ya. Ku tinggal itu lurah Mad Max cerdas sama jelema na. Aing geus nyaho pangna cerdas gila.
1: Naon?
2: Ah teu kudu dicaritakeun.
1: Jadi pada ayeuna jadi ketua abdesi ka Kabupaten Ciamis.
0: Nuhun mar.
2: Kulat
0: nuhun ka harti wae. Tapi da ieu mah janji lain tina dendam. Janji aing jelema naon ngaranna lamun lancalin siluncat pulang udar tina taligada. Sumuhun. Lain dengki aing. Tapi ieu sumpah aing. Sumpah si Kakang Mukdrupadi.
2: Dupi gelar perang ti pihak urang naon sih?
0: Di Rada Meta.
2: Ai di Rada Meta teh naon? Gajah ngamuk.
1: Gajah ngamuk.
4: Gajah ngadat.
2: Oh, gajah ngamuk. Ai ti pihak Kurawa.
0: Di pihak Kurawa bulan sabit.
2: Bulan sabit lah.
0: Ye.
1: Bulan sapasih.
2: Abdi oge bulan bagi ngangge gelarah.
0: Naon?
2: Gelar bulan puasa.
1: Eta mah sagedeung deui atuh.
2: Wajib eta mah bulan.
1: Bulan puasa.
2: Iya. Luhun agan.
0: Jadi ditungtung bulan. Bulan kaler nyatana. Situr sasana. Tungtung bulan. Bulan kidul. Sisa kuni. Di tengah-tengah walat dia balat jeng Desta Jumena Sansaki Si Jenet Si Sadewa Oh Sinakula Mata aing kensa katuhu jeng si Sadewa Taku gitu na Pot
2: Lan
0: Doa na pot
2: Ih abdi mati boleh nga doa unga wengi nge kulan
1: Restu
2: Iya Tara monok abdi ta
0: Nah,
2: jatuh tunuh.
1: Suka teh pujas medi.
2: Kahiji nama tetunuh, kedua nama lo barengit.
1: Tidak ngerti.
2: Aduh dangong kok. Iya.
0: Tak itu bar. Anu merestu.
2: Mudah-mudahan. Siapa munut kini luran, siapa dejatina kanan.
0: Gus aya beja ti lemur.
2: Aya serat ka abdi geus. Sareng aya nu ngintunan ka abdi oge geus.
0: Heuh ampura. Teka prihatikan gua yang tidak dahar nginum lah.
2: Ah, kegedah ngerepotkan.
3: Ngaliwat nyarina.
2: Ngaliwat, sun. Ayah nungintun, sun. Urah med-meg.
1: Urah med-meg.
2: Tapi,
0: sun. Nono cipada herang
1: can Pak Haji Jamal
0: ngintun liweten putuy
1: can Pak Haji Jamal
0: can ti Pak Haji Jamal
1: mega baca
0: can ti Pak Ading Komarudin di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
1: semoh
0: wah ngintunan ka abdi teh ulah
1: seueur nu nyaah mah kakang
0: eta aya bejana ditumaritis inung maneh Undiang nyeratan.
1: Naon cenah?
0: Serang anu 2 hektar gagal panen ini teh. Kuberit sanes, banjir sanes. Nah, jadi alah we kudu bogana. Bye hajoy.
2: Kuring oge tong di Banyolan. Jadi reuwah sarerea.
1: Sidik jelema keur serius.
0: Sakit wae ning init mah. Sumun mangga-mangga mimpin pasukan.
1: Aya anak.

0: panjang kaula sadewa. Kanyeri kapeuri ayeuna waktu bali tunggu.
1: Aya anak
2: waktu pembalasan wae.
0: Muga-muga we agan rada reme heula nafsuna.
3: Sumohon
0: nuhun Kakang Semar.
4: Rada pepar nafsuna.
0: Dina lebah dieu kalisihan kadengkian jeung sajabana bakal ditinggalikeun poe ieu jigana.
4: Jelas.
0: Sumohon sumohon sumohon abdi ge bade ngiring agan. Doana astagfirullah. Abdi ge bade ngiring. Ayo.

0: silaka na jelema teh bodoh poho jeung balanga.
1: Dah eta sing waspada teh.
0: Jumun-jumun sing hati-hati sia ini ka tengah mah deuleus. Bilih abdi teh tepang deui sareng bapak.
1: Oh.
0: Bilih ka tembak, bilih ka panggang panah.
1: Ya bisi ka sasar
0: pan. Parantos ditegakeun lara dakeung atuh eueuh dunungan mah geuning.
1: Hirup teh kudu loba batur.
0: Iya. Juragan Gatotkaca tos teu aya, juragan Abimanyu tos lapur.
1: Wah, lapur.
0: Lumbalala geureungkul cece ka abdi.
1: Oh, murukan.
0: Iya. Komoh teh juragan Abimanyu memeh maot teh cenah anjingna.
1: Kumaha Kang?
0: Satu asana angkat kapang perangan teh mang cepot. Bisi teu pangih deui. Kumaha cenah?
1: Kalungan duit teh teh.
0: Heuh, eta sawah anu 3 hektar anu dibeuli di Tumaritis ku juragan Abimanyu.
1: Ya, kumaha Kang?
0: Wayahna we cenah jual we cenah.
1: Sedok.
0: Bisi maneh teu boga duit mah.
1: Allah. Eta
0: ulah jang sawah masuk da pangeran mah teu nyieun deui tanah jang. Legaan anguran eukeur mah tetengahanna tara dibikeun ku sia teh.
1: Lain kana ngajual teu bawa sia teh.
0: Digadekeun. Loba digadekeun ku abdi. Heeh sok sok ini.

0: kek kamu lah tau ngoh reklala jawa teti luhur cu.
1: Oh supados, oh supados jentre.
0: Eces jentre pertela ngemang boleh rada tau ngoh mah ninggal na uwa te cu.
1: Sae uwa sae kula. Sae kan kadewe.
0: Oh amuing amuing ujang nepi kaki nang asuh Pandawa te cu.
1: Sumohon ngasuh Pandawa te.
0: Saya akibatina beda te cu.
1: Beda aku mah hari uwa te.
0: Saturunan tete Pandawa jeng Kurawa te.
1: Sumohon
0: leh. Sakaruhun,
1: sakaruhun ti luhur nama bae.
0: Sarunayan tapi nah atuh ka dieuna bet dibedakeun ngaran.
1: Dibentenkeun ngaran
0: nu hiji Pandawa, nu hiji Kurawa sedengkeun setiap beda ngaran pasti bakal dualisme.
1: Dualisme.
0: Setiap dualisme pasti beda paham.
1: Benten paham.
0: Beda paham pasti bakal pasea.
1: Bakal cekcok
0: wae. Bukti na geuning ayeuna.
1: Ebreh. Ebreh.
0: Nyata deuleu ayat-ayat pangeran teh cu.
1: Sumuhun kula.
0: Teu bohong.
1: Leres.
0: Abong kena disebut mutlak jang.
1: Katenang.

0: ketan kemah na mimpin pasukan.
1: Doh,
0: nya tangan tos tabuh dalapan di ngawitanana saling serang antawis Pandawa Kurawa ngajug-jug ke tengah tega Kurusetra.
1: Doh, iya iya.
0: Lalu mampah ngeprek soder merak ngibing sosotra.
2: Jadi lembu
1: doh
2: leres teu aya halangan keur sadewa

0: kumakan.
1: Ninga jama nu mararawat.
0: Leres.
1: Tapi anggerekeun mah jeung reuwas aya.
0: Aya wae atuh kulang. Da urang teh kagolong jelema.
1: Anu ngagoloh gor getihna katempo pisan euy. Katema ku panah.
0: Eta nu ka kerajaan sakarat akang watir mah.
1: Aya nu ka kerajaan sakarat.
0: Sumuhun.
1: Geuning akibat perang teh ekonomi awut aya apung-apungan.
0: Apung-apungan, Kang.
1: Anggere nu rusak marayat.
0: Balik deui ka rayat nu nuripuh mah. Bari teu tua teu dosa.
1: Pepeuyeuh. Ka anak-anak anu ngarora keneh.
0: Iya kan.
1: Syakur nu dilarang ku agama jeung dari gama omat ulah dilanggar.
0: Ulah rek kicip-kicip.
1: Sanajan sagede siki sasawi paribasana.
0: Sumuh.
1: Kasalahan mah ulah diisip-isip.
0: Si aya balitungan lainna.
1: Heueuh, da kitu atuh urang mah jelema. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samat bilatungan heuh.
0: Sumuhun bilatungan.
1: Tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
0: Leres akang teh.
1: Ya,
0: akang.
1: Sacana eta dewek rek eta heula deuh.
0: Mangga akang teh.
1: Teu sanuk-sanuk. Akang ayeuna di Sinang Mangu.
0: Sinang Mangu, Akang.
1: Desa Jangraga.
0: Leres.
1: Kecamatan Jang Toyib. Kecamatan Mangunjaya, Ciamis ieu.
0: Sumuhun.
1: Pokana Padodi.
0: Padodi, Kang.
1: Padodi Budiarto sareng Ibu Yeni.
0: Sumuhun.
1: Dina raraga ngalihkeun putra-putrina tina alam lalagasan kana alam rimitan.
0: Leres.
1: Neng Rina.
0: Neng Leres. Neng Ranu.
1: Neng Rike.
0: Neng Rike.
1: Kasep Robi.
2: Budi Maulana.
1: Budi Maulana.
0: Sumuhun.
1: Olah pelaut ieu euy.
0: Wah, wow, pelaut Kang.
1: Eta. Alhamdulillah geuning teu beunang ku perompak.
0: Alhamdulillah teu beunang ku.
1: Somalia.
0: Somalia.
1: Nu matak tangana oge dipindah-pindah we dacan datang ti lautna.
0: Diganti-ganti ya teh
1: kan. Alah.
2: Bayaran sama.
1: Mangkaning deuleu tangga eta teh loba nu rek meuli hari teh.
0: Sumuhun.
1: Nepi ka lapurna.
0: Lapurna.
3: Di emohan ku peuteuy.
1: Heuh sugana di emohan ku peuteuy. Alah. Siap damai galuh. Cinta do di gusarannya sareng Neng Ajeng Galih Sintani.
0: Leres. Di gusaran sareng di sepitan.
1: Siap damai galuh di sepitan.
0: Sepitan.
1: Nya tuh. Mudah-mudahan ieu murang kalih teh cing jadi jalmi anu saroleh tur solihah.
0: Amin.
1: Cing damang tina panyawatna.
0: Amin.
1: Atuh ka ieu anu ditikahkeun mudah-mudahan cing tiasa mageuhan. Rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah.
0: Amin.
1: Heuda panganten mah keur sakinah.
0: Sakinah.
1: Panganten mah keur mawadah tur warohmah. Saling pikanya, saling pikadeudeuh. Mudah-mudahan cing pageuh cing duit ka pakotrek itu.
0: Amin.
1: Eta sakinah mawadah tur warohmah teh.
0: Amin.
1: Geulis kasep. Anu ditikahkeun ta tuang ibu tuang rama. Dugi ka kitu. Dugi ka tohtohan saseepan paripaosna nikahkeun hidep duaan.
0: Leres akang.
1: Dugi ka nangap wayang mahal-mahal oge dibayar. Malah nu hajatna oge teu ingkah ti panggung. Oh, meureun sieun dewek meureun.
0: Meureun sieun naon akang teh?
1: Sieun ngejat. Aku kituna mudah-mudahan bae sing jadi peringatan ka ieu panganten jalar istri.
0: Leres Kang.
1: Teu saeutik karugelan tuang rama tuang ibu ti mimiti nyakolakeun. Sumiga ka ditikahkeun.
0: Kana sing nyaah ka ibu rama teh.
1: Numawi Allah Cep Robi. Ngawartosan oge yen Allah
3: maneka hampura ka eta jalma, lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung jeung Bapa. Dugi ka tingkah sadana ayeuna di doa-doa.
1: Sing dari pangemutan malih ieu hiburan teh sanes mengukur ngahibur murang kali sepitan gusaran panganten tapi bebas ditonton ku sadayana
0: sumuhun
1: anu milu hirup lain saeutik anu ngiring isalan itu isalan ieu
0: kadenak
1: secara teu langsung ieu Ibu Yeni teh kali Bapak Dodi mukakeun lapangan kerja dina wengi ieu
0: sumuhun ibadah ibadah ageung
1: mudah-mudahan bae atuh ieu panganten jalan istri teh singa milik rezeki nu jauh sunuk nu anggang datang nu caket geraka kore
0: geraka kore amin
1: bra gelis kasep beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan
0: sumuhun
1: hidup bakal ngambang di sagara rumah tangga eta parahu nu ditunggangan teh ulah ropoh ulah rapuh ulah ripuh angur sing repeh jeung rapih mun cai meureun jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapai samamanis sabagja jeung satungjawab ya panjang yuswana ageng milikna
0: amin
1: atuh ieu Pak Dodi Ibu Yeni tilas karugelanana muga-muga sing kagentos anu melipat ganda
0: amin
1: ya
0: amin
1: hapunten ieu katatangi nu kagandengan dina wengi ieu oge pengguna jalan hapunten kaganggu
0: kaganggu
1: tangtosna oge ieu teh aya Widi ti Bapak Camat
0: Bapak Kepala
1: Desa Bapak Kapolsek Bapak Dandramin

0: eta kasaean teh cing jadi ibadah.
1: Amin.
2: Amin.
0: Ya,
1: kulaan.
0: Ulujeng tepang ya ka dulur-dulur akang geuning kararumpul wengi ieu. Aya Kang Anda ti batu hiu.
1: Batu hiu
0: merukang ke. Kang Nono ieu.
1: Ya,
0: teh sipadah. Ieu mah parantos ninggalkeun dunia hitam.
1: Oh, tos bodas.
0: Ayeuna mah geus bodas buutna.
1: Barokan
0: benar peuteuy ngeureuyeuh we tina benar peuteuy manehna mah geus jadi jelema.
1: Oh tos jadi.
0: Bare teu mah pada ngahina. Ngan kantun jadi haji wungkul nya.
1: Ya sakedap.
0: Oh didoakeun ah.
1: Sakedap deui
0: Pak Haji Jamal ti Mega Baja aya.
1: Mega Baja aya.
0: Si Kokol.
1: Si Kokol.
0: Balurah Medme.
1: Ya
0: eta mah geten ka aing teh mah jelema
1: teh. ATM.
0: Jadi ATM dewek teh mah.
1: Nya.
0: Oh,
1: jadi ketua apresi ayeuna mah.
0: Alah.
1: Ha? Jadi ketua apresi Kabupaten Ciamis.
0: Kang Lurah Medmek teh.
1: Nya.
0: Alhamdulillah nuhun. Pak Haji Akasyahaya.
1: Aya.
0: Pak Haji Irwan Syah.
1: Aya.
0: Pak Adang Ismail.
1: Sumpih.
0: Pak Aat Raswan.
1: Aya.
0: Pak Ade Suparman aya.
1: Aya.
0: Pak RW Rojikin.
1: Aya.
0: Pak RW Ano.
1: Aya.
0: Ibu Siti Munah Kepala Sekolah SDN Tilu aya.
1: Aya.
0: Sumpih. Bapak Sujani.
1: Aya.
0: Pak Tarjo Surya Diharja.
1: Sumpih.
0: Sesepuh teteh.
1: Sesepuh.
0: Sumpih. Dalang Wawan cenah aya ka dieu bejana.
1: Aya.
0: Dalang Wawan Eswinandar.
1: Sumuhun.
0: Nuhun. Becing Mararaju ah. Dalang Deden Tirayana.
1: Aya.
0: Anak dewek.
1: Dalang Rangga aya.
0: Nuhun. Dalang Rangga aya.
1: Ya aya.
0: Aduh Pak Wasyo.
1: Aya.
0: Nuhun.
2: Seniman
0: Kempel. Dalang Nana aya.
1: Aya ieu di pangkeureun akang.
0: Nuhun. Wilujeng tepang dina wengi ieu sareng akang saparak kanca. Seniman Seniwati kararumpul. Sok tingkatkeun kreativitas urang. Jurukawi diharandap.
1: Aya.
0: Naik kitu gede ka panggung kararaul. Pak Ading Komarudin Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis aya.
1: Aya.
2: Kumpul di panggung.
0: Nuhun.
1: Murukan teh.
0: Seniman Seniwati sok ai seni mah tiada hari tanpa inovasi. Tiada hari tanpa kreativitas.

0: kang Jami.
1: Nuhun, ulu jeng tepang sareng akang. Yang
0: ulan, ulan.
1: Kahiji napisan mah urang teh urang mapag sasi siam sasi Ramadan sasi anu pinuh ku barokah
0: pinuh ku barokah
1: urang bade mayunan latihan sasasi
0: 2 minggu deui
1: nya
0: leres
1: mudah-mudahan bae dina sasasi siam ieu urang engke sadayana cing tiasa nguatkeun diri masing-masing dina pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala
0: amin
1: ha
0: amin
1: ya ayeuna keneh bersihkeun mana
0: bersihkeun
1: qad aflaha man zakaha jadi ha di dinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena
2: salah bener
1: da kitu nya
0: sumuhun
1: kang garan-garan jelema anu bersih hate mah panua
0: diangkat
1: da rupa bakal lancar
0: bakal diangkat kurang
1: leuwih contohna mah mobil we sanajan mobil mahar 10 miliar hargana kabilator nak kacocokan iku keusik saeutik pasti bakal mogok bakal gerejet luawi bersihkeun mana ayeuna keneh sok menta dihampura atuh akang ka sadayana boh ka seniman seniwatina boh ka dulun-dulun waya di dieu bilih teu tepang deui ti ayeuna dugi ka sasi siam
0: leres
1: boh tina perantawisan kaset VCD
0: TV
1: radio TV bilih aya anu kasinggung kolbu ka gebrak mana hapunten tina lahirna sareng batina
0: sami we
1: ngaran-ngaran jelema teh tungku tempat kaluluputan tangga tempat kalelepat hapunten urang sadayana nya sarombongan
0: sae
1: tah kitu ti akang saparakan sa mudah-mudahan ka payun tiasa ditepangkeun deui he
0: amin
1: tah kitu rupina ti akang saparakan sa bilih ngaganggu kana waktos iya hayu akang ah iya urang neraskeun lalampahan
2: sae
1: lah naon hayu euy.

Saderek seyudana para kurawa nutos korban di mana wengi teh sok jadi lamunan Duryodana. Ia eta jadi bayangan nu ngagupayan anu mupuas jeung sajabana. Atuh dina mangsa wengi teh Duryodana taradai kulem. Ia eta kajung jurigan kurupa-rupa kajadian dina lamunan. Ngaririwaan kana diri na dugi kakayaan resah. Atuh kukituna sang kuning anu teras-terasan ngalandongan ku ucapan yen panawa poe ieu bakal ansur lebur papan kali tulis. Rada regreg soteh seyudana kitu nyeta kaubaran ku kecap-kecapna sang kuning. Dikersakeun dina dinten kamari na teh nyaeta gugurna Prabu Salya.

Rabi Rawa, anu sabagian Sandra Birawa teh ayeuna ngagabung nyaeta kadur sasana kitu kaayaanna. Malah dibibita kurupa-rupa pang bibita ku kituna yeuwalat dia balat tamtama siluman nyaeta sesatina Sandra Birawa dikempalkeun kudur sasana sateasana angkat ka lapangan tegah Kurusetra. Tur sasana jigrah-jigrah pengawakan jangkung Gresi Mardada bewasnya merosnu taya papadana pasemon bang barongan ngan dikasentak sengor maklum jiwa perang kalau mampatinakan dengannya pun bendrong ala dia.

di negara Astinangke. Komo lamun bisa maehan Bima atawa salah saurang Pandawa. Hadiahna gede dulu. TV anu 16 in. Jadi bare kedudukan. Aing hayang jadi menteri pengairan. Di negara Astinangke.

0: rumit begitu?
1: Mama perhatiin papa. Sekarang kelihatan segeran ya dibandingin sebelum puasa kemarin. Wajahnya lebih berseri, berisi, dan gak layu kayak biasanya. Terus batuk-batuknya juga udah gak ngiklik ternyata ya.
0: Iya, alhamdulillah, Ma. Qadarullah, semua berkat papa rutin ikhtiar dengan konsumsi Habutop 2 kapsul 3 kali sehari. Gak penasaran habis sebotol besar. Makin kesini segala keluhan makin membaik.
1: Alhamdulillah, akhirnya ikhtiar kita gak sia-sia ya, Pak. Habutop emang herbal yang paling top.
0: Jelas, untung aja mama selalu sedia Habutop. Jadi kesehatan kita pun selalu terjaga. Nanti kalau Habutopnya udah habis, beli lagi ya, Ma. Sekalian nanti papa tambahin uang belanjanya.
1: Oke, Pak, siap. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Gulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali gak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, Bapak?
4: Iya, Bu. Kenapa?
1: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
4: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga.

0: obat tuh mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
1: Alhamdulillah. Syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
0: Iya dong, Bu. Kan kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
1: Betul banget. Betul. Mwah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan.
6: 98.4 Star FM

Samalik namane bimang gantung

0: Quỳ má. À, té quá. Anh giác ngộ chị ạ.
1: Sô mà, sô mà.

hari dan lanjut kota sebagai patut. Terus pun aku jalan Bima. Alah Bima nama juralit mana nak lihat? Palingan belut arah rewuh, ya tamai turun sasana orang. Bisa jadi ajian goreng belut. Batara keselana hajan turun pina kareta nyampur kendawala. Hebat, kabur Ronald kahijiman turun sasana dicakal karena bus hiji-hiji asan bima mati gulanana. Lebih kalau buang eh tadi tewak lor kawala cicing setepak langgul ya gil-gil mau tadi malik mana cicing pelitan buah kawalanya kita tadi dengan horoi yang horoi kawala cicing segera Jurgen Giman Rele ada yang baju kebokok kaita ngalah penteng di ngomusuh tadi apa di goreng di ngiluhur langit ya apa ya langit gitu langit aja kapal aja ya bulan dari kapal bulan katanya wayah na pangbijahan keun Bima hayosan hayosan bari lompat teh kitu kunaon pula leungeun pinuhan puter lebur dan lebur neangan teh lebur jumuhun pula oh ah tos bae teh mah da ambil oge di lebur na belut teh sampai lebur ayo tewak mah. Abi panjang waktu bodoh sebagai lembu.

0: tiga. Tanya dukul.
1: Aku
0: ber. Baik, itu adik sebenarnya.

0: simpan sana kah? Kau bros tenggorokan.
1: Piwa dari sana piwa. Piwa.
0: Modal saya. Edan. Aing sumpah. Tetap diinum ke Tisya.
1: Besok kira-kira, Bim. Besok kira-kira aingnya dulu, Piwa. Aingnya lancar mana, Piwa, dorang. Besok

Betawi Sarkuni Sarung Sadewa. Lir Muni Raras Kitan Kuda Papasangan. Sili Tajong Sili Banti. Atuh kukituna Sarkuni Ngejat. Yaita susurumputan dina salbeting balatan taman. Anu dina dangan ayina sejana pemohan nemak Sadewa. Adalah. Sadewa, Sadewa. Aing teh kolot, sia masih kene bau jengauk. Hayang nyemahan kolot menehne. Tegak melengkak kenyot. Tinggal lepas dia. Pasukan, pasukan, pasukan. Menta supaya seret aing kahareup. Aya disatukan maneh sareya.

jati pakalangan sanajan nepi ka rumah pati. Aing catu aing kudu mundur pantang kudu mundur. Tinglah si kersahyang tumampara ieu. Balat tamtama anu sakunut panyatan ningker atana pinyalingker kapengker datang di satu kangen sadewa. Untung ngate panah ternyasar kana salirana ukur nyasar kana panah na yaitu panah sadewa. Dina gunukan eta beureutasi kurang aja.

ามูalah dia dia bang dia itu video tek mah bima penting negaranya si Messi alah alah kamu bergoyang je.

0: Yodana. Lah Kanjeng tidak kareta kabur.
1: Kabur.
0: Kabur ke mana? Katinggal anak ku akan ngejuk-juk kakek mah. Kakek mah lah.
2: Ya.
0: Obrol kuih. Sana jen lompat kali pinggir. Di obrol sana jen pikiran lak-lakan naga.

0: buru, Cina goreng cacape, cing jadi halus bahasa.
1: Amin.
0: Jadi sopan santun buru-buru beda tobat. Bukul hirup dah basa mata beli. Cina goreng hati, cing jadi hade hati. Kamu ngarubah halo walintang di urang guru ngarubah. Mumpung ayah kena kesempatan hirup. Tah aigus hirup makumaha cerita hampurannya. Yakin ku bumi mau ditampi ku jagat mau diterima ku mau lembung kuru kawasan. Hirup nabaka cicing di alam marakayangan nilik-nilik kesan ngancik nyawang-nyawang kesan nyayang. Dimana kuringnya cicing dimana kulanya nyayang. Iris mua ayah pisi mutenana. Arjang mua ayah piki pasenana. Keung mua ayah pipa turun hirup. Bakal hirup cicing di alam marakayangan. Alah amit-amit ya.
2: Amit-amit.
0: Ya, moga gusti ngahampura karena dosa-dosa abdi.

mengudur sasana kalah selamat menangnya saat atau sakuning gugur di bebekin sarehamna terpalingkap bulu-buluh atau kuayana panyeret tidak hati kasihan jadi lumpak tina kareta ngegajel nyata nepangan garwarna nyata Dewi Banowati nuah dipake balas.

0: tarima kuatawar. Yai, kumaha kabanut? Cilaka dulu ratang. Tur sasana anu mah hiji-hijina deui teh gugur.
1: Aduh, tobat teh ku sasana.
0: Paman Kunting anu dipikolot ku akal teh yakin. Parantos nu masih pati tu bakal dipelaya tuba.
2: Tapi ning kitu akibatna
1: atuh rasa di kapungkur. Salah di kapungkur kurang kumaha panawa mah kurang kumaha sabarna.
3: Sabarna.
1: Da kaula ge ngupi dina waktosna kresna duta. Nyata menta nagara. Kurang kumaha panawa bekeun bae cenah teu dibikeun sanagara di atusa provinsieun
3: sakabupaten
1: sa provinsieun teu dibikeun ku salira atu meta sakabupatenna ieu mah keur balik panawa supaya ulah teu dicak di Amarta anjeun teu mikeun kalah menta panawa teh sakasamatanna kekeuh salira ka Prabu mertahankeun malah dugi ka sadesa leuwih sakampungeun saimaheun malah salira sasauran satapak meuring ge moal mikeun kitu kapan
0: bener bener panuhat
1: digawe dewe pungan bangkong kaca itu dimanikin pungan hirup pohong pas ini terjadi
2: kira ayo akibatnya akibatnya goreng hati
1: kau lah pasti kapung gue ini sasana ungkasan dan terapu gue nyangah dan kalah nyentak ke kau lah
0: bener ayo wakil ini kerumbaran hati akal
2: namun
0: ayo nama kurang bikin di negara Amarta teh.
1: Aduh, sakti kapungkur.
2: Kirang kumaha kapungkur mati kapungkur eti. Kaula mati kapungkur wayah na bikin di negara ta Amarta.
0: Ya. Ken bae akang mah asal hirup we ken bae kulun kumaha ulah we ka Panawa. Ya eta kumboro Amarta astina ge kumaha urang bikin. Kapanawa
2: kukupingan dengan Astina dan dipasarkan Kapanawa
0: ya
1: kami dah minat ikin terangkan berambu lici
0: lici kumah
1: kami dah minat ikin Astina dan dipasarkan dan kita menu kaula berkaula kita memas kawin salirah ke kaula
2: kapan sini kapan sini kaula te kaula te tesuka kanyen tente
0: eta kasalaki ieu teh salaki maneh panawati
2: subuh ku salaki kaula
1: kaula teh kapungkur teh kapan teu hayang kasalina teh teu bogo nanging loba nu ngoro sadaya di mas kawinan ku nagara
2: nagara nagara astina papan mas kawin salira ka kaula jadi eta teh kaula salira mah parantos teh kagungan naon-naon
0: Ulang dia, jai bobo kak, ulang bikin negara Astina.
1: Wah, mau ada kemana sih mana kada kau lah?
0: Si kapan anak kurang tiga lima simpati itu makan yang perlaya, jai.
2: Kemana mau kau lah? Kau bukan salah kini tu saja, kau bukan anak tu saja.
0: Kalau itu siapa kali? Penawati. Iya teh salaki mangane panuwati.
2: Salaki kamu lah aja Astina, ayo nama geus teu boga naon-naon.
3: Wah, iya
0: ya. Bima. Barang ngadangu gonggangna di jero kemah.
3: Beres.
0: Duryodana, Duryodana. Jeung pamajikanna ku aing diwewangkeun sia kana sumur. Parah.

langsung kapalik kidul. Wal, hari Banuwati nyingsat kapalik kulon. Itu kayaan nan.

Kişi yudana lunsat kavalugan. Arz.

pili leungit panjakak di masing patih tumakaning perlaya alah dunya tenulungan tua. Ampun Gusti, ampun cinta terjadi timbul ngewa, bila si timbul bersih

bisa lapis sorangan pangeran dunia ini. Ulaki itu kaya ngobrol hati. Tunggu dengan dengan gering pemajikan aja jadi.

Sai Go Iring. Bari yang sosana menserong kasiyudana sanajan kahalangan ku sai nyuruh. Itu kesaning maha kawasa. Kalayan ilmu na pangeran. Kalayan kodrat irodat pangeran sayang ridho pangeran. Ngadak-ngadak eta sai nu nyuruh teh jadi molongpong kana beungeut na ieu sanajan. Ekses jentre pertelan ngemang bulet batar kresna anu napaksan sang binasai oge ngadak-ngadak sorak curug anu sakitu tarik nate leungit sorak nanya takku dua insan antawis kresna sang sidana

0: nyurukan tarik ke teka kuping ku kaula geningan magalindeng teh suanten salira. Jeung naha eta sae muihna ka dieu morong morong pung ka itu tuh. Tadi akan raka Batara kumaha pamadegan ayeuna. Ayeuna mah kaula teh keun baya dengan sara we hirup dek sakaparan-paran tongboro amarta astina oge kaula teh dek masrahkeun mangga ngan kaula meminta hirup we raka Batara. Salayan multia mah Pandawa ngabutuhkeun tanaga kaula pikeun ngaritik pikeun naon mangga teh teuing rido. Mangga nyalakeun amarta sareng Astina.
1: Nyaung-nyaung
0: bade nyaung-nyaung keras. Iya iya. Timur. Upami itu pamadegan salira itu bakal langkung nyiksa ka salira. Langkung nyiksa kumaha? Di mana salira nuju rine? Saderek-saderek rayi anu panaseus gugur di medan tempur, pelaya di medan danalaga, pati di medan jurit bakal sararumping menta tanggung jawab salira. Siksa aja sabar umur boh lahir boh mati boh kanyirian kutuang garwa bakalan ku ngajung jurigan jadi dikamanakan sifat satria salira gak bisa sotek kata pus dulur-dulur sampean upami salira nyatria. Dina waktu ayeuna oh kopi dan pati sareng Pandawa. Salalendra Batara Kresna.

0: dina janji nak kedah ngalangkungan helap berata yuda. Rasa urang eos pandang astina amarta hak milik salira. Salira eos hak Pandawa. Nah sampean bakal tega ke sejarah nyarita yang sejudana Raja Astina teh salah seorang raja pengecut. Jejerih kupati kumeok memeh dipacok piyuni hayam kabiri ngeplek jalan ngambang jangka. Berlayar paur kuoma natraknya sejarah seumur dunia ngadep yakin anjin panggoleng na hirup di alam dunia. Iji lebih katega ngorbankin dulur rak puluhan baraya kolot jin sajabana tapi anjin jadi pengesut ngejak di pakalanan hatina lepasnya kasatriaan. Padahal sampean teh jalma sakti mandraguna. Watos tuang ibu masihan. Ilmu aji batara karang. Kaluar sahaya tina soca tuang ibu Dewi Gandari. Sakujur awak. Yeah, orang nana beraja hingkang tumama mulai ayah pakaran lubaka derak kasampean. Salira teh ayah kekuatan anu luar biasa. Ngarkulantaran hati sieun gimir jadi eta wujud kasana nyata ku kasieun. Nagara anu sakit duruk sakna. Eleh keneh ku saderek-saderek sampean dugi ka hancur bela tempur perlayan di bidang nanalangga. Melakan ka salira ai salira bae kitu. Suyudana teras-terasan di pasihan Pakuat Kubatara Kresna. Ngadap-ngadap berai-berai emut kana lalampahan nana yen ku ibu na. Di pasihan ilmu disorot usot sakna sakujur awak. Hari tante disorot ku kakuatan batin ibu na yen Suyudana muatirak kupakarang non bayoge. Nyaita kedah selang utur nanging kukresna kapungkur teh bicarek payunan ibu matik kengeng selang utur. Tetap kudu ayah halang. Nyaita orat naulah katingari nyahari tete kapaksa di halangan kudang daunan. Sama turna tak gitu ya. Salira teh kagungan hiji kekuatan anu luar biasa, malah Pandawa ge moal kuat kasampean. Iya, tapi kalau nanti kudu ngalawan limaan mana? Saha mulai ngalawan limaan teh? Pandawa. Itu biasa. Sabab ge perang teh perang adil. Gera pilih ku sampean. Upami salira milih Yudhistira, eleh Yudhistira, eleh Duopat. Sama Kurawa tinggal hiji sampean. Kapaksa Pandawa ke gunung ngalawan teh hiji ulah di mana? Malah pilih hiji di antara anu lima. Bari Yudhistira.
1: Eta teh Pandawa bakal nerima lamun ere hiji ere kabe.
0: Itu kedahna sebagai perang adil. Geun akang tanggung jawab. Akang nyarita. Aji itu percaya kak kalian akan mau milu kak Kurawa, mau milu kak Pandawa, mau milu perang hati kak. Maka kak teh nyumbang ke nula dia balas tamtama. Gini dipilih ku ya Aji teh mau balas tentara lain akan. Pilih, mending akan hiji, mending tentara nu seribu. Ya Aji. Nyana anu sarebu tentara akan cincin di pihak Pandawa, tapi temenang milu perang akan milu perang.
1: Jadi lamun eleh Yudhistira teh
0: eleh kabe
1: luliana moa galapan moa
0: akan saksikan.
1: Lamun Arjuna dipilih,
0: Arjuna eleh, kabeh eleh.
1: Lamun si Bima, lawan si Bima,
0: Bima eleh, kabeh eleh.
1: Sadewa dah pulang kita.
0: Pilih mana nubita? Mana anu sosok sang salira lawan sang mana salira pilih hiji di antara anu lima sahab lawan yuk, ku akan diandut. Ikan gembungan.
2: Dari kandungan
0: saya sangat ya kita orang patut tunggalan dari nama tinggal hiji deh kan bala tentara pihak Rayi dan pihak Pandawa senang ngumpul senang sasalaman senang ngariung di tegak kurus setra nyaitan ninggali patut tunggalan akhir tina berata Yuda si Yudana yang sahan dipilih bersama ya
1: Balkosan atau nyari tanah pura kabatara
0: akan murid nyari tanah.
1: Dan kau lewat ibu muda gelut dekat si Bima. Jadi meta pilawan untuk si Bima saca. Lamun eleh si Bima Yudhistira Arjuna nak rasa dewa kabe.
0: Eleh kabe.
1: Kita tanya kan?
0: Jangan sok.
1: Jawab. Bola tentara ulah cina perang.
0: Ulah, ulah cina lalajo ya no.
1: Datu aik itu mata ayah halangan anak kabatara.
0: Ok itu,
1: iya.
0: Nah, ayo kuatkan dijajak ini. Wah, ayo ganggu di jalan sabab kita kena ngaliwatan dalam patutunggalan antawi salira sarang Bima
1: keren, wakar di pamano nuhun raka batara nia geni nyana
0: kita mana salira
1: wanilah maya idulur kau
3: Cemira. Eh, iya Cesari, ada apa ya? Kebetulan nih ketemu di sini. Saya tadinya mau ke rumah ibu, mau tanya kemarin pas suami ibu kolesterolnya kambuh pakai obat apa ya?
4: Walah, mau tanyain obat toh. Saya kasih Abutop obat andalan saya. Biasanya emang selalu pakai itu. Kemarin emang lagi kehabisan aja, terus pola makan suami saya gak teratur, jadi kolesterolnya kambuh.
3: Oh, Abutop. Apa itu, Ce? Ini suami saya juga kolesterolnya naik. Lagi uring-uringan. Saya bingung mau ngasih obat apa. Soalnya selalu cocoknya sebentar.
4: Abutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh. Yang bagus untuk memelihara daya tahan tubuh. Itu juga bisa buat yang punya kolesterol. Diabetes juga bisa. Mah, sama penyakit lainnya juga bisa. Terus ya, produk ini tuh udah banyak testimoninya. Kemudian udah BPOM, halal MUI juga produknya.
3: Waduh, bagus berarti ya Cu. Sudah terbukti khasiatnya.
4: Habutok jangan diragukan lagi pokoknya mah. Andalan banget kalau buat kesehatan. Udah, buruan bu, beli aja. Di Cemila tuh, biar suami ibu cepat sembuh. Kebetulan kan Cemila juga jadi agen.
3: Oh gitu, makasih Cu. Ya udah saya permisi dulu ya.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
8: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
7: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
8: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
7: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
8: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
7: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
8: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
7: Kok iya ya, Pak?
8: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT02 RW04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas.

0: utama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: subuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk dan

0: demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pagi, Ju.
2: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
1: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa jadi menyempit banget.
2: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
1: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
2: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
1: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
2: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
1: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
2: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
1: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
2: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Ani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi a'udhu bika min hamadhatis syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim amma ba'du. Teman, sayang, apa kabar semuanya, sehat? Ini kok kayak ada masalah gitu sih? Apa kabar semuanya? Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya malam ini? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Apa jawabannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Sehat hatinya? Alhamdulillah. Agak lebih baiklah jawabannya ya, daripada yang kantong. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita malam ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Karena malam ini dari sekian banyak manusia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita semua yang dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk datang ke tempat ini. Ahilman berdoa sekaligus berharap kepada Allah, semoga setiap langkah teman-teman menuju masjid ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita, jadi wasilah Allah angkat derajat hidup kita, jadi wasilah siapapun di antara teman-teman yang sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Ahilman, kenapa kita harus bersyukur dengan keadaan kita malam ini? Iya, jawabannya karena di antara banyak nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, salah satu nikmat yang terbesar adalah ketika Allah ringankan tubuh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling besar nikmatnya dari Allah. Maka sikapnya teman-teman ketika hadir ke tempat ini bukan hanya semata-mata kemauan kita pribadi, tapi Ahilman percaya bahwa ketika teman-teman dimudahkan datang ke tempat ini karena Allah mengizinkan kita untuk datang ke tempat ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan tolong perhatikan baik-baik ya, kalau Allah meringankan langkah kita untuk datang ke majlis ilmu atau ke majlis yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka konsekuensi yang sedang Allah siapkan kepada kita, salah satunya adalah Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf ya, misal ada yang jauh, ada yang sedang sibuk, ada yang sedang punya berbagai aktivitas, tapi malam ini teman-teman memudahkan langkahnya atau dimudahkan oleh Allah datang ke tempat ini karena Allah inginkan kebaikan dalam hidup kita. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Ahilman, mana keterangannya? Nanti bisa dibaca oleh teman-teman ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Terjemahkan atau jangan? Kenapa ngangguk-ngangguk tadi kayak iya gitu? Apa artinya? Man, barang siapa, yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Oke, okay. Kalau yang ingin kita, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Kalau manusia yang ingin, berpotensi banyak yang tidak jadi, betul? Berapa banyak coba orang-orang yang kita anggap akan jadi rumah, ternyata hanya iya ya. Itu yang paling mudah saja ya. Ya. Kalau maunya kita, mungkin banyak yang tidak jadi dibanding yang jadinya. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi sekarang Ahilman tanya, kalau Allah yang mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi?

0: fayakun. Sungguh setiap perkara jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Kalau manusia yang ingin, pasti atau kemungkinan bisa tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang ingin, pasti terjadi. Di hadis ini apa kata Nabi? Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, bihi khairan, kepada orang itu khairan, kebaikan dalam hidupnya. Masya Allah. Teman-teman sayang, kalau kita membaca kalimat khairan, itu maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Seperti doa yang seringkali kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina. Kalau kebaikannya parsial, itu hasanah kalimatnya. Jadi kalau kebaikannya dunia saja namanya apa? Hasanah. Kalau kebaikannya akhirat saja namanya apa? Hasanah. Tapi kalau terhimpun dua-duanya, diganti dari hasanah jadi apa? Khairan. Makanya kalau dalam bahasa Arab ketika ditanya kaifa haluk, apa jawabannya? Ana bi khair, kan gitu kan? Saya baik. Maksudnya apa? Baiknya bukan hanya dalam urusan dunia, tapi juga baiknya sampai pada akhirat nanti. Nah, kalau kita terjemahkan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, apa ciri yang melekat pada dirinya? Yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kepada dia kemampuan untuk apa? Memahami ilmu agamanya. So, teman-teman catat baik-baik ya. Kalau malam ini AA, kenapa ya aku yang diringankan langkahnya? AA, kenapa aku yang pengen datang ke tempat ini? Karena jawabannya, Allah inginkan teman-teman mendapatkan kebaikan dalam hidup. Maka Ahilman sungguh berharap kepada Allah, kebaikan dunia kita yang paling sederhana saja ya. Semoga yang belum dapat jodoh, Allah temukan jodohnya. Kurang kencang aminnya ini. Ya. Mudah-mudahan yang akhwat bisa ketemu jodoh yang soleh, yang cerdas, kaya, ganteng. Gak usah ganteng-ganteng banget lah, minimal kayak Ustadz Hilman ya. Mau gak punya suami kayak Hilman? Kalau bisa jawabannya jangan ya. Kenapa jangan Ahilman? Karena Ahilman juga belum tentu mau sama teman-teman ya. Dan saya juga mikir-mikir juga kemarinannya, gak mungkin langsung iya juga. Yang ikhwan, Ahilman doakan dapat jodoh yang cantik, amin. Dapat jodoh yang solehah, dapat jodoh yang cerdas, anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, punya penyakit jantung, kontrakannya di mana-mana ya. Udah kebayang otak-otak kalian ya. Saya paham maksudnya kemana gitu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semua yang dari sini, yang semua hari ini, apapun persoalan kita, ingat ya, AA, kenapa mintanya kebaikan? Kebaikan itu ujung dari setiap apa yang mau kita harapkan, betul? Ada sesuatu, mungkin sesuatu itu membahagiakan, apakah jadi kebaikan? Belum tentu. Sama ketika kita memahami ada sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan di mata kita, itu mungkin sesuatu yang gak enak bagi kita. Tapi ingat ya, sering Ahilman sampaikan, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat, status hari Senin itu ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Maka teman-teman sayang, ingat ya, apapun keadaannya, kita harus melihat dengan kacamata kesyukuran kita kepada Allah. Maka tolong catat baik-baik ini, ada satu doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat mulia Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Doa ini hendaknya dibaca di setiap akhir sholat atau setelah sholat. Hafal nggak doanya? Coba ya, ahilman sekali, teman-teman sekali. Ya, ini doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat mulia Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Mudah-mudahan yang baca doa ini Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kelapangan, dan yang ketiga Allah berikan kebahagiaan. Mau atau tidak? Oke, siapin kameranya biar gak diulangi lagi doanya ini ya. Coba ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma,
1: Allahumma
0: a'inni
1: ala zikrika
0: wa syukrika
1: wa husni
0: ibadatika. Sekali lagi, Allahumma,
1: Allahumma
0: a'inni
1: ala zikrika
0: wa syukrika
1: wa husni
0: ibadatika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, a'inni tolonglah aku, ala zikrika untuk mengingatmu, untuk menyebut namamu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah. Perhatikan, ada tiga yang kita mintakan kepada Allah. Poinnya, ya Allah tolonglah aku, sekaligus menguatkan kepada kita semua. Teman-teman sayang, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali siapa? Allah. Tekankan di hati kita, sesulit apapun persoalan kita, sesusah apapun kondisi hidup kita, percayalah, selama kita bersama dengan Allah, maka tidak harus ada yang kita khawatirkan, karena Allah yang akan menolong kita. Maka apa mintanya? Pertama, ala zikrika, ya Allah tolong aku agar senantiasa menyebut namamu, mengingatmu, berzikir kepadamu. Ini pentingnya. Coba Ahilman mau tanya, kalau teman-teman sedang punya persoalan yang teman-teman pikirkan, lebih mana? Lebih ke masalahnya atau ke Allahnya? Kebanyakan, ini mohon izin ya, tanpa menggurui, tanpa menjudge, kebanyakan di antara kita kalau sedang punya masalah, lebih banyak mikirin masalahnya daripada Allahnya. Gak usah jauh-jauh. Ketika teman-teman, mohon maaf ya, pernah dekat dengan seseorang, kemudian orang itu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, pergi ninggalin kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan, di pikirannya sakit, di hatinya juga sakit. Pertanyaannya nih, pertanyaannya, ketika tahu kondisinya seperti itu, pertanyaan Ahilman, teman-teman biasanya lebih banyak menghabiskan waktunya mikirin orang yang pergi ninggalin kita, betul nggak? Teman-teman nanya gini, Aa, kenapa ya aku tertinggal sama dia ya? Aku tuh kurang apa coba? Mau tahu gak kurang apa? Gak tega bilangnya, iya. Cuman intinya mah lah ya, intinya mah, kalau teman-teman mikirnya ke orang yang ninggalin kita, capek atau tidak?
1: Capek.
0: Misal ya, teman-teman mikirin orang yang ninggalin kita, dia mah mungkin udah kemana kali? Dia mah udah, mohon maaf ya, nikah sama yang lain kali? Betul tidak? Dia mah mungkin udah lupa sama kita. Terus kenapa kita memenjarakan hati kita untuk terus mengingat dia? Udah atuh, selesai pada bab itu, capek. Teman-teman tahu gak sih, jatuh cinta yang paling sakit apa? Bukan saat kita ditolak, tapi saat kita mencintai orang yang tak akan pernah jadi milik kita. Kalau kita ini bener apa enggak kira-kira? Kalau kita cinta sama orang, ditolak biasa enggak laki-laki? Ini kan wajah-wajah ditolak semua kan? Biasa aja. Ketika kita punya perasaan, kemudian mohon maaf ya, perasaan kita gak sejalan dengan apa yang orang kita, orang yang kita sayangi, kan biasa. Yang paling sakit, kita jatuh cinta pada orang yang kita tahu orang tuh gak akan mungkin kita miliki. Dan yang bodohnya kita masih memperjuangkannya. Hei, dia mah udah kemana kali? Capek gak kira-kira begitu tuh? Capek kan? Yang tambah capek lagi, yang tambah capek lagi, seakan-akan dia datang memberikan harapan, tapi ternyata dia pergi menghempaskan keadaan yang ada. Kalau tahu gini, mendingan dari awal kamu bilang aja gak suka sama aku. Kan maunya kayak gitu mungkin kan? Tapi kadang-kadang skenario hidup tuh gak harus apa ya, kadang-kadang gak sejalan dengan apa yang kita mau kan? Justru disitulah sikap kita yang terbaik dihadirkan. Nah, kalau teman-teman punya masalah mikirnya ke orang yang pergi ninggalin kita, capek. Tapi kalau teman-teman mikirnya ke Allah, ala zikrika, maka apa jawabannya? Begini kalimatnya: ya Allah, dia pergi meninggalkanku karena aku tahu ya Allah, Engkau sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Tapi susah kayak gitu teh memang. Itu butuh iman yang dalam memang. Makanya iman tuh kan kudu dicas terus, betul apa enggak? Untuk bisa mikir, ya sudah. Berat sih. Gitu, memang awalnya begitu. Tapi kalau teman-temannya zikirnya kuat, ingat ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kan gitu kan? Ingatlah hanya dengan berzikir menyebut nama Allah, hatimu akan menjadi tenang. Jadi yang bisa bikin tenang itu bukan keadaannya harus sesuai dengan harapan kita, bukan.

dan bersyukur kepadamu ya Allah. Teman-teman, tidak akan masuk pada level ikhlas, tidak akan masuk pada level ridho, tidak akan masuk pada level sabar kalau teman-teman belum bisa bersyukur dengan keadaan yang bisa nerima dalam kehidupan kita. Jadi syukuri dulu keadaan itu, anggap bahwa itu baik-baik saja. Kenapa bisa begitu, Ahilman? Karena sudut pandang yang kita lihat sertakan Allah di dalamnya. Enggak baik teh kata siapa? Kan kata kita, betul apa enggak? Coba Ahilman mau tanya, pernahkah Allah menyakiti kita? Pernahkah Allah menzalimi kita? Demi Allah, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menyakiti hambanya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Justru kita hambanya yang senantiasa mengingkari Allah dalam kehidupan kita. Betul? Ingat tiga ayat ini ya. Kalau teman-teman sedang rapuh, kecewa dengan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, ingat tiga ayat ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa sadul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ayat pertama. Ayat yang kedua, ingat surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa

kemampuan hambanya. Ingat ya sayang, jangan bilang gini, "Aa, kenapa ya Allah tuh ngasih ujian berat banget sama saya?" Jawabannya, karena Allah percaya tubuhmu kuat untuk menghadapi ujian itu. Karena Allah tahu engkau mampu untuk menghadapi ujian itu. Maka gak boleh bilang gini, "Kamu mah gak kayak aku. Aku mah hidupnya teh susah. Kamu mah kamu mah gak kayak aku. Aku mah ya Jangan menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu semakin senang dengan keadaan itu. Catat status hari kedua itu, hari Selasa cocok itu ya. Jangan sibuk menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu semakin bahagia dengan keadaan itu. Jadi gimana Hilman? Yuk belajar yuk. Seberat apapun ujian yang menimpa kita, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk bisa menghadapi ujian itu. Maka mulai dari sini, nanti kita keluarkan seberat apapun ujiannya, ya sudah. Maka ini nasihat guru saya, jangan minta diselesaikan masalahmu sebelum engkau mendapatkan kekuatan di balik masalah itu. Jangan minta dihempaskan dulu persoalanmu sebelum engkau mendapatkan hikmah di balik persoalan itu. Jangan minta dihilangkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu. Kenapa Hilman? Iya, la yumakkana hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan mungkin dikuatkan, tidak akan mungkin ditinggikan derajatnya sebelum dia diberikan persoalan dalam hidupnya. Maka ingat ya, ayat yang kedua tadi, surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Dan yang ketiga, ingat surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat berapa? 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada, ingat ya, badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di

mungkin di pemakaman ya. Ya, paling itu aja palingan ya. Tapi doainlah mudah-mudahan ketemu. Nah, kacamatanya apa? Wa syukrika ya Allah. Tanamkan di hati kami sikap bersyukur atas semua keadaan yang Kau berikan. Ingat ya, kadang kita itu tidak boleh membenci sesuatu yang kita rasa enggak enak dalam hidup kita. Kenapa? Karena di balik sesuatu yang enggak enak itulah justru Allah sedang sisipkan sesuatu yang membahagiakan untuk kita ketika kita bisa menjadi sesuatu yang enggak enak itu. Obat itu rasanya apa sih? Pahit. Tapi saat kita mau menelannya, mau meminumnya, dan kita sabar dengan keadaan itu, pada akhirnya Allah berikan rasa manis dengan cara apa? Mengizinkan kesembuhan untuk kita. Betul? Jadi kadang-kadang sayang, kita tuh kudu nerima dulu sesuatu yang ini gak enak Ustaz. Ini sakit Ustaz. Iya. Karena Allah tidak akan mungkin menempatkanmu pada posisi yang terbaik sebelum engkau ditempa pada posisi yang lebih terbaik dalam hidup. Jadi kadang-kadang kita kudu ditempa agar apa? Ditempatkan pada posisi yang terbaik. Kadang-kadang kita harus dibanting agar kita terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Maka kacamatanya apa? Syukur. Maka apa janji Allah? La

lebih lasyadid jika kalian bersyukur. Pasti Allah lam, ada lamnya, lamnya lam taukid, la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan. Aa, apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Kelapangannya. Betul? Coba saya mau tanya, pilih mana? Kaya, gelisah, miskin, tenang? Mikir dulu yang jawab teh, jangan langsung. Coba, kaya, gelisah, atau miskin, tenang? Baik, itu jawaban semua orang ya. Maunya kaya, tenang. Pilih akhwat, antum pilih mana? Ganteng, menggelisahkan, atau abstrak, menenangkan? Saya gak berani bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja lah. Coba pilih yang mana kira-kira? Mohon maaf ya, kadang-kadang yang mahal itu bukan kebahagiaannya, tapi ketenangannya, betul? Pernah Ahilman tulis, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Catat. Status hari apa ini? Rabu, iya. Jadi teman-teman, ketenangan itu yang ngasih siapa? Ketenangan yang ngasih siapa? La azidannakum. Terus apa Ustaz? Ingat, dan jika kalian kufur dengan cara apa? Ngeluh, gelisah, nyalain keadaan. Aa, kenapa ya? Semesta tuh gak berpihak sama saya, ya. Aa, kenapa ya? Ah, capek gak sih kayak gitu? Capek. Nangis itu kalau berlebihan capek atau tidak? Capek kan? Kalau untuk sekali sedih, sakit, nangis gak masalah. Tapi kalau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sakit. Aa, aku tuh semenjak pisah sama cowok yang aku suka tuh jadi gak mau kenal lagi sama cowok yang lain. Emang kenapa? Iya, karena di mata saya semua cowok sama. Dia tuh gak nyadarnya ngomong sama siapa coba. Kan Ahilman tuh meren cowok juga ya. Kan Ahilman meren cowok juga. Terus dengan polosnya bilang, semua cowok sama. Emangnya gue perempuan? Kan enggak kan? Gue juga laki-laki. Kenapa teman-teman akhwat antum bisa bilang begitu? Karena antum fokusnya sama cowok yang nyakitin antum. Lihat dong di Remisha. Wajah-wajahnya kan agak abstrak sih memang ya, ini agak sulit gitu. Sama antum juga ikhwan, antum gak bisa bilang gini, Aa, saya udah sakit sama yang namanya perempuan. Terus kudu kumaha? Udah, mungkin ini pilihan saya, Aa. Apa? Mencintai Aa. Jadi kaurang, jadi siun kan. Hati-hati ta, hati-hati. Itu banyak kejadian yang begitu tuh. Istighfar, na'udzubillahi min dzalik. Yang ada Ahilman lari langsung. Dan saya berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan sampai bertemu dengan orang begini di sini, ya Allah. Jadi teman-teman, coba fokusnya tuh, fokusnya bukan ke orangnya, tapi ke keadaan yang Allah siapkan yang terbaik untuk kita. Kekufuran kita lah, ngeluh kita lah, gelisah kita lah yang berlebihan, yang menutup ketenangan itu datang dalam hidup kita. Ujungnya apa? Merasa tersakiti. Ingat nih, ingat ya, pernah Ahilman jelaskan gak sih? Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Beda atau sama? Mau dijelasin lagi gak? Mau dijelasin lagi gak? Atau cukup waktu itu kan pernah ada tuh. Buka dong MRBJ TV ya, ulangi lagi belajarnya. Pokoknya teman-teman ya, kalau lagi galau, lihat aja video Ahilman. Insyaallah lah. Lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi galau, udah buka aja video Ahilman, udah ada, udah. Insyaallah pas nonton video hilang galaunya. Abis nonton inget lagi gitu ya. Tapi tenang naon kan, minimal mah ya terobatilah sedikit. Kan pernah Ahilman sampaikan, kalau kita lagi sakit itu kan ada tiga keadaan ya. Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit atau hati berpenyakit. Apa bedanya? Coba saya tanya dulu, sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Biar cepat di situ. Di mana bedanya? Di situ, ya baik. Enggak usah nanya gini. Bedakan ya? Asa beda ada. Apa ya coba? Temennya?
iya beda kok. Terus tahu sih nggak gitu? Udah biar cepet, beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Gitu. Apalagi apa yang belakang bedakan ya? Jangan ribut kalau gitu ya. Apa bedanya? Kalau hati yang tersakiti itu yang mengizinkan sakit hati diri kita sendiri. Tersakiti. Jadi yang ngizinin sakit hati siapa? Diri kita sendiri. Kalau hati yang disakiti, berarti memang ada orang yang menyakiti kita. Kalau tersakiti ke diri sendiri, kalau disakiti ke orang lain, kalau hati berpenyakit, berarti dua-duanya. Dia merasa tersakiti dan dia juga disakiti. Kira-kira teman-teman masuk kategori yang mana? Atau aman semua di sini? Aman? Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau aman semua. Banyak orang yang mungkin keadaannya tidak sesakit yang dirasakan, tapi dia yang apa ya? Yang mengizinkan sakit hatinya itu terjadi. Sehingga disebutnya bukan disakiti, tapi tersakiti. Nah, kondisi itulah yang makin memperburuk keadaan. Tapi kalau teman-teman belajar untuk tidak merasa tersakiti, ya kalimatnya diganti. Aa, Allah menakdirkan ada orang yang menyakiti saya karena Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk saya. Apa diantaranya? Satu, mungkin Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya. Mungkin selama ini kita teh mohon maaf ya, banyak jauh dari Allah, ditegur sama Allah. Dengan cara apa? Allah mengambil orang yang kita cintai itu. Karena mungkin selama ini kita terlalu berharap kepada orang yang kita cintai itu. Kemudian Allah ambil cinta itu. Agar apa? Agar kita kembali kepada cinta yang sesungguhnya. Kepada siapa? Allah. Atau yang kedua, Allah sedang meningkatkan derajat saya. Kenapa? Allah sedang menggantikan dengan orang lain. Karena Allah tahu, hey, orang itu gak baik untuk kamu. Orang itu bukan yang terbaik untuk kamu. Allah sengaja mematahkan hatimu untuk membentuk hatimu agar engkau bertemu dengan hati yang lebih baik daripada yang pergi ninggalin kita. Jadi simpel di situ mikirnya. Dan itu menenangkan betul. Maka kalau lagi bersyukur ini kuncinya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokusnya ke siapa? Ke Allah. Jangan fokus bandingin sama orang, capek. Capek apa enggak? Capek. Aa, kenapa ya nasib aku gak kayak temen aku? Temen aku tuh mending fine-fine aja loh hidupnya. Kerjanya bagus, jodohnya juga deket. Terus aku gimana? Teringat tuh. Jawabannya kenapa? Salahnya teman-teman membandingkan hidupmu dengan orang lain. Salahnya di situ. Padahal masing-masing orang punya zona kebahagiaannya sendiri, betul atau tidak? Ingat ya, di antara faktor mengapa hidup kita tidak bahagia karena sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Maka teman-teman enggak boleh begini. Teman aku mah seangkatan udah nikah semua. Tinggal aku. Terus akhirnya dia berkata-kata yang burukan. Aku sejelek itukah aku, Ahilman? Sampai gak ada yang mau sama aku? Ngaca atuh. Coba masa nanya ke saya. Nah itu datang, kenapa coba? Karena kita gak pandai bersyukur dengan keadaan dan bandingin sama orang. Teman-teman Ikhwan, kenapa ya semua teman Ikhwan saya udah nikah semua, tinggal saya. Bahkan teman Ikhwan saya ada yang pernah udah dua kali nikahnya. Orang hijiki acan, saya satu aja belum. Teman-teman, tolong catat ini, siapin kameranya ini ya. Ini jangan biar nggak diulangi lagi ini ya. Pernikahan itu bukan perlombaan, bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu jalan keberkahan, pernikahan itu ibadah yang mengundang pahala kebaikan. Butuh persiapan yang signifikan untuk bisa menjemput jalan pernikahan itu.
Jadi kalau teman-teman sekarang belum ketemu dengan titik pernikahannya, kenapa? Karena mungkin jalannya sedang Allah berikan dulu kepada kita, agar kita menemukan persiapan terbaik sebelum kita bertemu dengan titik pernikahan itu. So, jangan insecure, apalagi overthinking. Ini bahasanya Tangsel ya, atau Jaksel sedikit gitu ya. Jangan apa? Insecure, jangan overthinking. Apa itu insecure? Jangan rendah diri. Ingat ya, kamu itu adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan, kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kalau bukan kita yang mencintai kita, siapa lagi? Udah mah dia pergi ninggalin kita, masa kita gak cinta sama kita? Ustaz, dia pergi, udah, aku mah udah gak ada yang cinta lagi. Kalau udah gak ada orang nyintain kita, cintai diri kita sendiri saja. Kalau teman-teman merasakan sakit berlebihan, berarti teman-teman mengizinkan tubuh ini dirusak secara diri sendiri. Betul? Ayo. Dan juga jangan overthinking, jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Ruginya dua. Satu, teman-teman mikirin sesuatu yang hari ini belum terjadi. Dan yang kedua, yang paling ngenes, ketika yang kita pikirkan benar-benar terjadi. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi gimana? Ya sudah, belajar untuk apa? Melihat dengan kacamata syukur, dan jangan membandingkan dengan orang lain. Kalau sibuk membandingkan, ujungnya apa? Dengki nanti keluar, iri nanti keluar, mohon maaf, ain nanti keluar. Lihat kebahagiaan orang, kayaknya gak senang banget. Hah? Dia nikah. Oh, iri sama orang, dengki sama orang. Mohon maaf ya, yang nikah orang lain, ya. Yang stroke ringan kita. Capek. Ini kan penyakit kita nih. Kadang-kadang mohon maaf ya, teman kita beli kulkas, kita yang kedinginan, ada. Teman kita beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Iya. Teman

bertiga semua. Teman-teman gak makan jadi mah minum Promah. Sekaligus ini endorse untuk Promah ya, ini endorse ya. Jadi kalau Anda sedang mah, minum aja Promah, insya Allah itu baik ya. Kadang-kadang begitu, teman kita masang parabola, kita minum Paramex. Tapi sendiri kita teh jadinya teh. Capek gak sih kayak gitu, capek gak sih? Capek apa enggak? Please mulai hari ini syukuri apa yang ada. Ustaz, kok dia cuma hanya singgah ke saya? Enggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin dia tuh singgah tes case kali. Atau bahasa gampangnya apa ya? Trial. Berarti apa? Ini pelajaran buat kita nih. Ini pelajaran buat kita. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu mendapatkanmu. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkanmu. Tapi coba evaluasi diri, salahnya kamu yang terlalu berharap kepada orang yang pergi meninggalkan. Betul? Ustaz, kenapa ya? Kenapa ya? Ya kenapa kamu mau? Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Ingat ya, ada filosofi kaca mobil. Kenapa kaca bagian depan mobil itu lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Tahu gak kenapa? Tahu mobil kan? Iya, tahu mobil kan? Ya. Ahilman doakan ya, yang akhwat nanti ya, ketemu sama ikhwan yang bukan hanya good looking tapi good reckoning ya. Kok kayak hopeless gitu sih aminnya? Kayak gak yakin gitu ya. Yang ikhwan, antum banyak bekerja dengan baik insya Allah ya, insya Allah. Karena akhwat itu bisa tahu loh mana kerudung yang ada logo B-nya sama yang gak ada gitu ya. Nanti dicari insya Allah ya. Teman-teman ikhwan, Ahilman doakan. Pentingnya soleh dulu, karena kalau soleh semua pasti akan kita dapatkan. Poinnya itu dulu. Makanya teman-teman sayang, yang akhwat ini pesan ya, jangan menolak laki-laki yang soleh yang datang kepada kita. Mungkin hari ini rezekinya belum ada, gak tahu besok, mungkin gak ada juga gitu ya. Tapi insya Allah, ini insya Allah ya, selama dia soleh menggantungkan hatinya ke Allah tuh jalannya ada tuh. Makanya nanti di ujung Ailman kasih tips terakhir ya, sedikit gitu. Cuman poinnya kembali kepada yang tadi tuh, wasyukrika, syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Karena itu rumus terbaik dalam hidup kan, iya gak? Syukuri hidup adalah tetap jalani melakukan. Kenapa suaranya gak keluar? Syukuri apa yang, jangan nyari yang tidak ada, apalagi nyari yang pernah pergi ninggalin kita. Ya sudah, iya, jangan nyari yang tidak ada, yang ada aja belum tentu mau sama kita gitu ya. Maksud Ahilman, udah selesaikan dengan apa yang pergi dari kita, buka lembaran baru, buka hati. Mungkin yang kemarin hanya singgah karena rumahnya Allah sedang siapkan di waktu yang akan datang. Mobil itu kaca bagian depan lebih besar daripada spion bagian samping. Kenapa? Karena kaca bagian depan untuk lihat ke depan dan itu besar. Tapi kaca spion bagian samping untuk lihat ke belakang dan itu kecil. So, apa yang terjadi kemarin itu kecil aja, sedikit aja. Tapi apa yang sedang Allah siapkan ke depan itu besar. Ingat ya, tidak mungkin hidup ini sedih terus. Tidak mungkin hidup ini patah terus. Akan ada kebahagiaan setelah kesedihan, akan ada kemudahan setelah kesulitan. Pertanyaannya, hati kita mau membuka atau tidak? Karena pada akhirnya kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah, ajarkan tubuh kita berenang agar kita bisa mengarungi sederas apapun ombak yang datang dalam kehidupan kita. Kita gak bisa rubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita ke orang lain. Jangan minta diulangi lagi. Lupa tadi ngomong apa Ahilman juga. Cuman poinnya, yang bisa kontrol terhadap diri kita siapa? Diri kita. Yang bisa kontrol dengan apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, ya siapa? Ya kita. Tinggal nanti apa ujungnya. Wa husni ibadatika, ya Allah,
dengan apapun kejadian yang menimpaku, jadikan ini sebagai cara wa husni ibadatika, caraku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi berangkat dari doa yang tadi, sekaligus ini jawaban untuk semua persoalan kita. Wa husni ibadatika. Udah teman-teman, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Catat, cocok nih status hari Jumat itu ya. Perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Maka apa perintahnya? Ini nasihat Nabi yang lainnya kan, ittaqillah haitsu makunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Terus wa'ad bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Teman-teman sayang, kita semua pernah punya masa lalu, betul? Kita pernah tenggelam dalam kesalahan, betul? Ingat ya, orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang yang baik itu orang yang segera memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka sering Ahilman sampaikan ini, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, bertaubat, bertaubat. Taubatnya gak sekali, taubatnya berkali-kali. Kenapa taubatnya berkali-kali? Karena dia sadar kesalahan dia pun berkali-kali. Dia sadar dosa dia pun berkali-kali. Dia sadar maksiat dia pun berkali-kali. Maka berkali-kalinya dia berbuat dosa, maka berkali-kalilah dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ingat teman-teman sayang, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pernah punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sayang, ayo, kalau kita lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi terpuruk, lagi terjatuh, itulah momentum terindah agar kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat hatimu sakit, mungkin hidupmu seakan terpuruk dan terjatuh, tapi di saat itu engkau punya banyak kesempatan untuk banyak bersujud. Karena saat engkau terjatuh, sangat dekatlah engkau dengan tempat sujudmu. Dan ingat, tidak ada jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya kecuali saat apa? Bersujud. Maka apa poin dari Ahilman? Perbaiki sholat kita. Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah, khusus ini yang paling utama, sholat. Kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya. Jika buruk sholatnya, maka buruk semua amalnya. Maka teman-teman sayang, ayo, yang wajib pastikan dijaga oleh kita. Kalau mau lebih keren, naikin lagi levelnya. Yang sunnah, sering Ahilman sampaikan, ada 3 sholat sunnah yang kalau bisa teman-teman jangan sampai tinggalkan ya, usahakan hadirkan dalam hidup kita. Yang pertama sholat tahajud itu, belajar bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, dirikan sholat tahajud. Disitulah momentum terbaik yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo teman-teman mau nangis, nangis di situ. Ada air mata
yang ketika menetes tidak akan pernah rugi. Kapan Ahilman? Saat air matamu menetes ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang kedua, mata yang terbuka karena senantiasa melihat kebesaran Allah, memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo belajar bangun di sepertiga malam. Dirikan salat tahajud. Belajar berkhulwat dengan Allah. Belajar bermesraan dengan Allah. Teman-teman bilang sama Allah, "Ya Allah, hamba sedang jatuh ya Allah. Hamba sedang terpuruk ya Allah. Hamba sedang sakit ya Allah. Hamba mohon ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah." Barang siapa yang sholat di waktu sepertiga malam, siapa yang punya banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Yang punya keinginan, maka Allah kabulkan keinginannya. Yang sedang punya kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Minta, minta sama Allah. Termasuk ikhwan, kalau antum ingin diangkat derajat dalam hidup, jaga sholat tahajud. Ini janji dari Allah. Nanti dibuka ya, surat Al-Isra ayat 79. Dan di waktu sebagian malam, bangunlah, dirikan sholat tahajud. Niscaya Allah akan angkat derajatmu maqamam mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Setelah itu lanjut sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya, bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah itu tentu sholat subuhnya berjamaah, kalau bisa yang ikhwan antum. Setelah itu lanjut, nanti ketemu duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak terlepas sholat 4 rakaat di waktu duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Maka teman-teman sayang, ayo belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubunganmu boleh hancur dengan manusia karena mungkin selama ini perhatianmu terlalu banyak kepada manusia, sehingga Allah alihkan perhatianmu hari ini untuk back to Allah, kembali kepada Allah. Nanti pelan-pelan sayang, perhatikan pelan-pelan ya. Kalau kita mulai nih ngarahnya baik nih, terima, ridho, syukur, perbaiki ibadah, nanti lihat tuh, nanti dibuka ya surat Al-Baqarah 286 lanjutannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha

0: ta'ala nabi. Perhatikan. Tuh, robbana 3 kali. Robbana, robbana, robbana. Itu semuanya apa? Penyesalan tentang kesalahan kita. Isinya semua penyesalan. Ya Allah, jangan hukum kami. Ya Allah, jangan bebankan kami. Ya Allah, jangan pikulkan kami. Apa? Atas kesalahan kami di masa lalu, atas kehilapan kami di masa lalu, atas dosa kami yang kami perbuat, sehingga aku sakit, aku jatuh karena dosaku, ya Allah. Lihat, kenapa robbannya 3 kali? Kan bisa aja sekali, benar gak? Tapi robbana, robbana, robbana, ini pesan, ini pesan untukmu yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jangan sekali mendatangi Allah, tapi berkali-kali engkau minta sama Allah. Berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. Setelah berkali-kali, apa yang Allah berikan? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fansurna 'alal qaumil. Nanti pelan-pelan. Wa'fu anna, Allah maafin kita. Waghfir lana, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sampai warhamna, Allah sayangi kita. Itu hambaku yang pernah terjatuh waktu itu, yang pernah sakit waktu itu, dia kembali kepadaku. Aku senang melihat dia. Maka apa yang dia minta? Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allah bantu, tolong kita. Dengan jalannya Allah hadirkan orang lain yang bisa mengobati luka kita di waktu yang akan datang. Masya Allah. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki 3 hal tadi ya. 1, tingkatkan iman kita dengan mengingat Allah, ala bidzikrika itu. Yang kedua, wasyukrika, lihat dengan kacamata syukur. Dan yang ketiga, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Wabil khusus apa tadi? Salat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua.
1: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
2: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
1: Habut topnya rutin diminum apa enggak, Bu?
2: Iya, ibu selalu minum habut topnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
1: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
2: Tapi ini tinggal 2 kali minum lagi nih habut topnya.
1: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
2: Emang bisa ya, Andi?
1: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli habut top secara online.
3: Habut top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habut top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habut top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habut top.
5: Assalamualaikum, nama saya Winarki, RT2 RW2 Pejaguan Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah sudah 12 tahun. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habut top, saya langsung beli dan mencoba.